Anda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeuna. Tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah, sor ah, nyangakeun.

0: Waktu geus ngagayuh ka subuh, hawa teh beuki tiis, cai ibun geus mimiti turun. Nurek balanya ka pasar geus barijil harita teh, malah akhirna mah brai we balebat. Jang-jang peuting mimiti nyingrai, terus ngalingkup brai we beurang harita teh. Mimitina mah ukur hiji-hijieun anu ngaliwat teh, beuki beurang, beuki loba. Nu dagang, nu reka pasar, nu jalan-jalan, aya oge nu lumpat ngahaja olahraga. Rusli ngarahuh narik napas jero na keranan. Beuteungna karasa murilit lapar ka tiisan, suku jeung leungeun asa hareuras. Jungnang tung nguliat bari babatek.
1: Aduh. Beurang geuning ieu teh yeuh ah. Keun bae wayah kieu oge lah. Aing kudu buru-buru tepung jeung si Ian. Satuluyna aing kudu balik ka lembur hayang tepung jeung Kolot. Ceuk Rusli karek harita inget deui ka bapana jeung aya niat rek balik itung-itung nyumput. Kitu Rusli mah lain sono ka bapa teh tapi nyumput. Terus leumpang muruk ka imah Pak Aris. Hatena rada deg-degan bisi aya nu apaleun kamanehanana. Jeung deui bisi aya polisi nu ngudag-ngudag kamanehanana. Akhirna go ka hareupeun imah Pak Aris. Gebeg. Rusli ngagebeg. Lantaran rame loba jalma jeung diburuan aya tenda loba korsi. Rusli ngahulang mikiran eta kejadian.
2: Aduh.
1: Aya naon eta nya?
0: Gerentes hatena. Atuh teu tulus rek asup oge kapaksa mundur deui si Rusli teh. Kapaksa mundur deui nguliwet ka nu buni. Gek diuk dinu batu. Redali langahuleng manehna teh. Cicing di dinya teu aya anu nanya nu ngaliwat ukur ngareret. Tungtungna Rusli teh panasaran nya basa aya budak ngaliwat ku Rusli dipegat langsung ditanya.
3: Jang, aya naon di bumi Pak Aris?
4: Apan? Den Ian bade nikah, Kang.
3: Rek kawin. Iraha diira paranana? Jeung kasaha kawina eta teh?
4: Nikahna teh ka Cuti ticek beja mah Kang. Kibas babuna. Nikahna mah enjing cenah.
0: Gebeg Rusli ngagebeg ngadengeng kitu teh. Ngahuleng miraga meneng asa teu percaya kana eta beja. Puguh hate Rusli panas sirah lieur ngadengeng kitu teh. Asa dihina, asa dicacampah, asa dijejeleh. Ari sabab apan manehna teh mikah yang tiba heula ka nyicici teh mikah bogoh ti bareto ari ayeuna dikawin batur tur taku Ian deui hatu harita teh.
5: Nenjor

0: di pengkolan kapanggih ku Rusli, atuh maning ngecenghok Rusli teh, atuh aya bingung aya. Pokona bisi teh kenyahuan, kamana ini na iya. Si Semprul dah, si kurang ajar, kabeneran, kaluar ti imah. Aing aya kasempetan, tapi kumacarana yeunya. Cek Rusli bari beungeut namurilit nuturkeun mobil nu ditumpakan ku Ian. Saterusna Rusli muter otak, sakilat meunang akal, kentak leumpang gancang muruk ka jalan raya. Mobil Ian beuki jauh malah akhirna henteu ka ciri ngan untung gok tepung jeung bemo anu keur eureun. Supirna diuk dina bangku tukang rujak, ngelepus urut bangun salse, ku Rusli disampeurkeun.
1: Mang, teu narik.
2: Oh, acan jang, karek bijil. Tenang we lah, da moal beakeun rejeki mah tu apan. Ari Ujang rek ka mana ye teh?
0: Supir bemo malik nanya.
2: Kieu mang, kuring rek ngaborong bemo mun sanggup buru-buru. Sabab kuring keur ngudag sedan yeuh, ngudag sedan nu tadi ngaliwat. Hayu urang init. Keun ongkos namah sakumaha wae lah, moal burung dibayar ku aing. Asal sedan kasusul.
1: Sedan mana, Jang?
2: Eta nu bieu ngaliwat.
1: Oh, Denian.
2: Tah geuning apal. Hayu ah.
0: Supir bemo teu mikir panjang. Nu kapikir ngan duit jeung duit. Teu inget kana hal sejen, pus kana bemo, curung dihirupan. Sanggeus Rusli ka jero keser macu, terus beuki tarik dahaya ngudag mobil Ian. Geus kitu bus ka jalan raya, leok mengkolo ka katuku, supir luak lieuk neangan sedan Ian. Kitu deui Rusli, panonna terus ngurincer hayang nenyo deui Ian.
2: Tuh mang tuh. Kali tuh. Ayo gancangan.
1: Tenang tuh Jang. Mah burung kasusul. Denian mah tara ngebut jeung deui mang mah geus bisa neguh yeuh.
2: Kamana mang? Kamana yeuh mobil Ian teh yeuh?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
5: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
4: Linggih di Palih mana, Ibu?
5: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
4: Ieu panyawat tos lami?
5: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tauna. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
4: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
5: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyeng, tapi alhamdulillah ayeuna mah sakinten. Teras
4: ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
5: Propolis, Alfa Propolis.
4: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alfa Propolis hasiat naon nu karaos ku ibu?
5: Alhamdulillah nu tadina alim emam. Ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alim nanaon, pokona mah emam ge mung 2 suap gitu. Saatas eueut Propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
4: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
5: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya 1 tahun teu eueut obat diabetes.
4: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
5: Mohon, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alfa Propolis?
5: Abdi 2 botol.
4: Ibu di botol kasabaraha karaos hasiatna, Bu?
5: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna. Teras anu tadina dina sabotol ge tos karaos, alhamdulillah si ari abi mah.
4: Ibu udah ngati mana, Bu, Alfa Propolis?
5: Radio Pis, mohon tina Radio Pis FM nya.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alfa Propolis?
5: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
4: Ibu bilih jaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan penyawat sepertos ibu. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi, mangga bu.
5: Abi gaduh penyawat diabetes sarang rek paru. Alhamdulillah saatos apa popoli. Alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga penten kasagayana konsumsi alpa popoli.
4: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jam 12 alpa popoli. Ibu jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar bunya.
5: Amin, amin.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan

0: Sedan mana, Jang?
1: Eta nu bieu ngaliwat.
0: Oh, Denian.
1: Tah geuning apal. Hayu ah. Supir bemo teu mikir panjang. Nu kapikir ngan duit jeung duit. Teu inget kana hal sejen, bus kana bemo curung dihirupan. Sanggeus Rusli ka jero keser macu terus beuki tarik dahayang ngudag mobil Ian. Geus kitu bus ka jalan raya leok mengkolok ka katuhu, supir luak lieuk neangan sedan Ian. Kitu deui Rusli panonna terus ngurincer hayang nenyo deui Ian.
2: Tuh mang tuh. Kan itu tuh. Ayo gancangan.
0: Tenang tuh Jang. Mah burung kasusul. Denian mah tara ngebut jeung deui mang mah geus bisa neguh ye.
2: Kemana mang? Kemana ye mobil Ian teh ye?
0: Pokona paling oge kadu Latif rek balanya
2: nyasok budak
1: tius bemo beki tarik nyaan we supir teh geus nyaho kana tujuan Den Ian. Da memang bener harita teh sedan nu ditumpakan ku Ian jeung Ititi ngajugdug ka pasar. Rege sedan eureun diparkir di sisi jalan. Bemo oge eureun ngan rada angang. Crut. Rusli turun pok ngomong ka supir bemo.
2: Daguan di dieu mang. Amas ulah ka mana nya? Bisi kuring hese neangan.
0: Oh. Yang dipake deui Jang.
2: Nyan dipake deui atuh, tenang. Da moal burung dibayar.
0: Nya jong atuh ari tuh. Mang dek nungguan bari urut ieu teh nya.
1: Nya sok rasa bodo. Mesin dipaehan, supir bemo ngadayak dag bari urut. Tenang we jiga na teh, da percaya ka Rusli. Sedengkeun Rusli terus leumpang ngadeukeutan sedan Ian nu diparkir harita teh. Jog anyog.
2: Waduh. Maha ari geus kieu nya. Sedan dikonci nu tumpatna eueuh. Bisa ditungguan ieu da moal ka mana losna. Pasti balik deui ka dieu.
1: Ceuk Rusli terus diuk rada nyumput ngarah teu ka nyahoan ku Ian mun geus datang. Nyaan we teu lila teu kungsi satengah jam Ian jeung Ititi geus da datang deui. Cetrek brae panton dibuka, bus Ian ka jero diuk tukangan setir. Bus Ititi dipantau kenca ari gek pok ngomong.
3: Ari rokok tengah galeuh kan?
2: Aduh, nya. Kiatulah. Akan turun deui nya. Titi antosan di dieu yeuh.
3: Mangga Kang.
1: Jut Ian turun. Terus muruk di ka toko, da aya nu can kabeuli. Sedangkeun Nyi Titi nungguan dina mobil. Nyapuguh Rusli teh ku harita teh. Rusli teh bungaheun pisan. Kumanehna ge teu kabayangkeun bakal kitu kajadianna. Ujug-ujug breh manggih akal terus nangtung lalaunan bari ngupat jero hatena.
4: Lakadalah. Pucuk dicinta ulam tiba ieu mah. Kabeneran ieu.
1: Pokna srog kagigireun mobil. Pok ngomong harewos tapi ngandung nada ancaman.
2: Gedik.
3: Saha?
2: Turun sia. Awas ulah ngacerit. Jeung ulah ngalawan.
1: Mun nyoba ngacerit modar sia.
2: Hayo turun.
1: Kitu ceuk Rusli bari molotot. Nyapuguh Nyi Titi teh mani buncelik bakat ku sieun jeung reuwas. Kulantaran teh kasempetan kapaksa nurut da sieun ari kudu paeh ku Rusli mah. Nyi Titi ngadeg-deg sabab geus nyaho nu nitah turun teh Rusli. Ancamanana lain heureuy geus pasti nyaan. Cut Nyi Titi turun terus digiringkeun ku Rusli muru kana bemo.

sok hiji tempat wetaneun pasar bemo eureun harita teh mesina paeh deui beak bensin jiga nama da tadi ngeusianana ngan saeutik da puguh taya rencana rek keluar kota sopir naon eureun atuh sia teh hayang modar jeung Rusli gerak nekeranan sanes jang bensin seep dorong atuh dorong tu aya kios 2 tak

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sundaland. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babaka Nasol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karawasna terus ngaleut Alpha Propolis, sahabat?
1: Alhamdulillah, perkembangan anu lambut teuas ge nya jenten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asalna saur ka Bapak teh, si lamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ini, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeusa ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kumaha apa ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh yeuh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
0: supaya tuntas nya panya.
1: Mohon
0: pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
1: Ti Babaka Nasol.
0: Ti Babaka Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna nya, Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: T-S-A
4: Bukan
3: T-S-P
4: Bukan
3: T-S-A
4: Bukan
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya, kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih, cobain. Tetes mata, tesma aini.
3: Hah? Tetes mata, tesma aini?
4: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma, aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: 102,4 FM Radio Pi.
8: Radio Pi.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Bemo terus nyemprung geus ngaliwatan Cicadas, Cimuncang, Padasuka, Cicaheum, Cikadut, terus nyemprung ngajugjug ka ujung berung. Sok ka hiji tempat wetaneun pasar, Bemo eureun harita teh, mesina paeh deui. Beak bensin jiga nama, da tadi geus sianana ngan saeutik da puguh taya rencana rek keluar kota.
1: Cobir, naon eureun atuh sia teh? Hayang modar.
0: Cek Rusli karak nekeranan.
1: Sanes jang. Bensin seep. Dorong atuh. Dorong. Tu aya kios dua tak tuh.
0: Cek Rusli barijut turun bareng jeung supir. Terus ngadorong Bemo. Nyadi dia supir sabil. Mending nurut. Mending lah-lahan kabur. Tapi lamun kabur tetep rugi. Bemo pasti ancur diruksa Rusli. Jaba manehna bakal leungiteun pacabakan. Tungtung nak paksa ngagugu. Sok kios bensin terus dieusi, cereng dibayar ku supir da teu wani menta duit ka Rusli. Kerung harita teh. Pius ningalkeun ujung berung. Rusli sukema lantaran geus ka sawang manehna bakal bebas bari mawa nyititi. Manehna geus boga rencana nyititi rek dibawa ka lemurna rek dipaksa dikawin mun teu daekeun rek diperkosa. Kitu tujuan Rusli waktu harita.

0: Gerjong jeung nyemprung kadenge sora serine kebeg Rusli ngarenyang manehna geus apa eta teh serine mobil polisi sabab manehna mineng dibabarik polisi mineng jadi buronan. Rusli ngalieu ka tukang paringupat jero hatena.
1: Waduh,

0: Dusri dada gugup rampang rempeng sabab kempur adi disusul ku polisi mah. Memang benar salah serine beki deket. Polisi ngudak sabab ian langsung laporkan wajib saat lagi semenang keterangan si tukang parkir. Ya nyititi ayah numawa ku hijra laki anu pakaian anak sing sarwa hideung kapur kana bemo. Dusri mikir sakilat menang akal pok ngomong susul oplet hejo mang udak sing singka susul pokok nama mangga buru lap supir nincak gas tius bemo beki tarik lumpatna nyititi murungkut paur di bawah ngebut teh atuh harita teh paur pisan di bawah ngebut teh. Akhirna oplet kasusul Rusri mere isarat ka supir oplet supaya eureun. Oplet ngarti geus boga taksiran pasti aya muatan operan. Rek eureun bemo eureun hareupeunana. Rusli maksa ngajak Nyititi turun. Atuh teu bisa baha Nyititi nuturkeun karacat kana oplet, dius oplet maju. Ari supir bemo olohok sabab Rusli calir janggi boro-boro inget kana mayar ongkosna. Teu ngomong-ngomong acan.
1: Waduh, urang ajar setan teh. Aduh, katipu aing yeuh. Tapi, aya polisi lah. Dibejakeun ku aing mah.
0: Cek supir bari kekerot nahan amarah. Ye polisi beki deket, serine ngaheong tarik nakranan. Supir bemo buru-buru mengacip, cekit. Hareng jeep eureun, lolos sirah polisi, pok nanya.
1: Enon, aduh, bapak ngudak ngunyidik istri, nya bener. Ayah bemo ka dieu, pan abdi supir bemo pak, tuh bemo na tuh, bangsat nunyulik hiji mojang kabur karena oplet hejo, tuh kan itu pak,
0: supir nunyuk kawetan, polisi nincak gas tius di perumpat deui nyusul oplet nu dituduhkeun ku supir bemo, kendaraan sejen nyisi cip nyemprung teu sirik na apung-apungan. Aduh geus teu bisa dicegah deui oplet kasusul Rusri ngakebeg sabab jeep polisi beki deket. Rusri panik manehna bingung kudu kumaha geus kieu.
1: Waduh, cilaka.
0: Nyusul aing jigana mah yeuh. Poho. Nah supir bemo teu dipodaran heula. Anak itu mah dituduhkeun ku si kurang ajar supir bemo. Aduh. Ceuk Rusri bari tagiwur. Kulantaran geus eueuh waktu deui, kapaksa Rusli kudu nyalametkeun diri. Teu kudu mikiran Nyititi, red ka tukang cik polisi geus ka kiri.
1: Stop.
0: Cek Rusli, cekit, hareng. Opet eureun prai pantom muka. Kenek geus nampan, rek meta ongkosna tapi Rusli teu malire. Ceng ka sisi jalan, berlumpat sakalumpat lampet, teu nolih kana nanaon.
2: Bang. Nalu matang, aduh, waduh, temer ongkos ya, aduh
0: kenek jeung supir ngan pati colohok, dengar tieun, sedangkan Nyititi bunga lantaran musuh na kabur, cut milu turun, kenek teminta ongkos kalangah huleng, regi polisi eureun, cut, polisi tarurun, langsung muruk ka supir, dipariksa taliti na keranan, supir ewas teu nyaho-nyaho, karena ayana penculikan harita teh. Ngan untung didinya aya Nyititi, Nyititi meunang laporan anu lengkep. Malah mah sakaligus dituduhkeun yen Rusli kabur lumpat ninggalkeun manehanana. Nyititi dititah unggah kana jeep sedengkeun tilu anggota polisi nu sejenna ngudag Rusli nu lumpat jauh teuing ka manalosna. Nyititi dibawa ku jeep balik deui ka Bandung ngan di ujung Berung jeep eureun heula di kantor polisi minta bantuan pikeun ngudag Rusli.

0: kacaturkeun wis ri manehna lumpas sadakar tanaga teu nolih kana naon ceng ceng ceng ceng ceng luruncatan es tuning tungul di parut catang dirumpak sanyana atuh harita teh Rusli geus nekat manehna kudu lumpat ka lemurna sabab ngan di dinya nu dianggap aman ku manehanana jeung deui geus tepi kana waktuna Rusli inget wae ka Mang Dasim nu geus lila ditinggalkeun.
1: Aduh, aing sia-sia aduh, jeung capek yeuh, kurang ajar gagal teu wae imah yeuh. Aduh, tah rancana aing kurang apik dina ngajakeun tindakan. Ceuk Rusli nyalahkeun dirina sorangan sabab gagal wae. Jog anjog ka hiji mumungga ngaregeureun heula ret kalaneuh breh jalan satapak arula arileu katenyo aya nu lumpat atuh Rusli mani buncelik manehna apal pisan nu lumpat teh polisi keur ngudag manehanana
0: cilaka aing cilaka ka susul geuningan aduh tapi wah aing lain bodak detik yeuh
2: ceuk Rusli terus lumpat teh cung ka Tegal loba nu keur macul di pakebonan.
0: Kabeneran aya aki-aki maculna geus sungsep pisan.
2: Ku Rusli disampeurkeun pok ngomong dari anak keranan.
3: Ki, aya naon yeung aduh.
0: Aki bisi cape manjing eureun atuh Ki. Keun macul mah kukuring, macul mah yeuh.
2: Ceuk Rusli ngomongna kitu teh bari ngajewang pacul marah dudukul nyungcung bogana aki-aki oge direbut ku manehanna.
0: Si aki amek tapi teu bisa magar kumaha sieun ongko tungtungna diantep we Rusli teh sina macul nuluykeun hancana keur mah eukeur si aki teh geus cape jabacan aya nu nganteuran deui ngapugu asa mobok manggih gorowong koloyong we si aki ka sisi gek diuk hanapeun tangkal nangka melong ka Rusli nu nyaan mantuan macul kelayan suhud.
2: Angin leutik ngahiliwir nebak kana dada nuker kesangan puguh we seger asa nambahan jag-jag
0: tiis matak nikmat lengut lengut si aki nunutan tungtungna kerek bari nyarande kana tangkal
3: heuh budak tiu mana nya budak pamuda make jeung hayang mantuan macul ka si aki lah. Heduh, ieu nu nganteuran car aya keneh wae wayah kieu. Alah. Heduh, asa ilap pisan nu nganteuran teh beuteung meunang geus hayangan di asupan ieu teh. Hah, ngeunah ieu lah. Keur kieu uduh, teu bisa udud ieu lah. Hayi cayina aya mawa dina enungan udud teu boga ieu teh. Dan nungguan nungguan teuran atuh. Hayah, asa nikmat yeuh. Angin ngahiliwir nebak kana dada. Alah. Seger imah yeuh. Alah. Aduh. Ah. Asa tunuh ieu teh nya. Alah. Hah, hayang muning sare heula ieu keneh da macul mae nu hanje si Ujang itu. Alah.
0: Dekung si Dila pun cengis aya nu datang ngahegak bangun cape koreng polisi geningan jeung ngajanteng red kanu digalawe terus ngadeukeutan kanu keur ngored hiji awewe geus rada kolot.
4: Bu, teh nu lumpat ka dieu?
2: Ceuk polisi.
5: Nu lumpat nyaha da teu aya atuh teh teh nu lumpat ka dieu mah teu aya atuh jang polisi aya oge pun anak nuju ngundang budak simet kira
2: ceuk eta awewe dari anak keranan polisi teu ngomong deui terus leumpang mapa jalan satapak maju ka tongoh mani ngalenghoy kesang nangucur ku Rusli kaciri malah Rusli nyarengeh seuri.
0: Dasar goblok belagungnya polisi aman aman
2: ayeuna mah aman yeuh. Pokna terus nuluykeun deui macul. Heuleut sajam, karasa aman. Polisi teu aya nu ngudag ngan saurang nu ngaliwat ka dinya. Rusli eureun deui macul naret ka si Aki ka teu nyoba nguni mas sare bari kerek. Si Aki meni betah. Puguh we nikmat atuh dihidan ku angin leutik ngahiliwir. Nu dipepene ku sora manuk. Peksing tibraki. Ieu pacul dienyem ku uing nya. Ceuk Rusli terus init ninggalkeun eta kebon. Leumpang kalayan tenang kalawan make duduk kunyungcung mangul pacul. Ceuk saha buronan atuh itu ieu ge nyangkana teh tas balik ti kebon. Rusli terus leumpang nanyak mudun sakapeung nyorang lebak jeung sampalan.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kerarasan dina dengete nuju sarang tehlina nya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon upa miling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatandong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap-siap berapa botol teteh?
3: Atau saya 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Tak kumaha teteh sareng senang ngalat landong alpa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng senang ngalat landong alpa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan gitu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonte. Ayeuna alhamdulillah, tu mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantos nama nganggo na teh 1 botol. Karaosna pas tos nganggo 1 botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah, seger titingalian bengras gitu teu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh gitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca gitu pamina.
4: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih kudu dirompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka etana teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kang anu ngadangukeun Radio Peace?
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayini anu aya di Radio Peace Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mite.
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Dasar goblok. Berlagunya polisi. Aman, aman aya mah aman ye. Pokna terus nuluykeun deui macul. Heuleut sajam, karasa aman. Polisi teu aya nu ngudag ngan saurang nu ngaliwat ka dinya. Rusli eureun deui macul naret ka si Aki, kate nyoba nguni mas sare bari kerek. Si Aki meni betah. Puguwe nikmat atuh dihidan ku angin leutik ngahiliwir. Nu dipepene ku salamanuk. Pek sing tibraki. Ieu pacul dienyem ku uing nya. Ceuk Rusli terus init ninggalkeun eta kebon. Leumpang kalayan tenang kalawan make duduk kunyungcung mangul pacul. Ceuk saha buronan atuh itu ieu ge nyangkana teh tas balik ti kebon. Rusli terus leumpang nanyak mudun sakapeung nyorang lebak jeung sampalan. Nya akhirna mah anjog ka lemburna. Kira-kira jam 6 sore langsung ngadugdug ka imah bapana. Arigok colohok bengong. Buruan barala. Golodog ruksak, awina geus bobo kurinyuh. Kelacat ka tepas palupuh bulukan ramat lancah pakuranteng. Di imah jempling jeung poek deui nu kadenge ukur soragaang jeung jangkrik nu reang di pipir imah.
1: Aih. Aduh. Nakamana ari si bapa ieu teh nya? Ieu imah teh diurus.
0: Ceuk Rusli terus asup ka tengah imah. Mani barau baru hapeuk. Ramat narapel kana beungeut. Kadenge di para aya nu tingguruduk beurit sigana mah. Leng Rusli ngadon ngahuleng. Gek diuk karasa mani kasap jeung bau bulu. Rusli can bisa neguh ka mana bapana nu sanyana. Aneh pugu oge. Teu buka pikiran yen bapana teh geus maot. Da cek panyangkana mah hirup keneh Mang Dasim teh.
1: Ka mana ari si bapa nya?
0: Tapi ah

0: Abang rada uyup ayap da poek maneh naneangan kamar bus ka jero di lalampa ranjang aya keneh geuk diuk kasurna geus bubuk diawut awut ku beurit malah parau matak sebel. Tapi dah hayang reureuh jeung capek deuih ka bina-bina Rusli teh. Goredag Rusli ngagorer dina dipan nangkarak bengkang bari nginget-nginget anu tadi kejadian. Ras deui inget ka Nyi Titi atungan pati waasna bae cacakan mun kabawa ka imahna meureun harita teh keur pogot namplokeun cita-citana. Aduh Nyi Titi beunang ku si Ian. Aduh kurang ajar. Heran aya wae nu nulungan nya. Aduh. Aduh kabayang we ku aing Nyi Titi. Meureun isukan teh mangsana digalenturan ku si Ian. Aduh lebaran Nyi Titi. Padahal bogoh tibareto hayang tiba heula aing teh. Mun kieu carana mah hamo moal laksana yeuh. Jeung isi bapa ka mana dia tuh? Sono kuring teh ka si bapa. Hah, gagal deui wae aing teh. Beuh. Kuduk kumaha tuh nya? Tapi aya keneh waktu. Teu ayeuna sugan engke. Geus kanyahoan ieu tempat cicingna. Awas ya. Kitu teu ka Rusli reupeureum harita teh. Kaayaan beuki peuting. Hawa karasa tiis. Di pipir imah jempling nu kadenge ukur sora jangkrik. Sakali-kalieun kadenge sora cicir di pawon. Anjing ngagogog ti kajauhan harita teh. Kira-kira pukul 11 peuting. Kadenge aya nu trok-trak nakolan kokol awi beuki lila beuki jentre kadengena. Tangtuna oge ngadeukeutan ka imah Mang Dasim. Mang Uhim.
1: Aya naon ieu teh? Aya naon piing?
0: Untungnya ari Nyi Titi. Gede milik budak teh. Los ka Bandung menang jodoh ka anak nu beunghar. Cek hiji sora datangna ti kareuleun imah.
1: Eta teh milik ti ajali.
0: Milik tinu hadin darajat ti kudrat teh eta teh
1: buktina teu sakara-kara geuningan tepung weh jeung Cep Ian kawin weh
0: ilaha kawin anjing titik teh nya tadi atawa isukan ieu teh
1: bodoi kuring mah ieu teh
0: cep lagi deui nu disebut Mang Uhim teh horeng Mang Uhim jeung si Piing giliran ngarona peuting eta keur ngider ngarona lemur harita teh. Ni cek weja mah isukan cenah. Pan tadi Pak RT jeung bojona arangkat. Papangih jeung kuring dina tanyakan eta teh. Temal si Piing.
1: Waduh. Syukur ah. Kun atulah. Hiji-hijieun urang kampung ieu teh sing aya kamajuan. Karunya ka Mang Sukri. Ulan malen sedih kingkin atuh sedih teh ka bina-bina balas mikiran nu jadi anak nyaeta Nyi Titi. Alhamdulillah.

0: Ang uhim. Naon bing? Ki. Asa? Kabinabina ite. Sanya nama kuring oge geus lila mikayang kanya titi teh. Malah kung singai saeutik. Aduh. Ngan edas atuh dari tama. Dibibila ku si Rusli. Jadi weh kabur ke Bandung. Wah. Mun teu digaruahkeun ku si eta mah. Gua kawinna teh jeung Uing eta teh. Ah. Tapi dasar. Naon sia suri? Heh. Dasar atuh ari Uing mah. Hirup sangsara nu kuat. Hirup masyarakat anu kuat. Etanya Cici ngesagap-gapen ku Uing. Palatih-ratih lamun ku Uing nang merenan bakal daekeun Cici teh. Dibanding ku si Rusli, da eta si Rusli atuh da jelema balakajul kitu. Ngagamahan wae. Atuh kalaka. Ku si Rusli merenan teu hasil. Ku kering mah pimanaan. Atunya Cici anu sakit dengan kelempong teh bari jeung aduh. Panggeulisna di ieu lemur kalah top ku batur. Pideuleuyan Cici. Bagja maneh mah. Menangkeun nu beunghar ari Uing. Dek menangkeun kumaha? Sigana teh boro-boro jelema. Celajan me oge moal dagekeun ka kuring mah. Me bi Kang Oge. Heuh. Dasar sial ieu mah nya. Cek si Piing kawasan nu sedih nakeranan ngadenge Nyi Titi rek kawin teh. Piing. Ulah leutik hate ing. Da jodoh mah aya nu ngatur. Pan ceklot oge jodoh pati bagja jeung cilaka lain urusan manusia. Tapi eta mah urusan Rusia pangeran eta teh. Urang mah teu bisa nangtukeun. Boa maneh oge meunangkeun nu leuwih alus meureunan AWWD. Da minik jelema mah teu ngudag kana harta jeung kana rupa. Boa nu penting mah kalakuan urang mah nu hade Piing cukuring mah.
1: Cih. Nya bener pisan eta teh Mang Uhim. Daka harti kuing oge. Tapi tetep we ari amek mah kasur Rusli Uing mah. Asa dipegat harepan. Da. Heueuh. Lamun teu digamahan ku si eta meureun heueuh bisa lineuk eta. Nyi Titi teh ka Uing. Da lamun sig aya mah jeung si Rusli. Wah, diajak kelus sakalian ku aing mah. Tuman eta teh. Si Piing jika anunya an amek tapi kakekerot nahan amarah harita teh.

Waktos na parantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongengna nya, urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tuna dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deui nya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minap.
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang nggak ngeliat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau Sah?
1: Pun anak ngawitan terselami tiba di Jakarta mula dugi ke Purwokerto oge teras berobat nih tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalerasan ayah di radio Nguping sering ayah Alpa Propolis anu sidir kesaksian anak kuab dicobian ayun. Alhamdulillah nama hiji nama saboto ayah karosna.
0: Emang kunaon gitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aikawitna mah usus buntu atau selepas ayana berkembang-kembang penten virusna jantan radang usus. Alhamdulillah ayana atas sakinten lah ayana mah micina oge.
0: Beratnya pak eta mah. Jadi ayana teh nuju pemulihan
1: terus.
0: Ayana bapak mesek ka sabaraha botol ayana?
1: Nu ka 2 botol ayana. Ayo mah yang enggak ada mang pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja desa Hegarmana caket nu caket desa Janggala mangga bilih ayah anu karaos sapertos pun anak ususna radang terus terjadi hampir di operasi mangga kantun Alpa Propolis kantun cobiannya mangga insyaallah pun anak oge atas.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Emas teh emas Siti Fatimah, Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2. Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawitna mah. Tos berobatna tos ka sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Teh 2008 sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, Mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan?
2: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Saakun ngabatos santai entos di tepangan. Pokoknya emak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil gitu. Anger wae gejet di nama pacar teu tiasa tebih gitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh, anu bami bade tatih, ayeuna mah tos hampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, ayeuna mah tos biasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai cilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
1: Muhun, emak teh tos seep sabaraha botol?
2: Meme oge satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mah ge semangat hirup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah. Mun mah kumaha konsumsina eta sadinten sabaraha kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes, entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, 3 kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mah.
2: Nya di radio.
1: Oh, mun.
2: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka sanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Saatosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana. Mudah-mudahan saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin.
1: Mohon tambih lancar banyak. Atur nuhun.
2: Mohon, mohon ah, mohon.
1: Kita nyamanya atur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sehat selalu aanya sing jaya. Tana radiona sing semakin jaya. Sing abadi di hati penggemarnya nya aanya.
1: Atur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Haraya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan tes sehat Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatna Ibu.
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleukeun Alfa Propolis?
3: Sate acana ngaleukeun Alfa Propolis.
2: Anu
3: karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala aya panyawati ibu teh. Asa atusna ngaleueut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
2: Tos CF sabaraha botol Ibu?
3: Mangga geus sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueut Alfa Propolis aya saya kamajengan. Tapi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu atawa napi panyawata sanesna, ajakan kanggo ngaleueut Alfa Propolis Bu, mangga.
3: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
2: Atuh nuhun Ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-dulur urang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana Alfa Propolis ihtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak penyawat naon tah?
3: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik, rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, itu merinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya.
2: Mohon.
3: Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Siap sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace.
1: 102,4 FM.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ya Nabi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng papasahan namina, Pak?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayeuna Bapak ayeuna yuswa sabaraha taun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten Bapak damel naon, Pak?
1: Nah, biasa we kuling aput, Bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku Bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah kitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon, Bapak hate acana nganggo alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probian apa henteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun anu mah. Janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu begahna sakelik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alfa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti Bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Nya panginten ti Bapak.

0813-8668-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8668-60.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seurek itu.
1: Seurnya, iya panyawa tos sabar halami, Bu.
2: Tos apa nginten, itu nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten sana satahunan mah.
1: Ibu, saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ke mana wae, Bu?
2: Ya, atau sih ke iya, ke puskesmas gitu.
1: Ayah probihan tuh?
2: Atuh we, ka perbihan nama ayeuna juga leueuh we. Data nama upami tos teu ngaleueuh teh nya kitu deui we.
1: Geuningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya perbihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Bukan karena patuangan gitu tos raos gitu karena sampean eta ge raos gitu. Tok sade ieu nilep gitu sampeanana. Henteu naon kitu henteu singkoy nyuting aya nama tos rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah tos seueur probihanna bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe ieu nembe kadua teh.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka seberapa, Bu?
2: Di botol ka hiji ge atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
1: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kieu tiasa kainspirasi, Bu. Mangga.
2: Iya, ieu anu gaduh panjawat sami sareng Ibu Oca kieu. Mangga meser Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianna, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bunya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunana vertigo mah gitu. Sakanten eta sakapeung-kapeungeun sokaraos gitu aya vertigo mah.
0: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah, tos teu karaos peurih, teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, tilu ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, saya kurabihan nyamanya.
1: Muhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, pidoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat oge rezekina tambi lancar. Amin. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atau napi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar ya. Nah, kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu karas
3: bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeur, renyem.
2: Mohon.
3: Tadi paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu jantan abot lah. Tah saktosna mesela alpapomoris.
2: Apa propolis?
3: Apa propolis? Alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos lah aya di lah aya karaosna gitu tah.
2: Oh, pamit telepat we cen kapungkur teh barareuh pean teh nya.
3: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
2: Salit deui.
3: Salit deui aya matak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui
2: lah. Sakali tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes kieu teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabaraha kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing.
3: Enjing tengah dinten sareng santan bade bobo.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: bade dinten. 3 kalinya.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang teh teu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam meta kan diceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsung kendara tinggi nama bapaknya
3: untung mamu ya
2: ay nggak mama nggak mamu saali dikirangan
3: nyanyanya
2: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Pi.
1: Radio Pi.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Don't worry. Be happy. Di jalan Otto Iskandar Dinata, lebah pengkolan kakapatihan, nugelo nyarane dina tembok toko emas, taranjang dada maca pikiran rakyat. Koran PR merumah menjadinya
3: halus bisa maca
2: benget na kerung radang ngahuleng tului ngagak-gak nyeng serikan esi koran nugelot tului nangtung ngadeketan tukang rambutan mencrong seket bari nanya cik jawab ku silaing ari nugelot teh saha. Cik jawabku silaing nu gelo teh anu mana?
4: Mana cik?
2: Wakil rakyat adegan cabul asup kana infotainment. Politisi nu gaya ka rakyat ngaroga hala. Maaf

0: Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
1: Karena geno gelo ya, ngomong di sembarang.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Jenengan teh saha Bapak teh?
5: Bapak Ahmad.
4: Ahmad.
5: Bapak Ahmad.
4: Alamatna Pak?
5: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sindang Resmi.
4: Satacana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
5: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya.
4: Mohon.
5: Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
4: Alhamdulillah.
5: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
4: Saya sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
5: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
2: Baraya Radio Peace,
3: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Hatur nuhun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Radio Pis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Pis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sesaat lagi, Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 PCFM. Selamat mendengarkan.

aku pasrah segalanya dalam mengabdi cinta yang suci. Semoga Tuhan merestui.

0: Info Alpa.
1: Alpha propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi, dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
4: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
4: Ibu Ida.
3: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkup teh, Bu?
4: Di Sumber Agung, Waluran.
3: Sumber Agung, Waluran. Punten kamari teh gaduh panyawat naon, Ibu teh?
4: Lambung sareng radang paru-paru.
3: Lambung sareng radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
4: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini. Mohon.
3: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
4: Karosna dina dada rocok.
3: Di dada terada rocoknya.
4: Mohon.
3: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawa teh?
4: 4 sasi.
3: 4 sasihan ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
4: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur. Sanes gitu di cobian.
3: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
4: Mohon.
3: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
4: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Aya karawas na gitu.
3: Reaksi na.
4: Reaksi na.
3: Kumaha tak kena salira tuh Bu?
4: Kena salira upamies nyeri sarang singkuruk na aya.
3: Mohon.
4: Perih na aya.
3: Ngeras.
4: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh aya. Nyamirangan gitu.
3: Rada ngirangan.
4: Mohon.
3: Ya. Janten pas pertama ngaleut alpa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bari disebatkeun nya.
4: Mohon.
3: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
4: Alhamdulillah ayeuna teh
3: sakitnya
4: majeng we Pak Ina
3: majeng
4: gitu.
3: Kasehatna.
4: Ya. Alhamdulillah.
3: Ya Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
4: Mohon.
3: Tah sareng-sareng ngaleut landong alpa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
4: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sarang radang paru-paru.
3: Cobian
4: we ku ngaleut alpha folklorit.
3: Oh. Hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alpha. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
6: 0813-8000-6860.
7: Meni rajin perkos rekan wae.
8: Cemuhun, dan meni barala. Tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana cek?
7: Eta cek, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang gitu teh nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
8: Oh, iya atuh cek, cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak heulanya. Tah, iya cek, cobian gara, insya Allah karaos enakin.
7: Tetes mata naon, iya tes cek.
8: Tetes mata, tes mak. Ayo nih cek, insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sopotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin akil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cek.
7: Wah, geningan seueur kasiana, Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
8: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
7: Oh gitu, aman ya teh cek?
8: Insya Allah, tetes mata tesma ini 100% herbal cek. Janten, tos tang tos atuh keamanan anak.
6: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpa.
1: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya, proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya konversi dari positif ke negatif butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
4: Ibu Teteh Rohmah.
3: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
4: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
3: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
4: 58.
3: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokoknya mah komplikasi.
3: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
4: Pokoknya mah lemes, enggak. Pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung ageder gitu tah.
3: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
4: 2020 ngawitan teh.
3: Muhun, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
4: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
3: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu namina?
4: Alpha Propolis.
3: Muhun, ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ku ibu raoskeun?
4: Alhamdulillah yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah tos cerewet gitu ayeuna mah. Alhamdulillah tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, parat rapi ayeuna mah. Tos teh ngaeutan eta. Alhamdulillah sampe tilu dinten mah teh percanten we.
3: Alhamdulillah.
4: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi mah kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung henteu ngageder, kena lambung, pokoknya mah raos ringan, pokoknya mah kena soca oge, janten tiasa ninga, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
3: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
4: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
3: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
4: Nembe sabotol, sareng ayeuna nembe 2.
3: Sadidinten kumaha, Bu, konsumsina?
4: Ngawitan mesen mah sadinten teh 3 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah, tos saminggu janten genep tetes 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
3: Mohon. Ibu diingati manten ieu jamu tetes Alpha Propolis.
4: Tina radio onis tuh kan sok ngawupinkan dongeng.
3: Aya pesen teu kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
4: Mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadapkeun Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
3: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
4: Amin ya rabbal alamin.
3: Ibu hatur nuhun sakal di ibunya.
4: Sami-sami, Dek.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860. Sekali lagi, Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
6: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini yang kedua.
7: Yang kedua
6: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
6: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah, sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal, ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah, jadi berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
7: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin.
6: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok, Desa Puspa Mukti, Kecamatan Cigalontang.
3: Oke, ini apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
2: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
3: Kanggo saha?
2: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
3: Gaduh penyawat naon, Bu?
2: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngageuleuh alfa propolis alhamdulillah kitu. Anu mapahna nya tadina leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya lambung, darah tinggi, sarang stroke ringan gitu. Mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
3: Meningati saha ieu alfa propolis?
2: Di radio.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu saha namina, Bu?
6: Hajah Ana Hasanah.
5: Ibu alamat lengkapna di mana?
6: RT 1 RW 2 Desa Balegbeg.
5: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
6: Tos 2 botol.
5: Di botol pertama kumaha, Bu, kaosna?
6: Kaosun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
5: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
6: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
5: Aya katarak lain teh, Ibu?
6: Aya, saur dokter mah katarak sauna gitu. Dua nana.
5: Ibu tos enakeun cek kasna pas di botol kasapa kah?
6: Botol kahiji gitu.
5: Ayeuna teh bade mese ka botol katilu.
6: Katilu. Supaya sehat.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
6: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarusi coca transmeser Desma Aini.
5: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Desma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: kemarau mulai ancam pertanian Garut. 90 hektar sawah di 11 kecamatan terdampak kekeringan. Demo di Kejari Ciamis, massa desak dugaan korupsi program MBG diusut hingga tuntas. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Musim kemarau yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir mulai berdampak terhadap sektor pertanian di Kabupaten Garut. Setelah krisis air bersih melanda sejumlah wilayah sejak Mei 2026, kini kekeringan mulai mengancam areal persawahan. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Garut, sedikitnya 90 hektar lahan sawah di 11 kecamatan mengalami kekeringan dan membutuhkan penanganan secepatnya. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Ardi Firdian, mengatakan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama seluruh camat sebagai langkah mitigasi menghadapi dampak kekeringan. Rapat membahas pemetaan wilayah terdampak, identifikasi sumber air, serta pengawalan berbagai program penanganan yang tengah dilaksanakan pemerintah. Ardi, usai rapat koordinasi bersama Bupati Garut dan instansi terkait di Aula Setda Garut Senin 6 Juli menyebut, berdasar hasil inventarisasi sementara, kondisi kekeringan yang terjadi masih tergolong ringan dan belum menyebabkan tanaman padi menguning maupun mengalami puso. Namun, jika tidak segera ditangani, kondisi itu berpotensi semakin parah hingga menyebabkan gagal panen. Dirinya menegaskan sekitar 90 hektar sawah yang mengalami kekeringan ringan tersebar di 11 kecamatan. Meski luasannya masih relatif kecil dibandingkan total area persawahan di Kabupaten Garut, kondisi itu tetap menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
5: Pertama, yang jelas melakukan identifikasi terhadap titik-titik lokasi kekeringan. Kedua, mengidentifikasi untuk titik-titik ekstraksi sumber air. Ketiga, melakukan pengawalan pada kegiatan-kegiatan kita yang ada di lapangan, terutama yang terkait dengan penanggulangan kekeringan seperti misalnya pembangunan irigasi perpumpahan, irigasi perpipaan. Jadi nanti apabila dilaksanakan kegiatan ini, manfaatnya benar-benar bisa dilaksanakan langsung oleh para petani.
6: Sudah ada yang terancam puso atau gimana?
5: Sementara ini baru ringan sama sedang. Ringan itu kondisinya masih hijau, masih tumbuh.

0: yang merusak tanaman mereka. Agus, seorang petani jagung di Imbanagara Ciamis, menceritakan panen jagungnya bersama warga sekitar diserang oleh kawanan monyet. Kejadian berlangsung Senin sekira jam 9 pagi. Jumlah monyet yang menyerang diperkirakan mencapai 60 ekor. Menurutnya, serangan itu bukan kali pertama terjadi. Agus menuturkan, sudah 6 kali lahan pertanian warga diserang sejak masa tanam. Akibatnya, kerugian yang dialami petani cukup besar, mulai dari jagung, kacang tanah, singkong, hingga ubi yang habis dimakan. Agus bersama petani lain berharap ada langkah nyata dari pihak berwenang. Dirinya meminta pihak terkait untuk menyingkirkan gerombolan monyet.
1: Tiap tanam sampai 6 kali.
2: 6 kali keserang. Apa nih Pak upaya dari petani untuk mengusir gerombolan monyet tersebut?
1: Saya meminta dari petani khususnya dari petani itu ke pihaknya itu ya, mohon disingkirkan gitu.
2: Artinya berarti petani juga khawatir nanti diserang kembali Pak ya?
1: Iya, pasti diserang kalau di sini terus banyak makanan.
3: Kilas Radio.
4: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
6: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
5: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net. Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Forum Gerakan Publik Ciamis Raya menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Kejaksaan Negeri Kejari Ciamis. Massa mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Ciamis dan Pangandaran. Dalam aksinya, demonstran meminta Kejari Ciamis tidak hanya melakukan pengawasan administratif, tetapi juga segera menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan, hingga penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Aksi berlangsung tertib dan mendapat pengawalan aparat kepolisian. Perwakilan massa diterima pihak Kejari untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan dugaan penyimpangan program MBG. Menanggapi tuntutan pendemo, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kasipidsus Kejari Ciamis M. Heris Priyadi mengatakan, penanganan perkara dugaan korupsi program MBG masih berada di bawah koordinasi Kejaksaan Agung karena merupakan bagian dari proyek strategis nasional. Pihaknya di daerah membantu memenuhi kebutuhan data untuk penyidikan. Menurutnya, Kejari Ciamis telah melakukan klarifikasi terhadap sekitar 70 hingga 80 pengelola dapur MBG di wilayah Ciamis dan Pangandaran. Proses itu masih berada pada tahap penyelidikan sehingga pemanggilan dilakukan secara nonformal melalui komunikasi WhatsApp, bukan surat resmi. Hasil klarifikasi itu disampaikan kepada Kejaksaan Agung sebagai bahan pendalaman. Heris menambahkan terkait materinya belum bisa dipublikasikan karena masih menjadi bagian dari proses penyidikan.
3: Harus satu jalur dulu dari pusat terlebih dahulu, karena pembenahan tata kelolanya pun, karena kebijakannya pun di pusat. Nanti mungkin akan semoga ke daerah, nanti kita juga bisa memperbaiki apa carut marut dari MBG di daerah itu sendiri. Itu intinya untuk MBG.

0: BG. Kemarin saya memang melakukan klarifikasi-klarifikasi ke beberapa dapur untuk kebutuhan penyidikan di pusat, di Kejagung, terhadap para tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Kami butuh informasi sebanyak-banyaknya, kami kemarin sampai mungkin 70 atau 80 dalam waktu yang sesingkat itu, memeriksa itu.
1: Sementara, Koordinator Aksi Forum Gerakan Publik Ciamis Raya Prima Pribadi menegaskan, aksi dilakukan sebagai bentuk kontrol masyarakat agar program MBG berjalan sesuai tujuan dan bebas dari penyimpangan anggaran. Pihaknya ingin memastikan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program MBG benar-benar berjalan dan tidak berhenti di tengah jalan. Dirinya juga menilai penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung harus menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum di daerah untuk menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan di lapangan.
2: Substansinya kedatangan kami ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Ciamis itu mendorong kejaksaan supaya menegakkan supremasi hukum. Karena seperti yang kita tahu, Kejari Ciamis itu melaksanakan instruksi dari Kejagung pemeriksaan ke dapur-dapur yang ada di wilayah Kabupaten Ciamis dan Pangandaran. Intinya tolong tegakkan supremasi hukum, karena logika sederhana yang kita pakai. Kepala BGN sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka pidana korupsi. Kalau di atasnya sudah korupsi, pasti di bawahnya juga ada terjadi tindakan korupsi.
3: Kilas Radio.
4: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
6: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
7: Info Alpha.
8: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
7: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaktian, tip pengguna jabut netes Alpha Propolis. Ibu namina saha?
10: Ipah.
9: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
10: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
9: Ibu teh kantos ngaleut sabotol Alpha Propolis.
10: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening ayah karaosna gitu, anu karaos iya di pengker nyeri bokong janten saya, ayah nama alhamdulillah upami bobon teu aboting badai mulak malik teh gitu, alhamdulillah atos saya ayah nama teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung gitu, namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina teh sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu, aya buktosna kitu, tiasa diantosan.
9: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleut ka 3 botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
10: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkung ngan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawa sapertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
9: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat
10: atos ku jamu atau ke dokter ke kesmas ge sami gitu namung da teu aya karaosna geuningan terus bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge terus tiasa mapah terus teu ngangotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu
9: alhamdulillah pisan nya ibunya ku abdi doakeun sing terus sehat nya ibunya
10: amin
9: nuhun pisan kesaksian ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
10: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu saha namina, Bu?
11: Hajah Anna Hasanah.
9: Ibu alamat lengkapna di mana?
11: RT 1 RW 2 Desa Balegbeg.
9: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
11: Tos 2 botol.
9: Di botol pertama kumaha Bu karaosna?
11: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
9: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
11: Beureum, sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
9: Aya katarak lain teh aya, Ibu?
11: Aya, saurang dokter mah katarak saurna ge. Dua nana.
9: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
11: Botol kahiji
9: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
11: Katilu, supados sehat.
9: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
11: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarios cicoca transmeser Tesma Aini.
9: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit, Ibu Damina, Bu.
3: Ibu Imas Mentarsi.
2: Linggihan paling mana, Bu?
3: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
2: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
3: Atos 63 tahun.
2: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
3: Panyawat diabetes.
2: Ieu panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
3: Tos 10 sasi.
2: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
3: Kawitan teh 375.
2: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
3: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
2: Sate acana nganggo Alpha Propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
3: Diobatan nganggo obat tidok tenganggo nanaon deui ta acan
2: kumaha karaosna, Bu, selami pengobatan?
3: Sate aya karaosna naon?
2: Ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Ayeuna tos CF seberapa botol, Bu?
3: Tos CF pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
2: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
3: 375.
2: Mun saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
3: Janten 138.
2: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali, Bu?
3: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada bobo eta genep tetes.
2: Mun ibu uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
3: Sok nguping di no radio, sok nguping ke dongeng.
2: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
3: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku Alpha Propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger gitu karena salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
2: Nuhun Bu Imas, hatur nuhun karena kesaksiana. Mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar Bu nya.
3: Amin.
2: Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten, nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan?
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan, Kabupaten?
7: Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah yang pertamanya udah habis belum Bu? Yang pertama?
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan kabur
7: ya.
6: Pandangan kabur gitu.
7: Iya.
6: Nah setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
7: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya. Berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
7: Amin.
6: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
7: ya,
6: pesan-pesannya.
7: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
6: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal Ibu ya, kembali
7: amin,
6: sehat amin. Normal lagi gitu.
7: Amin.
6: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
4: Iya, Bapak Nang.
3: Bapak Nang atanapi?
4: Bapak Pak Ogar.
3: Pak Ogar.
4: Di Tanjakan Kondang.
3: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
4: tadi? Desa Cibenang.
3: Oh, Desa Cibenang. Iya. Nah, kapungkur watos ka dieu naon keluhan anu karas
4: bapak? Keluhan teh sampean, dina sampean teh sangkeur, renyem.
3: Mohon.
4: Dari paregel.
3: Paregelnya.
4: Itu janten abot teh lah. Tah saatosna mesela alfa propolis.
3: Alfa propolis.
4: Alfa propolis, alhamdulillah.
3: Aya karaos.
4: Aya karaos lain aya di lah aya karaosna gitu tah.
3: Oh, pamit telepat bae cen kapungkur teh barareuh pean teh nya.
4: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
3: Hareuras.
4: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
3: Salit
4: deui. Salit mentak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
3: Ngagaleuh deui.
4: Ngagaleuh hiji deui.
3: Sabar tetes kamari ngaleut.
4: Sakali netes teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
3: Sabar kali sadinten?
4: 3 kali.
3: Mun enjing.
4: Enjing tengah dinten sareng santan bade bobok.
3: Mohon leres.
4: Jadi
3: sadinten 3 kali bade
4: dinten. 3 kalinya.
3: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
4: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang teh henteu karejang gitu.
3: Alhamdulillah.
4: Karejang alhamdulillah gitu tah.
3: Mohon tah namé teh kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
4: 150
3: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
4: Oh.
3: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya
4: untuk mamu ya
3: ay nggak mama nggak mamu saali
4: ay mohon
3: dikirangan
4: nyanyanya
3: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina sami, bapaknya
4: sami amin ya rabbal alamin.
3: Assalamualaikum bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860
7: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
8: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
7: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
8: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong. Mana mau interview kerja lagi, takut disangka yang lain-lain nanti.
7: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
8: Aman gak nih?
7: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
9: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
2: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Terima kasih, Berepi sudah mendengarkan acara di Goda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Berepi Bis masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 FM Wilujeng Ngadangukeun.

0: Paramitra sadaya, nuhajat rongkah tujuh poe tujuh peting, harita nincak dina poe panungtungan. Kaayaan teh kacidaramena, maklum hiburan anu ditanggapna teh, nyaeta jaipong modern. Atuh nulalajo tisuklakna tisiklukna, tumplek dieta tempat. Tekolot tebudak geskaruhan pamuda mah, tesirikna pagaya-gaya. Samalah nini-nini jeng aki-aki oge, ngadadak loba anu bebernjen. Dangdan pa alus-alus pa luis-luis, nuges arompong oge, ngadadak marake huntu palsu. Kasih bukan panitia, ges lain catur keunin. Maklum hajat gede teh ya atuh, loba tamu undangan, anu merul te eureun-eureun, te sirikna ti isuk mula nepi ka harita kirawan cilohor, kaayaan teh masih keneh paciwe. Nuka papancenan jadi ketua panitia, harita teh wakubu. Manehna keur sibuk ngaturu parasmanan anu geus mimiti teu pararuguh. Sabab loba di antara tatamu undangan anu nyepsi teu cukup sakali. Geus beres dahar teh, loba anu milu deui antri pikeun dahar kadua kalina. Nu boga kalakuan kitu teh di antarana dua urang aki-aki anu harita maranehna keur milu deui antri dahar aya dina jajaran pangtukangna. Wakuwu salaku ketua panitia teu bisa kacolongan. Barang nempo dua aki-aki katohian milu deui antri dahar teh, wakuwu gancang harewos ka Bahrowi salaku petugas keamanan.
1: Rowi, katempo teu ku si lain. Tuh, kalakuan aki rayud jeung aki ganteng.
2: Karet oge tas dalahar sapiring mentung, ayeuna geus milu antri deui bae. Nasa gede kumaha nya gegembungna?
1: Mending lamun konangan gede mah. Awaskeun euy. Nya dijegal wae kumaha carana, sangkan maranehna teu dahar deui. Bisa tekor atuh kieu carana mah.
0: Ngadenge parentah ti Wakuwu kitu, Bahrowi langsung sigap. Ceg manehna teh kana pentungan, tuluy nyalingkeur asup kana antrian pas pisan hareupeun aki ganteng anu kasampak harita teh mamawakan tong keresek. Nempo aya anu seselendep kana antrian, komo bari jeung pas pisan hareupeunna mah, aki ganteng teh nafsu. Tuluy manehna noel tak-tak Bahrowi, pok aki ganteng teh ngomong bari morongos.
3: Wey, antri atuh. Ulah main salib bae. Dewek geus tita tadi ye, cangkeul nangtung.
4: Ari si lain ngeunah-ngeunah miheulaan dewek.
0: Ditinggalin harita teh aki rayud oge milu mairan.
4: Nya lah. Tong enak-enak mage-magean hansip, sangeunahna bae.
0: Bahrowi salaku petugas keamanan, manehna boga rasa tanggung jawab. Ngadenge aki ganteng jeung aki rayud nyarita kitu, manehna teh jadi nafsu. Tuluy pok ngomong bari morongos.
4: Ngomong naon bia? Baruk cangkeul nangtung? Nah dikira dewek teu nyaho, lamun silaing duaan tadi geus nyepsi. Mending lamun konanganna gede mah, paling ngasupkeun amplop kosong.
0: Diomong kitu ku Bahrowi, nu duaan teh silih pelong, maranehna mikir kumaha carana sangkan paniatanana bisa laksana. Nyeh aki ganteng seuri tuluy pok nyarita.
3: Yah, Rowi, jengekeun. Bisi silaing hayang nyaho, dewek teh ka pihapean kondangan kuduaan. Jadi nyepsina oge kudu diwakilan. Tah, mun teu kuat dahar mino, dewek mah rek menta berkatna bae. Rugi euy teh kitu mah. Ya atuh, pangeusiankeun kantong keresek. Asupan we rupa-rupa kadahanan. Lain kuna naon euy? Bakuna mah bisi katanyaan kunu mihape kondangan teh. Pan ari aya berkatna mah aya bukti mun amplop teh geus dibikeun kanu boga hajat.
0: Bahrowi sakedapan ngahuleng tuluy kerung. Manehna teh sapinuhna percaya kana omongan aki ganteng anu majar cenah manehna teh ka pihapean kondangan kuduaan. Tuluy pok Abah Rowi nyarita.
4: Oh, kitu. Cing kadieukeun amplopna ku dewek rek diasupkeun kana kotak.

0: Newek ke konangan mah konangan. Dan itu mun teh salah mah amplop ni di isian 10,000. Ngan kulantaran dewek teu boga udud, duit teh dicokot deui. Tuluy na jero amplop nanti make tulisan. Unten artosna ditambut heula. Dimikir-mikir urang duaan mah motek garnya. Hayang manang nahar siumeuh bari jeung teu udud ngaluatkeun duit. Aduh, cing urang boga ah. Hayang nyaho dewek mah naon eusina.
1: Tuluy harita anu miheulaan muka kantong keresek teh nyaeta Aki Rayud. Kantong Aki Rayud teh harita meneang meh-mehan betus. Sabab eusina kacidalobana turta beratna aya kana 10 kilona.
0: Keresek, keresek, keresek.
1: Harita kadenge kurusa keresek, kantong teh dibuka ku Aki Rayud. Barang dibuka, breh katempo di jerona teh, aya deui kantong keresek warna hejo. Tuluy kantong keresek warna hejo teh kumanehna dibuka deui. Breh teh katempo nu mimiti kabuka teh nyaeta cangkang cau.
0: Geuning isinya teh. Ai, geuning cangkang cau. Moal kitu tadi cauna betus di jalan. Cing cing cing cing anu ieu naon ieu anu kantong keresek beureum ieu.
1: Tuluy manehna teh muka eusi kantong keresek beureum, breh katempo ku manehna aya hulu gurame nu geus eueuh sungutan. Sigana mah sungutna geus beak dipacokan hayam.
0: Mening gurame teh tinggal huluna bae. Mila ku aya ngabadegatan ku hulu gurame bari jeung sungutan. Tuh, sungutna sing atas dipacokkan hayam.
1: Gadenge Aki Rayud ngomong kitu, Aki Ganteng jadi panasaran, manehna ge hayang nyaho, naon eusi kantong keresek anu dibawa ku manehna harita.
0: Keresek, keresek, keresek.
1: Harita kadenge Aki Ganteng oge sarua mukaan kantong keresek. Barang breh dibuka, anu mimiti katempo teh, nyaeta cangkang kupat.
0: Ay, mending cangkang kupat? Oh, ieu mah tilamna meureun, dahareuna mah dihadap.
1: Uli harita cangkang kupat teh dikaluar-luarkeun, manehna kokoreh hayang nyaho, naon anu aya handapeun cangkang kupat. Cangkang kupat geus beak, guriwal kumanehna karasa, siga aya nu geunyal. Tuluy dicokot barang ditempo teh moho anu karisa potong sigana mah sesa dipacokan hayam.
0: Eh, ini moho ngan sia potong? Wah wah wah wah. Cilaka ye.
2: Para mitra sadaya, Aki Ganteng jeung Aki Rayud sanggeus maranehna nyaho yen geus ditipu ku Bahrawi lain deui ngarasa napsuna. Komo Aki Rayud mah sabab berkat palsuna teh dieusian batu sagala. Atuh harita dua aki-aki teh boga niat pikeun malas dendam.
3: Wah, neteh lah. Hiromi teh lain hampurangan. Ngahina mian ngan dewek teh. Niwalah nyak waing. Ngan kumaha jana nanya. Ying, giganteng. Sunggan si lain boga ide.
2: Ari nu ditanya nyatana Aki Ganteng, harita masih keneh keur ngorehan berkat palsu. Sigana manehna teh panasaran keneh, sugan aya dahareun anu bisa keneh ka arah. Tapi di korehan teh weleh teu mangi. Samalah mah harita dina kantong keresek teh aya bangkong budug mani gede. Kuriyel harita karasa, kumanehna teh aya nu kacabak. Tuluy pok ngomong.
0: Wah, cedol teh. Ari sugan ku dewek mah daging sapi.
3: Kosong bangkong buduk.
0: Awas Rowi, tong samat kadia ya. Dibales ya kuai.
2: Para mitra sadaya, ayeuna urang caturkeun kaayaan di imah nu boga hajat. Wakuwu harita teh keur paloba-loba omong jeung nu boga hajat. Gara-gara parasmanan kacau teu puguh.
0: Wah, kumaha ieu teh? Parasmanan jadi kacau kieu? Tuh tempo nu antri oge aya anu bawa piring dua. Jang naon cenah mawa piring sadua-dua? Hiji oge cukup lain.
2: Ceuk nu boga hajat harita teh bari nunjuk ka Bah Abu. Harita Bah Abu teh keur antri parasmanan bari mawa piringna teh sadua-dua. Atuh gancang wakuwu naik ka panggung ceg kana mikrofon tuluy cacarita.
4: Halo, tes tes tes 1 2 3 tes tes. Perhatosan perhatosan ka para tamu undangan anu nuju antri parasmanan. Supados tartib. Tekenging nyanak piring langkung ti hiji.
2: Ngadenge tina pengeras suara wakuwu ngomong kitu,
1: Bah Abu teh ngarenyag. Tuluy krep harita piring dua teh dirangkepkeun jadi hiji. Maksudna mah sangkan katempo piring teh ngan hiji. Geus kitu tuluy piring anu dirangkepkeun teh diacungkeun bari kadenge manehna ngomong semu ngagorowok.
5: Cek saha dewek mau piring dua? Yeuh, tempo. Tuh, hiji pan hiji. Weh, eta mah mata wakubu bae anu teu beres.
1: Tuluy kadenge deui wakubu ngomong.
5: Teras kanu nyandak kantong keresek, disuhunkeun kasadaranana supados nyerenkeun kantong keresek ka petugas keamanan.
1: Ngadenge wakubu ngomong kitu, Ki Arjuna ireng langsung ngaliwid nyumput satukangeun jalma anu bayuhyuh. Tuluy kadenge deui wakubu teh nyarita dina pengeras suara.
5: Satrasna kanu ngaraos ka pihapean kondangan, kanggo kagegelan atanapi berkatna tiasa hubungan langsung sareng nini goa. Ulah melalui perantara. Margi dikhawatirkeun bilih ditukeran ku berkat palsu.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
7: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
8: Bu Enas.
7: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
8: 72.
7: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
8: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
7: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
8: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
7: Tapa jawat tos berapa lami, Bu?
8: Lami tos 12 tahun.
7: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
8: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***, ku h***. Tapi teh aya yeuna ning.
7: Teh
8: perobihan.
7: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
8: Alpha Propolis.
7: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
8: Aya, lambung tos teu aya, eneh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
7: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
8: Nembeh hiji.
7: Nembeh hiji alhamdulillah.
8: Kadua sareng bade ayeuna.
7: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasihatna Bu nya.
8: Mohon.
7: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
8: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
7: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasihatna saranti abi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sasihatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
8: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleu deui.
7: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
8: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
7: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
8: Di opis. Sok ngupingkan wayang sareng dongeng.
7: Tuhun ibunya, bidung hati abdi, saataslah konsumsi yolandong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tambi sehat, bagi rezekina tambi lancar, Bunya.
8: Amin.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Bapak.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Maaf dan Bapak siapa?
11: Saprudin.
10: Bapak Saprudin?
11: Iya.
10: Alamatnya di mana Pak?
11: Jagapura.
10: Jagapura itu?
11: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
10: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
11: Iya.
10: Ini beli yang kedua Pak?
11: Kedua.
10: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
11: Iya.
10: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
11: Sakit matanya merah.
10: Matanya merah.
11: Iya. Berlendir. Berair. Ya sakit lah. Gitu.
10: Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
11: Iya.
10: Ada perubahannya Pak?
11: Ada perubahan banyak.
10: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
11: Ya, ada mendingan. enggak perih, enggak berair.
10: Berair sekarang.
11: Iya.
10: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
11: Iya,
10: kan,
11: iya.
10: Ya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
11: iya,
10: Pak ya.
11: Iya.
10: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
11: 67 atau 68? 67 mungkin.
10: Oh,
11: 68.
10: 68 iya, usianya iya, ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak
11: iya,
10: ya.
11: Iya, iya.
10: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
11: Enggak, asli.
10: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
11: Iya, amin.
10: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
13: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Para mitra sadaya, sigana omongan wakuwu teh harita kadengeun ku Aki Ganteng jeung Aki Rayud anu masih keneh panasaran sabab can menang berkat bawaeun ka imah. Atuh pok Aki Ganteng harita teh nyarita rada hariweus-weus.
0: Dah dah dah. Kadenge teh ku si Laing Rayud. Cek wakuwu cenah urusan berkat mah kudu jeung nini gua. Ari tadi mah anu mere berkat ya si Rowi. Nyaho-naon manehna kana urusan berkat. Jeung deui sigana si Rowi teh teu percayaeun euy. Lamun urang duaan ka pihapean kondangan. Tah, ayeuna mah urang nyangan akal. Kumaha carana sangkan urang menang berkat?
1: Aki Rayud katempo ngahuleng, manehna mikir kumaha carana sangkan balik bisa ngajingjing berkat. Teu lila nyeh manehna seuri sigana mah boga ide. Tului harita teh pok manih nanya rita.
0: Kek, tadi teh cek wakumu cenah masalah berdekat mah urusana jeng nini goah. Cing, kumaha upama nini goah urang rayu baik. Damun nesalah mah cenah nini goah na teh rangda. Kena cek kan nini warasi. Ban manih nak deh nini-nini ganjen.
1: Nadanya Aki Rayud meri ide gitu, Aki Ganteng ngahuleng sajongjongan. Telila pok manih nanya rita.
0: Yah! Si Laing mah, rajin mere ide siga kitu. Kumaha lamun nini gua teh tuluy nuturkeun urang? Da dewek ge nyaho. Nu jadi nini gua teh nya eta nini Warsi. Anu bade tukung singa beledig gua kubu.
1: Aki Rayud katempo siga anu teu ieuh ngarasa bingung. Manehna yakin ku cara kitu bakal mawa hasil. Teu lila harita pok manehna nyarita deui.
0: Dong sieun-sieun. Masalah kitu mah kecil. Kan, newek tanggung jawab. Nyalamun sini dituturkan mah, urang mikeun we atuh ka Bah Deni. Pan manehna ge sarua duda siga urang.
1: Dijawab kitu ku Aki Rayud, Aki Ganteng teh unggut-unggutan tanda satuju. Para mitra sadaya, ayeuna urang caturkeun nini goah. Anu kabeneran harita, nu dipercaya jadi nini goah teh nyaeta Nini Warsi. Manehna keur sibuk ngatur kadaharan. Timimiti jang ka parasmanan, nepikeun ka jatah nu gawe, kabeh diatur ku manehna. Dina panto goa harita geus ronghok anu rek nganter-nganterkeun dahareun. Aya anu khusus purah nganterkeun wedang pikeun aya gajai pongan, aya anu khusus purah mawaan dahareun jang ka parasmanan, malah aya oge anu tugasna teh purah ngasaan dahareun. Salep harita Aki Ganteng jeung Aki Rayud teh nyelenep, kanu keur ngarayung hareupeun pantogoa. Maranehna duaan haben merhatikeun pamolah anu araya di dinya. Kadenge harita teh Aki Rayud ngaharewos ka Aki Ganteng.
0: Duh, ngatemokna ku si Laing. Itu dahareun. Mani loba kitu. Cingana lamun dewek ditunjuk jadi purah ngasaan, resep deui nya.
1: Ngadenge Aki Rayud nyarita kitu, Aki Ganteng sisingkang kanu araya di dinya. Ku hayang-hayang nak nempo dahareun anu sakitu lobana. Bre harita kumanehna katempo,
4: teteh lah di jero gua teh rupa-rupa dahareun maninga barak. Wah, ieu mah hajat rongkah teh lain bohong. Eta wae daharun, huluh, mani loba kitu. Pokoknya aing kudu hasil, mawa berdekat jang ka imah. Kitu gerentes aki ganteng, bari matana teh gular-gilar nataan rupa-rupa dahareun. Ret harita katempo kumanehna, nini goah keur ngawadahan acar gurami kana piring lodor. Atuh celak harita tina bibir aki ganteng teh aya nu ngecelak. Para mitra sadaya, nu ngariung hareupeun lawang goah nungtutan arindit nganteurkeun kadaharan. Anu aya harita teh tinggal aki ganteng jeung aki rayud. Luyu jeung rencana aki rayud rek ngarayu nini goah anu majar cenah teu kaop aya anu muji sok tuluy bae bageur. Nu dipalar kumanehna sangka nini goah mere berkat jang bawaeun ka imah. Pok atuh harita aki ganteng teh nyarita satengah muji ka si nini.
14: Wah, si nini mah untung euy. Bisa dipercaya jadi nini goah. Jadi hayang dahar naon bae oge laluasa. Sigana unggal dahareun kabeh di asaannya.

0: Sigana nini warsih teh teing salah denge teing kasinggung. Da ujug-ujug gantawang teh manehna nyarekan.
1: Ngomong naon bieu teh kunyang? Kurang ajar pisan sia. Dewek mah tara ngamurah mareh seuri. Hayang dikieu sugan ye.
0: Pelower harita nini goa teh ngabaledog aki ganteng ku papais monyong. Pertuh harita papais teh nanggal pisan kana cukang irungna.
1: Waduh! Wah! Jadul teh! Kunaon ari sini ni? Dewek mah ngomong kitu soteh kata jiku sini ni. Pedah eta dipercaya jadi nini goa. Pedah eta meureun sini ni mah geus loba pangalaman dina urusan dahareun.
0: Liuk harita nini goa teh ngaliuk bari melongka ki ganteng. Sarta teu kanyahoan, ceg manehna teh kana sisig, pelower dibabetkeun pas pisan kana sungut aki ganteng. Atuh paramita. Harita teh plus. Sisig anu geus hideung teh paramita. Harita abus kana sungut aki ganteng.
1: Sih. Jadul teh. Aing masih umur-umur asa kakara ya. Rasa sisig teh geuning pait peuheurnya. Cing rayun, acakan ku si lain dirayuna. Nyerah dewek mah euy.
0: Aki rayud anu ti tadi ukur ngabandungan polah nini gua, manehna jadi panasaran hayang nyaho kudu ku cara kumaha ngarayu eta nini-nini sangkan jadi bageur. Nyeh harita aki rayud teh seuri tuluy pok nyarita. Ni hinggana hinini keur ngora mah loba gambogoh nanya. Nya. Eta we kanjeun ayeuna geus kolot oge. Katempona teh loba keneh anu ka taji ku sini ni. Ari sini ni dipuji ku aki rayud kitu teh, teuing salah harti, teuing salah denge. Da ujug-ujug ngagantawang nyarekan ka aki rayud.
1: Penggeus gandeng lah sia. Bari nage kolot-kolot teu dipak maneh. Ngan ngurus bae hakaneun. Ari ka ditu. Init-init.
0: Dikitukeun ku sini ni, kelemes harita aki rayud teh nyelemes. Tuluy harita teh noel ka aki ganteng ngajak ini ti eta tempat sigana mah rek badami deui. Para mitra sadaya, aki rayud jeung aki ganteng harita silih pelong barang nyaho nini warsih teh teu beunang dirayu kitu bae. Tuluy harita aki ganteng cumarita.
1: Nah, hanya nini warsih ayeuna mah teu bisa dirayu. Pan syasarina mah najan teu dirayu oge. Malah manehna anu sok ngudag-ngudag bae urang. Ngan tadi kadenge ku dewek omongan nini warsih teh teu nyambung. Manehna teh siga saliwang atawa salah denge kitu?
0: Aki rayud oge harita sapamadegan jeung aki ganteng.
1: Nya, munguh dewek nya asa lieur euy. Tadi teh ku dewek dipuji yen nini warsih teh keun ngorana loba gambogohna. Na ari jawabna teh majar dewek ngobongkeun bae dahareun. Nya, siga na mah saliwang. Geus lah ki ganteng, moal bener. Urang ka hareup deui bae yuk. Ngadeukeutan parasmanan.
0: Koloyong duanana arinit muru tempat parasmanan. Tina pengeras suara harita kadenge waku wuca carita minang kanamah pangumuman.
2: Perhatosan, perhatosan. Aya sakedik ralat. Ka para tamu undangan anu katitipan amplop, kanggo berkatna ulah nuhunkeun ka nini gua. Tapi kedah ngahubungi panitia anu tos ditunjuk. Nyaeta Abah Deni. Tong hilap kanu katitipan amplop, upami bade nyandak berkat, kedah nyandak identitas fotokopi KTP sareng surat kelakuan baik.
0: Nadenya aya pangumuman kitu, aki ganteng jeung aki rayud silih pelong. Tuluy pok aki ganteng nyarita bari kerung.
1: Kadenge teh ku silain ki rayud. Piraku ka pihapean kondangan bae kudu mawa fotokopi KTP jeung surat kelakuan baik sagala? Atuh ganti mana eta teh?
0: Ngong deui kadenge harita teh waku nyarita. Saterasna kanu katitipan kondangan, amplopna kedah langsung dipasihkeun ka panitia. Hiji amplop kengingna hiji berkat, teu kenging langkung ti hiji.
3: Leung aki ganteng jeung aki rayud harita teh pating haruleng.
0: Tayohna mah ngarasa bingung ari kudu masrahkeun amplop langsung ka panitia mah. Teu lila harita teh pok aki rayud nyarita.
1: Wah, gawat kanya kieu mah ye. Boro-boro masrahkeun amplop batur, dewek sorangan ge. Kondangan teh ku amplop kosong. Cing ganteng, kumaha nurutkeun pamikir si lain?
0: Nu ditanya harita teh teu buru-buru ngajawab. Katempo manehna

0: ngahuleng, mikir-mikir neangan cara anu jitu. Beres ngahuleng pok aki ganteng teh nyarita.
1: Geus ayeuna mah kieu bae. Urang meuli amplop, tong kapal yang meulina 5 sewang, supaya balik angka dibungku berkat.
0: Aki rayun katempo ungut-ungutan, ngarasa satuju ku ide aki ganteng. Atuh satuluyna koloyong dua nana teh arinit sejak rek neangan amplop. Teuing ti mana aki ganteng jeung aki rayud harita merenang amplop 5 sewang. Terus amplop teh ditarulisan ngaran-ngaran jelema anu kira-kira manehna inget. Sanggeus dirasa beres, tuluy dua nana nyalampeurkeun panitia khusus anu ditugaskeun pikeun ngaberkatan anu naritip kondangan nu dipercayakeun ka Abah Deni. Sareng harita aki rayud kahareupeun Bah Deni bari mikeun 5 amplop.
2: Bah Deni, wayahna batur-batur dewek teu bisa datang. Tah ieu amplopna aya 5. Jadi berangkatna oge kudu 5. Malah mun bisa mah tambahan hiji. Jatah dewek buruh kapihapean.
0: Tuluy ditemaku aki ganteng anu sarua manehna ge mikeun 5 amplop.
1: Sarua dewek oge kapihapean ku 5-an. Jadi berangkatna oge kudu 5. Terus tambahan hiji jang bawang dewek buruh kapihapean.
0: Ceng harita Abah Deni teh nampanan amplop lobana 10 siki, bari dina hate nama neundeun kacurigaan kanuduaan. Sabab manehna apal yen eta dua jalma teh purah mapayan berkat ka unggal anu hajat.
2: Oh, jadi silain duaan ka pihapean kondangan teh sarua ti 5-an nya. Ke atuh daguan sakeudeung. Dewek rek nyiapkeun heula berkatna nya.
0: Lain deui ngarasa bungahna pikeun aki ganteng jeung aki rayud. Barang ngadenge Bah Deni rek nyiapkeun berkat. Dua nana harita teh pating serengeh, kadenge pok aki ganteng nyarita.
1: Tah, si, teu burung hasil. Wah, kacita euy, urang bakal angkari bungku babawaan. Balikna mah urang kana ojek bae nya. Tah, engke mayar ojekna ku berkat.
0: Aki rayud harita teh sapamadegan jeung aki ganteng.
2: Nya mas ni ripuh mawana. Nyakitu urang kana ojek bae, ameh teripuh di jalana. Nga nyakitu, mun berdekat geus kata 5, ulah lila teing di dieu. Bisi ka nyahoan. Buru-buru bae ulang neangan ojek. Tah engke dipudak nama di imah.
0: Caturkeun Abah Deni, sanggeus narima amplop nu lobana aya 10. Manehna harita teh nguliwit ka tukang, reg eureun deukeut tempat nini goa.
2: Keula, aing mah asa teu percaya. Mun maranehna duaan ka pihapean kondangan teh.
0: Da sahanu rek percaya ka jelema karitu.
2: Panasaran aing mah. Hayang nyaho cing, amplop teh aya eusian tante.
0: Keneh dibarukaan, amplop teh dibacaan ngaran-ngaranna.
2: Nu ieu Abah Abu.
0: Ha, nyanaha Bah Abu kondangan teh mihape ongko. Pan tadi manehna aya di dieu. Malah milu nyepsi sagala. Berewek amplop teh disoek tungtungna. Breh katempo ku Bah Deni di jero amplop teh aya kertas anu dilipet-lipet. Tuluy kertas teh dikaluarkeun bari saterusna dibaca. Kieu unina teh. Ngiring bingah. Punten kondangan teh nembe tiasa masihan amplopna bae. Manawi artosna mah engke bae diweselkeun. Ngiring bingah Bah Abu. Kuleng harita Bah Deni teh ngahuleng, tuluy ngomong jero hate.
2: Lah kadalah, teu nyalahan panyangga aing teh. Tetela aki rayud jeung aki ganteng teh ngabarohong. Awas bes ya, ku aing mah diberena ge berkat palsu.
0: Ceuk deui Bah Deni teh kana amplop nu sejena, tuluy disoek hayang nyaho eusina. Breh teh aya kertas nu dilipet-lipet, siga dina amplop anu ti heula dibuka. Tuluy tulisan teh dibaca unina kieu. Kanu kagungan hajat, punten abdi teu tiasa dongkap, kumargi ayeuna teh nuju aya acara di balai desa. Mung perkawis eusi amplop mah, kusim kuring, ngahaja dipiwarang dicanak kunu katitipan. Sareng upami tiasa, berkatna pasihan dua. Wasalam Ayah Rojali. Uleng harita Bah Deni teh ngahuleng, tuluy manehna ngomong jero hate.
2: Wah, tetela ieu mah, sigana teh jijieunan. Cing cing cing cing, amplop nu ieu naon ya?
0: Harita Bah Deni teh muka amplop nu hijina deui, anu tetela nu ieu mah eusina rada kandel. Tuluy amplop teh disoek, brai dibuka anabreh teh, dieusian ku kertas koran anu dilipet-lipet.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Assalamualaikum, Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Tepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
5: Bapak Mbing.
4: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
5: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
4: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
5: 55.
4: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
5: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telepret.
4: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
5: Atos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
4: 10 taun ya, Pak?
5: Mohon.
4: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
5: Aduh. Tetiasa bobo, tidak sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wai, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, wai gitu.
4: Bapak saat teh acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wai, Pak?
5: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, ada gitu tuh, iya.
4: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
5: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan CVJG terus karaos lah gitu hararampang gitu teh sampean eta mah teu baal pisan puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae sampean teu baal gitu teh lah sakedeun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah sararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengisian karawas gitu.
4: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
5: Di Radio Peace FM Ciamis.
4: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
5: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, databu 7 hebat bobo 7 tetes.
4: Mohon.
5: Aya genep tetes gitu.
4: Oh, genep banyak sakali
5: ngalihatnya.
4: Mohon. Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
5: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian mesin Alpha Propolis kitu soalna ieu tos karaos pisan kitu khasiatna ku abdi kitu lah cek bur lah gitu.
4: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis janten tambi sehat
5: rezekina
4: bagi sadayana tambi lancar banyak.
5: Amin.
4: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
6: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
9: Bapak Sakum.
8: Bapak Sakum dari
9: NPEN
8: Kecamatan Mundu ya?
9: Kabupaten Cirebon.
8: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
9: Iya, betul.
8: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
9: Sudah. Dua kali ini
8: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
9: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
8: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
9: iya,
8: ya,
9: kurang iya.
8: Ya. Suka berair gitu
9: iya,
8: ya.
9: Suka berair
8: iya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
9: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
8: Enggak begitu buram lagi
9: enggak,
8: ya.
9: Enggak.
8: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
9: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
8: 20 hari ya.
9: 20 hari ya, 17 hari
8: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
9: Sehari 2 kali, Pak.
8: 2 kali ya.
9: 2 tetes.
8: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
9: 2 tetes, iya betul.
8: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
9: ya.
8: Punya
10: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
8: Tes Mahaini.
10: Iya, ya. Barangkali cocok.
8: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
10: Iya,
8: semoga
10: iya
8: bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
10: Iya.
8: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
11: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: 102,4 FM Radio Peace.
13: Radio Peace.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
14: Para mitra sadaya, sakabeh amplop nu jumlahna aya 10, kubah deni dibukaan hiji-hiji, tetela eueuh hiji oge anu aya duitan. Atuh manehna teh gogodeg bari kekecrek. Aduh, nah atuh ieu mah kalakuan si Rayud jeung si Ganteng. Ampun teuing, geus teu eulum-eulum. Awas ya, ku aing rek dibahanan berkat palsu. Cek bah deni harita teh bari tuluy manehna neangan kantong keresek kurut wawadahan. Sanggeus kantong keresek kumpul aya 10 anu ukuranna beda-beda. Harita unggal kantong keresek teh dieusian naon ku hanteu anu sakirana teu bisa didahar. Ya, Ki Rayud, Ki Ganteng, mangga nyangakeun kagegelan. Lumayan lah kanggo tuangeun ririwa. Itu cek bah deni teh para mitra, bari harita teh sup-sup unggal kantong keresek teh dieusian runtah daun kangkung. Sarta satuluyna sakapanggih naon bae anu aya di dinya diabus-abuskeun kana jero kantong keresek. Sanggeus jejeg aya 10, harita kantong keresek teh diasupkeun kana jero kardus. Atuh lumayan berat oge, barang dipangku bah deni oge nepikeun ka moyongkon.
15: Wah, berat ya. Lumayan hop tah sia digawean ku aing.
14: Tuluy koloyong harita bah deni teh muru ka tempat Aki Rayud jeung Aki Ganteng nu kasampak harita teh manehna keur narongton jaipongan. Barang nempo bah deni datang bari monggo kardus. Harita Ki Ganteng jeung Aki Rayud teh pating caruringhak.
15: Tah si, teu aun mah apan di berdekatan. Wah, tetela, cara urang jitu pisanya.
14: Cek Aki Ganteng harita teh bari tuluy muru bah deni. Dituturkeun ku Aki Rayud anu sarua manehna oge guragiru harita teh muru abah deni. Sanggeus gok pajonghok, tuluy Aki Ganteng nanya ka bah deni.
15: Ieu teh berdekat yang kami dua antia lain?
14: Ditanya kitu bah deni ngajawab.
15: Nya tah, ku dewek teh geus dipangusahakeun ye. Berkat teh kabehna aya 10. Jadi 5 sewang. Aki Rayud 5, tah Aki Ganteng 5. Ngan kahade ye, kudu anyog kanu hakna. Ulah nepikeun ka dihakan ku sorangan. Ngaranna nu kitu teh korupsi berkat, nyaho.
14: Atuh dua nana nyaeta Aki Ganteng jeung Aki Rayud lain deui ngarasa bungahna barang nyaho maranehna harita teh diberkatan 5 sewang. Ngan teu lila Aki Rayud tuluy tumanya.
15: Ke pancani dewek teh pesen berkat teh 5. Mentani tambahan hiji, jadi genep. Anu hiji nama eta teh jatah dewek, buruh ka titipan amplop.
14: Ditanya kitu harita bah deni teh langsung morongos.
15: Teu bisa euy. Pan si laing mah tadi geus parasmanan, Lin. Jadi teu boga hak pikeun narima berkat. Ieu berkat teh khusus pikeun anu nitipkeun amplop. Kaharti?
14: Diomong kitu harita nu ngajawab teh Aki Ganteng.
15: Nya geus teu nanaon lah sakieu oge. Nu penting mah dewek bisi katanyaan kunu nitip kondangan. Kumaha teh lamun teu dibere berkat? Meureun disangkana duit kondangan teh teu dibikeun. Sok ari ku dewek dibagi dua.
14: Song harita kardus wadah berkat teh ku abah deni dibikeun ka Aki Ganteng. Kulantaran kardus teh pinuh ku eusi anu sakitu beratna. Panened harita karasa berat ku Aki Ganteng.
1: Si gana usina loba pisan. Aduh, nuhun pisan ye Bah Deni. Tetelah Bah Deni benar-benar bertanggung jawab kana tugas. Ditugaskeun salaku seksi berkat. Jadi dina mere berkat oge bisa ngabungahkeun kondangan. Ya, rayut tah. Silaing 5, dewek 5.
14: Harita berkat teh dibagi 2. Aki rayut 5 kantong jeung aki ganteng 5 kantong. Luyu rejeng babadamian tadi. Yen lamun geus menang berkat, ulah lila-lila aya di dinya. Sabab angkeuhan maranehna, lamun lila teh di dinya bisi kanyahoan. Anu sok padahal amplop teh kabeh oge ku Bah Deni geus dibukaan, tur tanyaho amplop teh kabeh oge eueuh duitan. Teu lila atuh harita aki ganteng jeung aki rayut tuluy permisi rek balik majarna mah cenah rek mikeunan berkat kanu nitip kondangan.
1: Aduh, dewek teh lain kurang sono yeuh Bah Deni. Ya dewek jeung kirayud ayeuna rek balik rek mikeunan berkat kanu hakna nyaeta kanu nitipeun amplop ya sing percayanya.
14: Cek aki ganteng harita teh bari ngajak sasalaman ka Bah Deni tuluy ditema ku aki rayud.
1: Nya nyanua dewek nya ieu ngahdurkeun nuhun pisan ya Abah Deni salaku seksi berkat geus bisa nyumponan paminta dewek. Tanya berkat ku dewek rek langsung dimikeun kanu hakna nyaeta kanu nitipeun amplop. Ayo atuh Bah Deni, ya atuh nuhun ya.
14: Sanggeus dimangakeun koloyong aki rayud jeung aki ganteng harita arindit. Teu lila harita maranehna teh geus aya sisi jalan, tuluy harita teh nyalukan ojeg.
1: Hei, ojeg, jang, ojeg.
14: Harita tukang ojeg teh anu kabeneran aya duaan, langsung bae nyalampeurkeun ka aki ganteng anu harita nyalukan maranehna.
1: Ieu wayah nanya, dewek jeung batur dewek antirkeun.
14: Kulantaran tukang ojek tiisuk jeput can menang muatan, harita manehna teu loba tatanya. Aki rayud jeung aki ganteng harita teh tuluy naraek kana motor. Gerung, gerung, harita dua motor teh. Mesina digerang gerung, geuleuyeung maju, muru kakuronkeun, luyu jeung pamenta aki ganteng. Teu sabaraha lila, harita dua motor teh geus anyog kanu dituju, nyaeta di parapatan jalan. Anu engkena mah mun rek balik ka lembur teh aki ganteng jeung aki rayud kudu naik mobil padesaan. Rag atuh harita dua motor teh eureun tuluy aki ganteng jeung aki rayud jrat-jrut tarurun. Sanggeus kitu kadenge aki ganteng harita cumarita.
1: Tah, jang, wayahna yeuh kulantaran dewek teu boga duit jadi ongkos ojek teh kumaha lamun diganti ku berkat. Naek teu wayahna yeuh da dewek teu boga duit.
14: Tukang ojeg harita teh manehna ngahuleng sakeudeung tuluy beungeutna ka tempo kerung. Teu lila pok manehna nyarita.
1: Ye, kumaha sih bapa teh? Dewek mah yeuh saumur-umur can kungsi, aya jelema tumpak ojeg mayarna ku berkat. Dewek mah butuhna ge duit.
14: Diomong kitu harita aki ganteng teh langsung bae nemalan.
1: Yeuh, Jang. Ieu berkat teh lamun diduitkeun mah aya meureun kana 50.000 mah. Sok geura acakan jingjing. Sakieu beratna, eusina ge geus pasti loba.
14: Tuluy song harita berkat teh dibikeun ka tukang ojeg. Ku tukang ojeg harita teh langsung ditampanan. Nyawe berkat teh sakitu beratna. Sigana lamun bener teh mah eusina loba, meureun lamun diduitkeun mah aya kana 50.000-na.
1: Tah, bising silaing hayang duit, ieu berkat ulah dibawa ka imah. Jual bae ka saha? Anu kira-kira butuh dahareun?
14: Najan hatena teu pati panuju, tukang ojeg teh akhirna mah narima oge. Dadalah dikumaha najan kekeuh menta duit oge, ari aki ganteng teu bogaeun duit mah, pamohalan manehna teh bakal dibere. Atuh pon kitu deui aki rayud, manehna oge sarua muruhan tukang ojeg teh ku berkat. Sanggeus berkat ditarima, tukang ojeg nu duaan harita teh guragiru balik deui muru ka pangkalan. Sedang aki rayud jeung aki ganteng, harita maranehna muru heula tempat anu iuh. Bari mikir-mikir kumaha carana bisa balik ka lembur sabab maranehna teu boga jang ongkos balik. Satuluyna kadenge harita aki rayud nyarita.
1: Ih ganteng, urang teh bari nungguan mobil. Kumaha lamun urang nyuhan bae heula? Jeung deui beuteung dewek mah geus lapar deui. Urang dahar berkat bae nyu.
14: Ngadenge pangajak aki rayud kitu, aki ganteng harita manehna ngak nyakeun.
1: Nyahayu atuh, dewek geus sarua lapar ieu teh. Geus lah balik mah kumaha engke. Ya mobil padesaan mah loba keneh. Geus ongkos mah ku majek dewek. Siga tadi we atuh, supirna kurang bere berkat.
14: Sanggeus kitu koloyong duanana harita teh muru tempat anu iuh. Tempat anu dituju nyaeta hiji saung anu aya sisi jalan. sanges anjog ka saung gukgek duanana dariuk dina dipan. Tuluy berkat anu tinggal opat siki sewang teh harita ditunda dina eta dipan. Aduh, kabeneran ye. Beuteung dewek geus lapar kieu. Pas murak berkat, waduh, pokona mah huhuy. Cik Aki ganteng bari harita teh ceg kana kantong keresek anu warna hideung. Tuluy ditema ku Aki Rayud, anu sarua maneh nage keur ngarasa lapar.
15: Nyaeh, dewek geus lapar ye. Aduh, teteh lah urang duaan teh cerdas pisan ya. Dina soal tipu menipu. Cingan sok ngaki ganteng heula buka. Eusina naon dah?
1: Nya lah, cingan dewek hayang nyaho ye. Eusina sarua teh jeung nu si lain. Kresek, kresek, kresek.
14: Harita kantong teh dibuka sorana manik kekeresekan. Barang dibuka breh katempo, dina jero kantong keresek teh mimitina aya tapas kalapa.
1: Wah, mending tapas kalapa euy.
15: Oh, ieu mah tutupna meureun. Ngahaja make tapas kalapa, ambeh eusina henteu maruragan.
1: Cing ieu. Mana naon ieu?
14: Sanggeus tapas kalapa dikaluar-luarkeun, katempo ku Aki Ganteng dina eta kantong keresek teh aya runtah daun kangkung.
1: Loh. Geuning runtah daun kangkung. Wah, buah-buah ieu. Cing, panasaran. Ek dibuka deui jerona.
14: Tuluy daun kangkung teh dibijil-bijilkeun tina kantong keresek. Beak daun kangkung breh harita dina kantong keresek teh, katempo ku manehna aya cangkang suuk manis loba-loba. Kuleng harita Aki Ganteng teh ngauleng. Telila pok manehna ngomong ngagerendeng.
1: Eh, teu salah ieu Abah Deni mere berkat teh. Ah, ieu mah berkat nu ieu meureun salah nyokot. Kecing, ek mukan hiji deui nya.
14: Tuluy cag harita Aki Ganteng teh nyokot teh berkat nu sajena. Tuluy dibukaan ku manehna anu tetela eusina teh sarua jeung nu tadi. Mimitina tapas kalapa, tuluy handapna runtah daun kangkung jeung panghandapna deui cangkang suuk. Nempo kajadian kitu Aki Rayud oge manehna milu ngahuleng. Tambah panasaran tuluy manehna oge mukaan berkat anu jatah manehna.
15: Cingan anu dewek rek di muka ieu nu ieu. Keresek.
14: Harita Aki Rayud teh mukaan eta kantong keresek. Sora kekeresekana teh manitarik. Barang dibuka, anabreh teh katempo ku manehna aya lamak rabik.
15: Eh, ini lamak butik ieu teh.
14: Kurut samping saha ieu nya?
15: Oh, ieu mah tutupna meureun. Eusina mah tacan kaguar.
14: Tuluy harita lamak teh dikaluarkeun, breh katempo hanapeun lamak teh aya sapatu butut. Sapatu butut anu geus sabeulah teh eueuh talian. Siga nama kurut sapatu Hansip.
15: Aduh, ini sapatu.
1: Wah. Boa-boa ya. Urang duaan teh geus ditipu ku Bah Deni. Wah, kurang ajar dah Bah Deni. Tetela urang duaan geus ditipu. Tapi kek, cing panasaran. Ieu hanapeun sapatu aya naon ya.
14: Ini harita sapatu teh dikaluar. Barang geus dikaluarkeun sapatu, breh katempo ku Aki Rayud, dina jero kantong keresek teh aya gelung manisa gede ban Vespa. Sigana eta gelung teh gelung nini sabab katempo loba huisan.
1: Wah, ini eusina teh gelung. Waduh, etela bener-bener ieu mah ya. Ulang geus ditipu ku Bah Deni. Aduh, kumaha janana ieu lamun geus kieu? Buah-buah anu tadi dibikin ka tukang ojek oge eusina sarua nya.
15: Aduh, urang mah macam uhan ya.
1: Kumaha ieu Ki Ganteng lamun geus kieu?
14: Nu ditanya harita teh keur ceuleumeut, nempuan berkat anu keur dibuka ku Aki Rayud.
1: Wah, nyaan ye. Urang geus ditipu meleg-meleg dah ku Abah Deni. Ngan kumaha nya? Ari ku urang erek dipapaykeun di ka ditu, bisi ka nyahoan amplop teh amplop kosong. Mana kieu oge meureun, beda amplop urang na amplop kosong, jadi diberena teh berkat palsu. Geus aya nama kieu bae, mending balik we lah.
15: Aduh, rek maning kumaha ye teh? Pan urang teh boga nyang ongkos.
1: Geus lah teu boga ongkos mah gampang. Urang bayar bae ku sasadu.
14: Etela para mitra aya paribasa melak cabe moal jadi bonteng, melak bonteng moal jadi cabe. Harita Aki Rayud jeung Aki Ganteng teh geus nyeun kagorengan ku cara ngaku-ngaku katitipan kondangan anu maksudna supaya meunang berkat. Ngan kulantaran kondangana teh make amplop kosong, atuh berkatna oge harita diberena teh berkat palsu. Atuh harita duanana kacida madenghalna. Boga niat hayang mawa berkat ka imah, tapi tetela maranehna teh dibere berkat palsu. Antukna duanana harita ngoloyong arindit maksudna mah rek balik ka lemburna. Dalila teuing didinya bisi dipapaikeun ku tukang ojeg anu tadi sarua dibere berkat palsu.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Kalau Jawa Barat diganti Tatar Sunda, kalau mau jangan pakai istilah kearifan lokal. Berani nggak Provinsi Pajajaran sekalian? Itu lebih keren menurut saya.
2: Ringan itu kondisinya hijau, tumbuh, hanya memang belum sampai ke tanamannya itu menguning.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai sindikat penipu berkedok lowongan kerja digulung polisi, kekeringan mulai melanda Kabupaten Sukabumi dan Garut, wacana perubahan Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda disorot kalangan pemerhati budaya Cirebon. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Musim kemarau yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir mulai berdampak terhadap sektor pertanian di Kabupaten Garut. Setelah krisis air bersih melanda sejumlah wilayah sejak Mei 2026, kini kekeringan mulai mengancam areal persawahan. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Garut, sedikitnya 90 hektar lahan sawah di 11 kecamatan mengalami kekeringan dan membutuhkan penanganan secepatnya. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Ardi Firdian, mengatakan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama seluruh camat sebagai langkah mitigasi menghadapi dampak kekeringan. Rapat membahas pemetaan wilayah terdampak, identifikasi sumber air, serta pengawalan berbagai program penanganan yang tengah dilaksanakan pemerintah. Ardi usai rapat koordinasi bersama Bupati Garut dan instansi terkait di Aula Setda Garut, Senin 6 Juli menyebut, berdasar hasil inventarisasi sementara, kondisi kekeringan yang terjadi masih tergolong ringan dan belum menyebabkan tanaman padi menguning maupun mengalami puso. Namun jika tidak segera ditangani, kondisi ini berpotensi semakin parah hingga menyebabkan gagal panen. Dirinya menegaskan sekitar 90 hektar sawah yang mengalami kekeringan ringan tersebar di 11 kecamatan.
4: Sudah ada yang terancam puso Pak atau gimana?
2: Sementara ini baru ringan sama sedang. Kondisinya masih hijau, tumbuh, hanya memang belum sampai ke tanamannya itu menguning.
4: Tapi kalau dibiarkan justru?
2: Ya, makanya itu yang perlu penanganan.
3: Ardi Firdian menambahkan, terkait dampak kekeringan terhadap ketahanan pangan, kondisi itu belum memberikan pengaruh signifikan terhadap produksi padi di Kabupaten Garut. Namun pihaknya tetap mewaspadai potensi kemarau berkepanjangan yang dapat mengganggu hasil panen pada musim tanam berikutnya. Masih informasi terkait dampak kemarau, kekeringan mulai melanda wilayah Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan data, ada sebanyak 315 kepala keluarga, KK yang terdampak. Mereka tersebar di Kelurahan Cibadak dan Desa Sekarwangi.
5: Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, ratusan warga terpaksa harus rela mengantri mendapatkan air bersih yang disumbang tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Sukabumi. Salah seorang warga, Imas, mengatakan sudah lebih dari 3 minggu keluarganya kesulitan mendapatkan air bersih. Menurutnya, kekeringan terjadi karena saluran irigasi yang menjadi sumber resapan sumur warga sedang diperbaiki, ditambah adanya bagian saluran yang longsor. Ketua RW 21 Kelurahan Cibadak Ucup, krisis air yang dialami warganya bukan semata akibat kemarau. Selama ini masyarakat mengandalkan sumur resapan yang bersumber dari aliran sungai Cimahi. Namun proyek perbaikan jaringan irigasi di bagian hulu membuat aliran air dihentikan sementara sehingga sumur-sumur warga ikut mengering. Dari sekitar 430 kepala keluarga yang tinggal di wilayahnya, sekitar 150 kepala keluarga terdampak langsung. Tak hanya kebutuhan rumah tangga, kekeringan juga mulai mengancam mata pencaharian warga. Tanaman warga ikut terdampak, kebun dan sawah yang membutuhkan air mulai kesulitan karena pasokan air tidak ada.
6: Sumber-sumber resapannya yaitu irigasi dari mulai desa Sekarwangi sampai desa Batu Nunggal ya dalam proses perbaikan, dalam proses pengeringan. Bukan cuma sumur yang mengalami kekeringan, tapi juga tanaman warga seperti kebun yang kita lihat ini menjadi korban.
3: Kepolisian daerah Jawa Barat membongkar kasus penipuan daring dengan modus penawaran lowongan pekerjaan palsu, tugas berbayar atau paytest, hingga menyamar sebagai petugas layanan pemerintah yang tujuannya menipu.
7: Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, dalam pengungkapan kasus ini pihaknya telah mengamankan sebanyak 4 orang tersangka yang diringkus di wilayah Jakarta dan Tangerang Selatan. Para tersangka beroperasi hingga ke seluruh Indonesia karena dilakukan lewat media sosial. Selama menjalankan aksinya, para tersangka ini telah meraup keuntungan sebesar 801,79 juta rupiah.
8: Contoh misal memberikan informasi lowongan pekerjaan dengan gaji sekian, bekerja di mana, dan kemudian ya namanya kita kan banyak pengangguran ya. Nah di sini ada yang tertarik

0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSN ISU Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Forum Gerakan Publik Ciamis Raya menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Kejaksaan Negeri Kejari Ciamis. Massa mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Ciamis dan Pangandaran.
1: Dalam aksinya, demonstran meminta Kejari Ciamis tidak hanya melakukan pengawasan administratif, tetapi juga segera menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan, hingga penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Aksi berlangsung tertib dan mendapat pengawalan aparat kepolisian. Perwakilan massa diterima pihak Kejari untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan dugaan penyimpangan program MBG. Menanggapi tuntutan pendemo, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kasipidsus Kejari Ciamis M. Haris Priyadi mengatakan penanganan perkara dugaan korupsi program MBG masih berada di bawah koordinasi Kejaksaan Agung karena merupakan bagian dari proyek strategis nasional. Pihaknya di daerah membantu memenuhi kebutuhan data untuk penyidikan. Menurutnya, Kejari Ciamis telah melakukan klarifikasi terhadap sekitar 70 hingga 80 pengelola dapur MBG di wilayah Ciamis dan Pangandaran. Proses itu masih berada pada tahap penyelidikan sehingga pemanggilan dilakukan secara nonformal melalui komunikasi WhatsApp, bukan surat resmi. Hasil klarifikasi itu disampaikan kepada Kejaksaan Agung sebagai bahan pendalaman. Haris menambahkan terkait materinya belum bisa dipublikasikan karena masih menjadi bagian dari proses penyidikan.
2: Kemarin saya memang melakukan klarifikasi-klarifikasi ke beberapa dapur untuk kebutuhan penyidikan di pusat, di Kejagung, terhadap para tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Kami butuh informasi sebanyak-banyaknya. Kami kemarin sampai mungkin 70 atau 80 dalam waktu yang sesingkat itu memeriksa itu.
1: Sementara, Koordinator Aksi Forum Gerakan Publik Ciamis Raya Prima Pribadi menegaskan aksi dilakukan sebagai bentuk kontrol masyarakat agar program MBG berjalan sesuai tujuan dan bebas dari penyimpangan anggaran. Pihaknya ingin memastikan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program MBG benar-benar berjalan dan tidak berhenti di tengah jalan. Dirinya juga menilai penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung harus menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum di daerah untuk menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan di lapangan.
3: Mendorong pemeriksaan ke dapur-dapur yang ada di wilayah Kabupaten Ciamis dan Pangandaran. Logika sederhana yang kita pakai, kepala BGN sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka pidana korupsi. Kalau di atasnya sudah korupsi, pasti di bawahnya juga ada terjadi tindakan korupsi.
0: Proses daftar ulang calon murid baru di SMPN 2 Ciomas berjalan lancar dengan tahapan dan ketentuan SPMB. Sekolah membuka pendaftaran melalui 5 jalur seleksi dengan total kuota 200 kursi.
4: Ketua Pelaksana SPMB SMP Negeri 2 Ciomas M. Taufik menjelaskan sekolah membuka penerimaan melalui 5 jalur seleksi. Dari total kuota yang tersedia sebanyak 200 kursi diproyeksikan terisi. Namun penetapan peserta didik yang resmi diterima masih menunggu selesainya proses daftar ulang. Selain memastikan kelancaran proses penerimaan, pihak sekolah juga mencatat adanya berbagai masukan dari masyarakat. Salah satunya terkait penerapan sistem zonasi yang dinilai masih menimbulkan kendala, terutama bagi calon murid yang berdomisili di wilayah perbatasan antar kecamatan.
5: Sesuai dengan alur yang sudah mungkin diregulasi, sudah terulang di hari ini dan besok terakhir. Penerimaan siswa kita cuma 5 rombel, rombelnya 40, lebih 200 siswa.
4: Pihak sekolah berharap berbagai masukan dari orang tua murid dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemangku kebijakan. Dengan demikian, sistem penerimaan murid baru pada tahun mendatang diharapkan lebih adil, transparan, dan mampu menyesuaikan dengan kondisi real di lapangan.
0: Usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda atau Sunda yang sempat dibahas di tingkat DPRD Provinsi Jawa Barat mendapatkan sorotan dan reaksi dari sejumlah pihak. Salah satunya dari kalangan pemerhati budaya di kota Cirebon, Jajat Sudrajat.
6: Perubahan nama dari Jawa Barat menjadi Tatar Sunda atau Pasundan dianggap telah diperjuangkan sejak zaman kolonial Belanda pada 1925 oleh Paguyuban Pasundan. Berdasarkan literatur catatan sejarah dari sejumlah sumber, kawasan Tatar Sunda mencakup wilayah budaya yang luas, mulai dari Banten, Jakarta, hingga Sungai Cipamali di perbatasan Jawa Tengah. Namun, usulan wacana perubahan Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda dianggap belum terlalu menjadi urgensi. Wilayah administrasi Jawa Barat yang sudah harmoni, khususnya Cirebon yang telah terbentuk dari akulturasi dan multikulturalisme berbagai suku, agama, dan bahkan masyarakatnya sudah ditetapkan sebagai suku bangsa Cirebon. Jajat menyebut, jika jajaran pemerintah

0: dan legislatif menghendaki adanya perubahan lebih bermarwah jika dikembalikan ke nama awal, yaitu sebagai wilayah Provinsi Pajajaran, karena tidak dipungkiri para leluhur di Jawa Barat dan Cirebon dari peradaban Pajajaran.
1: Dalam kondisi seperti ini, Cirebon punya marwah, punya adat istiadat, punya budaya. Yang lebih kuat lagi, Cirebon sudah ditetapkan sejak tahun 2010 menjadi suku bangsa. Bahkan di dalam catatan pemerintah, suku bangsa Cirebon itu meliputi Kerawang, Subang, Indramayu, Cirebon, Majalengka, Kuningan, Brebes, itu suku bangsa Cirebon. Maaf dalam hal ini, kalau Jawa Barat diganti Tatar Sunda, kalau mau jangan pakai istilah karifan lokal. Berani nggak Provinsi Pajajaran sekalian? Itu lebih keren menurut saya. Kembali ke nama aslinya. Kebesaran Pajajaran harus kita junjung tinggi. Jangan pakai istilah karifan lokal Tatar Sunda. Kembali ke zaman dulu, Provinsi Pajajaran.
0: Sementara khusus Cirebon memiliki sejarah dengan Jakarta karena pada era Kesultanan Cirebon, Valetehan atau Fatahillah mendapat tugas sebagai panglima perang gabungan Kesultanan Demak dan Cirebon untuk mengusir penjajahan Portugis di Batavia dan berhasil menaklukkan Sunda Kelapa menjadi Jayakarta atau sekarang Jakarta, sehingga Cirebon bisa diusulkan menjadi bagian dari Jakarta.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
3: Rengsai Kapidangkeun, acara dongeng saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 104,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: gentur kang tinutur gentra kang sinarit ngawiyosaken kawontenan nagara Astina di kandang karsian takana. Kasepuhan Resi Bisma kalasan dina waktu sieu Raden Gatotkaca Sumping bari rerencepan tungkul hamari kelutah jeman narimang sabda ajrih ningali pamur kasepuhan Resi Bisma itu kayanan wakak wantos. Resi Bisma duduwong samane mangusah ingkang sampun tutas dening didikan rohani lan jasmani.
1: Allah iya.
0: Kunirah kang ngandika kawet aling lisan mekaten pengandikanipun. Urang sajajar kene jeung Incu. Yap, kadieu kahareup Gatotkaca Incu iya. Winyuk sumbanga waya dalem Gatotkaca ngahaturakeun semua bukti kunyuk panjenengan parsa eyang ditampi nuhun ku eyang cu kalih perkawis tina pihak kalepatan muga agung sucukup lumur jembar hapun tenanu katedan urang saling maklum jeng eyang jeng saha deh wayah dalem wae pangeresa
2: kumaha kaayaan di Amarta ayeuna cu
0: anu mawi purwa dumungkap ka dieu oge aya hal-hal anu bari didugikeun manawi pangeresa eyang kagungan wewengan sareng sawangan wayana kajadian anu teu diduga-duga sareng dikira-kira tadina.
2: Naon teh?
0: Mustika. Mustika layang jamu sekalimus dalam bang kagungan negara Amarta leungit tanpa hilang tanpa karana duka kusaha sareng di mana ayana ayeuna. Kitu pangresa saja bina tinjangakeun sabda panglayan kedih tinguningakeun kajadian anu aya patula patalina sareng Mustika layang jamu sekalimus sadar teu aya.
2: Jar meneng meneng Gusti peteng

0: baru. Gesabara poe leungit. Upami telepat mah parantos aya dua sasi mah.
1: Dua bulan.
0: Atuna betalobeh teuing. Ulah kena boga rasa nagara aman.
2: Ulah tenan.
0: Ulah kena boga nagara tentrem. Ayem. Tapi nya kitu munguh jelema jahat mah memang ieu pisan anu diteangan.
2: Kenyoan datangna atuhna.
0: Deup. Deup. Simulna mah bapa tani melak peuteuy teu jeung hileudna. Daud. Bapa tani melak peuteuy teu jeung hileudna, sanajan bibit alus. Tapi di mana peuteuy geus peuteuyan komo bari jeung kolot eta naon atuh di jero peuteuy bet aya-aya hileud.
2: Teu nyaho kurunyungna nya, Wong.
0: Ka mana jalan ujug-ujug kaluar ti jero.
2: Utak-utak.
0: Cacak peuteuy barang leutik komo nagara. Ini dia kurang kudu pake kawaspadaan jengka permana tinggalan. Di malam eyang pepejuh tur amanat sabab naon sanajan mari jeng jauh dah tetep ka incu kaditu incu boh di dieu anu aja di astina kabeh kurawa incu panawa incu
2: olah seueur putuna teh anak bukan tenan.
0: Moal aya dunya kinasihan. Ngaran-ngarannya kanu jadi incu, komo bari jeung riab kanu gede nya ku gedena, kanu leutiknya ku leutikna, kanu pinter nya ku pinterna, kanu bodo nya ku bodona, kanu salah nya ku salahna.
2: Gaya wates pangeunah
0: kanya. Kanu lalaki nya ku lalakina, kanu awewe nya ku awewe, teu aya wates wangeunah. Lebah dieu. Mihape. Tapi omah kuayana kajadian ieu urang ulah waka naon? Putus harapan, peungas harapan. Tapi tetep ikhtiar, sabab manusia diwajibkeun ikhtiar cenah teu ayeuna hasil isuk teruskeun usaha. Isuk teu hasil pageto teruskeun usaha. Cenah pageto teu hasil usaha cing nepi ka hasil.
2: Ikhtiar mah ulah kenat-kenat.
0: Ulah kenat ngeureuyeuh nikeuh sanajan bari pateuh di mana nanyak urang. Gening gunung oge bakal di sana pun mumuncangan aya di keureuyeuh. Cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok. Tuh. Daun. Cai tah. Piraku urang mah manusa. Daun. Ulah peungas harepan. Cok. Ngan omat. Omat. Cing inget urang salaku manusia ulah waka kaburu ku nafsu
2: olah
0: ulah waka kapiheulaan ku gempeur
2: eta
0: ulah daun ikhlas geuneh atuh upama diundang ku kanyataan mah ku kacamata agama komo entong boro make jeung ayeuna layang jamu sekali musada lambang kagungan nagara heuh manusia oge da bakal eueuh atuh cuk anu nyieuna eta lambang daun bakal bakal leungit ieu dunya nganaon atuh nyata amal anu hade anu kudu ditinggalkeun ku hideung naon deui atuh lintang ti amal amal anu hade anu bakal ngajamin hideup boh di akhir kamudian boh engke di mana pungkas di alam dunya.
2: Alah.
0: Nya amal hade anu bakal jadi karcis anjeun.
2: Tenan.
0: Timbal. Dawuh diestukeun pisan pangasapek. Urang salaku manusia anu dimulyakeun geura gunakeun kamulyaan anjeun salaku manusia. Geura mangpaatkeun eta kamulyaan anu aya di awak anjeun akal pikiran budi pamirasa jeung perasaan sok sanajan. Ayeuna urang salaku manusia tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalelepatan samenit ganti sajam robah jangji sore tara kapake isuk manusia mah kitu tapi ulah ikeur urang mah greuyeukeun we
2: katenang
0: greuyeukeun usaha dina jalan bener
1: kunyitnya
0: jalan. Ayu wewengan jeng sawangan eyang. Memang kue yang kaharti hidup pangeratang kadioge meureun kerteg hati hidup jeng panawa. Bisi ieu kajadian simpe na di nagara Amarta teh dipake kasempetan ku jurig anu nyiliwuri setan sumarmah kelong anu newo-newo. Bisi jurigna aja di dieu heuh eyang oge dek usaha we di dieu.
1: Kenat-kenat sepuh.
0: Dek ikhtiar eyang oge moal cicingeun. Ere lalungtik kaayaan astina boh di jero karaton boh di luar karaton ku eyang dek didedengekeun. Anu mawi panuhun wae ieu kajadian teh eyang ulah dugi ka diiburkeun we ka sajumlah para Kurawa ua anu aya di karaton nagara
2: sabab
0: margi nyakit tadi saure eyang oge bilih ieu kajadian teh di anu kasempetan
2: eyang oge moal
1: aya curiga ka dinyanyana
0: komo eyang teh kolot ngaran-ngaran kolot teh kudu leuleus jeujeur liat tali
1: rintih sepuh
0: titih rintih jeung sajabana heuh moal moal
1: kadung kanungan wae pisan
0: geus nuhun pisan eyang jadi atuh sawangan sareng wewengan pangrasa eyang teh kedah kumaha ieu pikeun milarian
2: ai cik pangrasa eyang mah heula anan teu kurang-kurang di Amarta teh hiji kolot anu beunang dipercaya
1: geuning
2: ulah ngaculkeun ka kolot-kolot
1: nah eta
2: anu geus eusian awakna
1: tenang
0: olahraga di antawisna di antawisna ngaran-ngaran kolot teh kolot umurna kolot elmuna kolot sagala rupa
1: kolot dibawana
0: cing hidup geus apa saha hayang nyaho di Amarta kolot
2: nyemut-emut
0: anu eta omonganana bisa dipercaya boh pagaweanana boh tekadna boh ucapna boh lampahna eta kolot teh beunang dipercaya
1: boh carekeunana
0: daun di Amarta maksud eyang teh di Amarta cing saha ulah di jauhan eta jelema
2: kadek-kadek
1: kalebet wilayah
0: tempatna kareh ka mana sapon ku Amarta heuh urang Amarta cik eyang unggul
1: sanes nulian
0: cing saha yangnya
1: emut-emut adeun geuningnya
0: Pak Haji Aron di Cimencek kitu
2: isna
0: eta mah atuh kurah ngalaan batu ginjal
1: kalau teu Pak Haji Aron mah
0: aduh cing
2: moal Abah Momod mah teh jengkol siga
0: kitu bisa jadi
1: daun jauh di jawa sih
0: aya oge bah minta di Cibulu eyang.
1: Boga kolot teh kau pohokeun teh kulang.
0: Sok sa. Aduh, eyang poek pisan
2: teu geuning.
1: Ah butek ta mah budak teh.
0: Eta teh nanakeun cicingeun tara karalang kuriling. Kudu urang teh apa?
1: Katara goreng gawena teh.
0: Deuh, saha tuh eyang?
2: Nya eta kasepuhan anu disebut Semar Badranaya sabab eta jalma teh teu hidup memual apa. Lamun dicaritakeun ayeuna panjang
1: tenang.
2: Engke we geus rineh di mana salse, di mana tenang pikiran datang ka dieu. Mun bisa mah tanyakeun langsung ka Semarna tapi da tetep moal ngabejakeun Semar mah. Ngan ke lain waktu urang ngobrol ngeunaan Semar Badranaya.
0: Aduh.
1: Aya si Camal lalampahanna.
0: Si
1: Camal lalampahanna.
0: Kitu. Aya di guar ayeuna mah bisi si Camal lalampahan.
1: Geuning.
0: Daung. Aya saya nama ayeuna Isna, teu budak.
1: ku
0: baku ari geus nyemes teh ka kolot.
1: Tong maksa den
0: kewe kasih pula waka di gym ayeuna. Ke lain waktu.
3: Sares wantangan.
0: Kumaha pangrasa eyang? Cinekna. Oh, kieu cinekna mah. Penta kasanggupanana eta kolot. Anu dimaksud ku eyang teh wae semar.
2: Tah. Penta kasanggupanana sedek.
0: Pentes. Sanajan manehna mungeun. Olok terus. Sabab ieu anu aya patula patalina jeung lambang kagungan negara. Dong. Sakitu jig geura init bra geura lumampah. Nanya kitu bisi ka pangiku para Kurawa hidup cing bisa rencepanana.
4: Dong amit atuh pangasa. Mudah-mudahan sanes waktu eyang tiasa sumping ka Amarta.
0: Heuh, moal mah keujeung. Naon? Mau pohokeun ngaran-ngaran ka incu jauh ku jauhna deukeut ku deukeutna.
4: Amit pangresa anu mestu bae wa Semar bener tepangan ayeuna
0: bral lumampah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng plek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos. Teras liur puyeng, tapi alhamdulillah ayeuna mah sakinten. Teras
1: ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naon anu karaos ku ibu?
2: Alhamdulillah metadina alim emam. Ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung 2 suap gitu. Saatos eueut propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegaduh mung diabetes abdi tos aya 1 tahun teu eueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung ka normal kitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nutadina limam hoyong mam karaos hasiatna. Teras anu tadina dina sabotol ge tas karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
1: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Pis, dina Radio Pis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum. Mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Alhamdulillah saatos eueut Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga wonten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambi sehat rezeki tambi lancar, Bu nya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni, ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2-3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Jantan jelas, jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantosna mah nganggona teh 1 botol. Karaosna pas tos nganggo 1 botol kumaha, Bu, karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
4: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos, namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos, mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngageuleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan saeup aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu, encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio PIS.
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi, mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu. Abdi ge usia matos 10 terus 60 taun langkung 60 hiji, namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio PIS Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio PIS FM. PIS Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

Banglus lampahipun Raden Gatotkaca. Samulih nati nagara Astina. Lajeng dedeheus ka Sang Nalendra Prabu Yudhistira. Sakumaha kasauran Resi Bisma didugikeun ka Sang Nalendra? Atuh Raden Gatotkaca nampi pancen ti Nalendra Prabu Yudhistira nyata pikeun nepangan Semar Badranaya anu aya di kampung Tumariti. Tunalampah eta kacarios ti Karang Tumaritis. Desa Kenagoro Wong Hiji Lemur Singkur Sisi Gunung. Desa anu anggang ka kota. Nanging papadaning kitu

na sawah anu ngeplak di papaes kurajegna tatangkalan kayaning suren kawung kalapa jeung sajabana. Anu ngembat mapakan ngeplak na sawah ngawatesanan desa Tumaritis desa Kenagrowo. Anaret kakenca katuhun

0: Akang.
1: Aduh, ampun cing, umat ilah ilah.
0: Akang eta jeung mangupat ribut sakala
1: kamana. Lain dek teuweun keur meungeuhan ieu pacul euy dikeun masuk.
0: Masuk pacul kan?
1: Aduh. Ah, ieu pacul dek di pelakan jagong gede we.
0: Nya.
1: Aduh. Heupan masuk teh naon melakan jagung din?
0: Ngasuk kitu atuh jagung melakan.
1: Eh, oh, dewek teh itu ngasuk pacul.
0: Nya ngasuk pacul di belakang ku.
1: Jagong.
0: Jagong.
1: Jadi dewek teh dina palintangan nu congoh mah pelakan jagong anu handapna di sawah di pelakan rape gede.
2: Pare kurun naon
1: apa. Heuh. Empun jeung.
0: Bener, kada urang melaka gorengan Kang Ahmad.
1: Oh. Eta oge urang teh melawija teh mode urang napakuran pan di sawahnya.
0: Nya, kumata?
1: Ayeuna urang ngulak pare di sawah pan aya nu jadi tanpa dipelak di atas sawah.
0: Naon Kang tanpa dipelak teh Kang?
1: Ih, si belegung.
0: Tanpa dipelak.
1: Heuh, di sawah.
0: Nya.
1: Pan pare teh dipelak.
0: Nya.
1: Tapi kunaon di atas sawah bet aya nu jadi tanpa dipelak?
0: Ta.
1: Jukut pinggaraneunana. Lamun urang cedek ngored karena eta jukut atawa ngarame
0: nya
1: ngandung harti ka hakanan parete bakal beak di hakanan jukut
0: bakal karebut ku
1: manehna ngaganggu kana pepelakan anu dipelak dihajar nya
0: mohon
1: apana eta oge hiji ayat anu teu tertulis
0: nah eta teh
1: kudu dibaca ku urang
3: lamun mata aya parean
1: bener bener tuh. Tak yena urang balikeun kana diri sorangan. Urang dilahirkeun ku indung bapa pan anu dipelak ku indung bapa makana batin urang teh pan hade. Cing soleh, cing bener, cing bageur, cing jujur, cing pinter. Tapi kunaon dina batin urang bet aya nu jadi nya eta sirik, pidi, jahil, kaniaya, ireng, panastren, dudupak, rumpak, ngupat, simuat, ujug, ria, takabur, nyaci, maki, jenye.
0: Sing perlentung nu kita
1: tata. Sing perlentung jadi dina batin manusia eta.
3: Nya cukup na mun di sawah.
1: Jadi urang teh kudu daek ngore. Nya ngarame. Teh kitu.
3: Ngasah parabotna
1: nya kan. Ngasah parabotna. Akal tea kumacarana
4: urang teh atuh urang mah jeung naon geus jeung urang teh
0: eta teh sing ngomong sing mahal ka tuh
4: uleuh manucon jadi hirup urang teh kudu bergaul carana daek maca daek tatanya leletikanana nya
3: analisanya kan.
4: Komo lamun mampu nganalisa mah. Naon
3: tah
1: kan analisa teh analisa teh panina hulu.
0: Analisa.
1: Heuh pan bisa nganalisa. Jadi bicara dina jaman kiwari mah rasional. Jadi kalau rasional itu gampang dialalisa.
3: Gampang dicerna.
1: Heeh, gampang dicermin. Ayo, cerna.
3: Dapat dimengerti.
1: Dapat dimengerti. Jadi lah kumawa itu orang ulah manoten jadi jelema mah kudu ngukur baju.
0: Ulah kurim
1: gitu. Heeh, jadi kudu ngukur baju.
3: Eh, ngukur kakujur. Ulah lumampah di alam dongeng hirup tehnya kan.
1: Ulah lumampah di alam dongeng. Urang teh naon gitu teh. Jadi lah pakailah kewaspadaan manusia itu. Jadi urang teh ulah lumampah dongeng wae acuh. Kudu aya peningkatan hirup jeung.
0: Ngomong apa dongeng ule
1: ya ampun cing penayagan di syararaya ulah somse cing hirup cek
0: nam somse teh Kang
1: semong sekilo
0: eda
1: aduh jadi hirup teh ulah kiper
0: ay kiper teh naon Kang
1: kiper teh nyata kirang pergaulan
0: waduh hades
1: jadi ortodok
0: aduh
1: jadi pen naon ayana penayag kelom penjapir.
0: Naon kelompon capir
1: teh? Panate teh kelom teh hiji kelom teh paragi dempa syukulin.
0: Kelom.
1: Kelompok. Duh, resep di kampung euy ai eusum kitu ni. Duh, mojang-mojang euy dina tanggungna teh ngajararan naon mah bobo-boko
0: deuh. Aduh. Beri ngajeng-jeng nya Kang.
1: Heeh, deung nganteuran ka pemuda-pemuda desa anu keur giat dina waktu ayeuna meureun acuh. Meureun acuh jadi.
0: nyolekeun jengkol kana tiang.
4: Ngeunah pisan diuk dina galeng grepek dianjeureun ka kampung geuyeuy. Kampung ngajeureun ngeunana teh jengkol cenah jengkol teh cekeun ngeunah ti muning.
0: Tampili anak geus diakang mah.
2: Mabuk kadinya konser.
4: Heeh, ini jengkol teh dicekeun kana ti muning terus ngeuleukeun kana bibir sieun. Bunjing aing ngirup aduh. Aduh. Bunjing aing lah. Geng aing teh lagu aing ah.
0: Lagu. Heeh. Naresep Kang kana lagu itu.
4: Nyepuguh we cu.
0: Lagu naon karesep teh Kang cing cing cing Akang ning?
4: Lagu naon jadinya euy?
0: Lain teh na kaset sok ada teh na kaset si Akang
3: berdua
0: teh.
3: Oh, burung nyanyikanlah. Katakan padanya aku rindu.
4: Aduh, aku letak suna wae sih euy.
0: Tong nyanyi nu buru.
3: Oh, burung.
0: Oh, burung. Oh, burung.
4: Heeh, tak eta euy.
3: Oh, nu burung.
2: Nu burung mah ku keluarga urang.
4: Heeh. Ela, aku bunjing aing, ela.

0: Aduh. Aduh. Tidak takut cacing.
1: Hai. Oe gitu.
0: Aduh, ujing yo.
1: Lagu
0: orang gitu. Nubio.
1: Ya.
0: Berdin.
1: Mana lagu udah dir gitu.
0: Elah, hidup di dunia mah cedek euy.
1: Nubal lagi ka lagu teh lah.
0: Heuh, kumaha we carana urang celin? Duh.
1: Jengokok.
0: Ngeganggu pisan nya batuk aing duh. Won, siling tu turut muning deh won.
1: Sidik batuk abdi Kang teh tadinya.
0: Oh,
1: suka ubar ubarna Kang.
0: Ubarnya?
1: Nya suka ubar batuk Kang aya.
0: Na siling teh nyaok kicu.
1: Entah henteu Kang kunaon teu mati Kang.
0: Ku bombat.
1: Non bombat teh Kang.
0: Nya si beleugung kiper teh eta deuleu. Kirang pergaulan.
1: Alah.
0: Bombat geus tersebar di mana-mana.
1: Nu bener Kang.
0: Ari bombat teh nya eta obat batuk mangrupa tablet kuning segi enam.
1: Eta teh Kang.
0: Heeh.
2: Kuning rupana teh nya Kang.
0: Kuning rupana teh segi enam.
2: Teu buleud harinya ieu
0: mah. Teu buleud segi enam.
2: Ciri teh. Geus.
0: Heeh. Eta teh make permula anu gawe rangkep
1: obat bombat teh.
0: Heeh, bisi siling batuk kering, batuk alergi, batuk godro, batuk gangsa, batuk akibat tina loba ti ngarokok, bombat ubarna. Heeh. Bombat produksi KB Farma Indonesia. Bombat.
1: Sadia di warung-warung deukeut warung aya Kang
0: kira-kira. Tersedia di warung anu Anda yang terdekat.
1: Aduh.
0: Tanpa resep dokter bebas bisa dibeli di warung-warung Anda yang terdekat. Bombat.
2: Sok ka ditu meuli abor atuh.
1: Meuli kembali Kang. Bombat.
0: Ampun cing Gusti, nunggu. Dawayu. Naon? Ini siling.
1: Ka mana si Akang teh wakabul?
0: Oh. Si Akang ka mana si Akang? Buku bae geus nemalan.
1: Si Akang dawala.
0: Heeh. Dawayu. Naon burung? Di sekedung.
1: Lain buru-buru nya jeung geura-geura ceuk teh.
0: Kadi ieu anu kasep nyalukan. Iimaludong.

0: Dijerok aja usupan.
1: Aduh, dijauhun dijerok aja jang dasik.
0: Aduh, dijerok aja Pak Aci.
1: Lagu naon beuceuy euy? Heh, lampah beunteur. Ku urang ulah ditiru.
2: Ditiru beunteur mah.
1: Odoh barang hakan. Sugan teh odoh ngeburusut.
2: Jorok barang dahar.
1: Aya cacing ngarengko dicaplok, teu nyahoan di jero, aya useupan. Duh, kitu we nyanyina teh. Is ngelestarikeun seni budaya urang, Kang.
0: Heeh. Sarakan
1: kitu. Urang oge ulah sokot. Ulah eta.
0: Hone Kang.
1: Jadi eta teh aya hartina, eta teh kolot baheula pangnanyeun kata-kata teh bacaan urang.
2: Hartina teh Kang.
1: Naon teh eusina saur Asep Ana oge Asep Ane?
0: Asep sana.
1: Kumaha teteh nyong? Kieu geg. Sia mah mun nyebut pege ka aing da kalanceuk. Dewek mah wajar ka adi. Eta ras we atuh da keur mah pege. Seuri gugusi ka temong kabeh.
2: Nya. Lamun beureum mah gugusi teh da hideung.
1: Heeh. Aduh. Ampun aing mah ke baju safari ditinggang deui ku bedahan. Heeh, aing mah ke beno persis bancet.
0: Ngomolanjang Kang mah.
1: Aduh, ampun. Lalajong ngaduku da oge make dasi make bedahan aye ka handapna cenah capit sigela.
0: Yeuh teh hirupna teh tah. Yeuh.
2: Aye profesi nya Kang.
1: Eleh na si Cek kumaha Cece ngomong teh? Nyebut kiper ka batur manehna kuper. Ha, kurang pergaulan. Pek pikir kurang pergaulan jelema kitu teh. Lain aing nek nanyakeun tadi. Naon? Nu tadi teh geuning. Lampah beunteur. Heeh, lampah beunteur teh kalakuan urang jelema. Beunteur mah teu naon. Da beunteur tamangan urang jelema teh berarti beunteur gara pek. Nu kumaha contohna? Contohna mah model ayeuna dalang.
0: Duh, teu dalang ye misilna.
1: Dalang ye misilna dalang. Tapi ulah nyindiran Pak Asep sih, awas ya. Awas ya, eta teh anu ngusik malikeun aing.
0: Eta teh nu ngaresakeun
1: eta. Heeh, contohna dalang. Aya panyeran duitna kabeh dicelemut.
0: Eta dalang teh lah.
1: Tempo mayar panayagan dina hirasan. Padahal duitna dileg-leg ku manehna teu nyaho di jero aya useupan da ngait geus kana ti corona. Loba teuing teu mayar panayagan.
0: Kana otomatis
1: dipegatkeun ti corona. Ampun teuing.
2: Aye kiper teh naon teh Kang?
1: Heh.
2: Kiper teh naon teh?
1: Acik si Monyong mah kirang pergaulan acik teh kalainna. Kurang barang dahar.
0: Hei,
1: coba eta seuri tepi ka ngajius kitu.
0: Wah kasahe kai seuri teh eta mah.
1: Ampun cing euy.
0: Eh, gilanya Kang.
1: Heeh. Lain itu bebeh cerik naon cenah nya lukan dek apan ieu keuningan cotong. Lain eta teh ngomong ni kitu-kitu nurutan mana teuing euy sape ka kadu pandak aing jadi kieu ngomong teh.
2: Heeh. Dialek. Dialek kadupanak.
1: Dialek kadupanak. Kadupanak. Hiji mangsa pan aya rek lembur rek meleumpang.
2: Terus
1: heuh sepatu teu dilaan hor geuning dek nyeker. Aduh najis dek ka. Heeh aduh ampun ur ira di Bandung. Nyelukan hayam. Nyelukan hayam.
2: Kumaha?
1: Ayah ayam kuring ke mana tadi? Kur kur kur kur. Aduh, ampun. Semah kapihatur kau nyuk bapak.
2: Itu. Kakak repok.
1: Ayah syai. Minta tadi oge dewek tengah jenturi dia nanti anggap naon ku syai.
2: Kata
1: di leher. Ayah abdi muning abdi depak. Coba.
2: Kakolot
1: wanita nepi kaki itu eta kakolot Mata. Kakolot sorangan eta kakolot batur mah moal teh digebro hulu abdi
0: kakolot kalapa bandeur
1: teu cara kakolot kalapa sia meuni lunalene anya teteh paahna teteh ahna teteh ahna teteh

0: Tinggal
1: kerjanya. Uyuh, embun. Semohon abis tengah aturkan si mapa ngebaktos, konyo bapa, diterima, bener ni. Jangan mohon buru-buru diterima, buru-buru pulang kendi, ya cukup uyuh. Nah, anak-anak.
0: Rupa-rupanya wah.
1: Kabin-abin atai, eh, nana cuba baca sih kapan abis cerik digawe cerik ngancuran kiri cuk.
2: Itu tuh.
1: Ngancuran udah digawe kapan sawah anu dilebak cah enak cili jualin.
2: Mas pedal saya kan.
1: Oh.
0: Dijual di antara.
1: Selain ini sih dijual. Apa nanti si pacul gitu maksudnya?
2: Kemana karep?
1: Lain kemana karep? Ngomong nate. Jadi, ya anu nyok. Anu digawe di siapa? Anu digarap udah baca siapa? Anu digawe ini. Kapan Mang Uned?
0: Mang Ede kermider.
1: Mang Ede.
2: Jang Sarip tak digawe.
1: Nya. Terus Mang Naum.
2: Ada.
1: Syahdi.
0: Mama Net.
1: Mama Net. Mama Haji Ruhian tu. Tu, tama. Nuju ngawas ke Majalaya, tama. Eta si Keke.
0: Mot, kang adong.
1: Mot, ngan mot mah lain digawe. Naon? Ngangon muning bikang mah. Eh, ah. Sendiri deh.
2: Gak ada teman, ayo.
1: Aduh, ampun. Minta air bening. Air bening nu diputer-puter teh geuning. Lain air bening cik kopi nu diputerkeun. Oh. Jadi nu digawe di sawah teh Mang Uned meureun nya. Heeh, Mang Uned, Mang Kimin, Mang Naum opatan. Sawah 3 meter sia mun diborongkeun ku jelema 10. 10. Beh teh angeus. Heeh. Ari aing dek diculkeun gitu. Amuing, amuing anak-anak. Itu bapak sorangan dek di singareupan. Geu ancep teh metrepae urang mah lila kene umurna. Ah, teu bisa kitu. Cing naon bedana a kuring ye tatarucingan sok? Naon? Naon bedana pribados jeung sim kuring? Pribados sim sim kuring. Heeh. Nya eta keneh beulung. Ah, teu bisa. Acu silaing. Katalu. Kalu. Ai pribados mah tiluhurna tungtung buuk hanapna dampal suku tah wujud ieu disebutna pribadi. Ai sim kuring. Naon? Sim kuring monyet ta mah. Ka aing siapa teh mah? Heeh. Aduh. Naon bedana kami jeung saya?
0: Ah, tong dijawab Kang lah, nyirieun deui lah.
1: Siapa pipas yeuh?
0: Tong Kang.
1: Jawab. Yah, mung Pak nyangakeun si mapa ngabaktos. Jawab heula kami jeung kuring naon? Hay kami jeung saya.
0: Lah, jawab.
1: Naon itu mun sarerea ka aing nanya kitu? Oh, ngarempug. Geunae.
0: Bukan saran dirinya kan yang apa
1: cik hiling naon dawala kok teka pangi tuh ay kami mah bapak aka jeng kuring jadi sararea disebut nah kami ay saya telangkung aka tama dek monyet dek lutung dek surili
2: dek dibabuk ya ku ay
1: gelo
0: tadi
2: nyade
1: ningang di suwe wae si Akang teh aing ningang di suwe kowe
0: bapak deui nanyakeunan nu hiji deui bapak deui atuh
1: jang dewek dek didengekeun dek ngobrol
2: heuh nya Akang kalau saya ngobrol teh
0: kalonyeng
1: sok kenya bisi kajadian mode perang teluk ulah loba omong
0: kita barang
1: saya. Oh, sece perang teluk di mana ya perang?
0: Ya, di teluk aya perang
1: kan. Ya, perang di teluk, krisis. Aya oge urang Cimuncang nu keur krisis mah. Yang pamajikanana si Kayep. Oh. Krisis teluk, ieu mah perang teluk.
0: Dina koran
1: dina nang dina koran dina berita nu mata kudu bergaul ge kitu hirup mah.
0: Dina TV. Oh, kana oh.
1: aing kamari ti teluk jurig eueuh tapak-tapakna acan urut perang anu perang
3: teluk mana
1: di teluk Jame
4: ampun aing
5: Jame ti kareweng
1: aduh oh kuring ge kamari ti tukang teluk jurig anae karep
0: teluk betul ini
1: ngaturkeun sembah coba dihitung-hitung nyembah tita tadi geus aya 4 kali na aing ngomong cantok ka aing kitu dawala teh dek mah coba kalah ka sidawala deui
0: mengparkeun wae sia
1: ti abdi ge teu kantun ngahaturkeun sembah baktos atuh konyok sepuh heuh ditarima jang nuhun si gareng ka mana nuju biasa we kapan iya di hulu wotan tepan saat pengenten kena dikocorkan helati girangna
5: namak
1: nya nuju namak tilas rempak teh adanya gitu atau micin runtah na dimana wae jadi we menet datang banjir teh engkoh iya jadi ketua karang taruna tapi we siplinan pisan kapur budak teh ukur gotong royong oh ayo gue seperaka karena gotong royong ti memena urang teh dipayung memeh hujan tiba heula aing dipayung memeh dahar aduh amat ilah ilah ya
0: itu ga duit keur meuli payungna
1: ha itu boga duit keur meuli payungna naon
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
7: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
8: Abdi Ibu Entin.
7: Ibu Entin teh linggih palih mana?
8: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
7: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
8: Abdi atos yuswa 73.
7: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
8: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
7: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami.
8: Abdi mah tos lami lah kana sataunan langkung.
7: Salama ieu ibu pengobatan nganggo naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
8: Ah, geus sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
7: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
8: Upami nuju karaos teh anus panas, talawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan di anggok cai panas kitu teu acan iya terasan damang gitu kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
7: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
8: Nganggo Alpha Propolis.
7: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
8: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui kitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah kitu.
7: Ibu teh ieu nembe SF sabaraha botol, Bu?
8: Nembe SF sabotol kadua ayeuna bade.
7: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
8: Konsumsina enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
7: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
8: Ti uninga nguping tina radio, pis ti amis.
7: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
8: Ka para wargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu. Aya perobihan.
7: Alhamdulillah Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, Ibu jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar Bu nya.
8: Amin.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air.
10: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Kadieu si Lingdam. Ulah loba teh geus sempak ka piguyon si Lingde. Ai.
13: Cumu.
12: Naon atuh bapak teh ieu teh aing mah ka mana? Hinya tak inung siling teka pasar.
13: Yumun, rupina masyar pedabelah saya apa?
12: Merenjak.
13: Pangresep teh cewek pedabelah cewek di bulum. Aduh, cing pikareng he, teh tutung. Tak harus tutung cewek.
12: Oh, pada teh diduruk cing pika tutung terus direnos cing pikanya di kopi. Kopi dibubukeun terus make minyak kalapa terus dipake halis si monyong nya sendiri deh timun babuk tadinya
14: hare-hare wae
12: sia teh kumaha teh aya
13: cumun atuh naon pakieu
12: deuleuh ujang sakumaha deuleuh silaing apa yen negara urang teh keur meujehna ngaronjatkeun dina widang pangwangunan
13: gegepkeun
12: asana kacida euy alusna lamun sing silaing milu aub ici kibung ngalaksanakeun uar pangajak ti pamarentah
13: hayu kitu
12: haeuh milu anil dina pangwangunan
14: partisipasi teh
12: yeah, ari bapa masina abdi teh jelema mampu coba. Masina abdi teh ilmu pincer nu sakulana luhur. Bila kadar ge urang kampung sisi gunung, ripakeun pungsat bandek urang teu aya. Teu kumaha urang? Ari silaing.
13: Naon?
12: Lebah dieu mah. Nyeta urang teh ulah salah harti. Jeung harti kumaha? Ha urang cing ningali sabab kecapang wangunan teh lain jobrehna kana pating jalagirna gedong wungkul atawa jeung aremadna jalan ku ayana rupa-rupa alat musing sarwa modern lain
14: kitu
12: lain geus kumaha cuh Ih, kia dengar kenyang. Sok kagak punya. Ya, ari kecapang wangunan teh lain ngungkul anu cikeneh di tataan kusilaing bil. Tapi dulu maksudna pangwangunan nagara urang teh cek basa nu paling tertea mah ngawengku fisik, moral, mental jeung spiritual. Cinekna ngawangun dina sagala widang luyu jeung kamampuan sewang-sewang deuleu. Cing artis euy. Dina sprit. Nya kumaha contona jeung ngeur.
13: Ah, nah ngomong teh
5: dengar tak.
12: Kecentuan ku bapak hayang si lain ya si lain bisa dina widang kesenian tuh terus eta oge pula sara ronjatkeun garapan si lain teh sing nepi ka karya si lain teh diaku deuleuh
14: pamarentah
12: diaku ku balarea diaku ku pamarentah kapetik hasilna cing ka labuahna. Oh, ai kumaha sudah lo Bandung ngiritik luar tina tradisi, luar tina tetekot. Montong didenge. Montong didenge, teu nu beakeun idangan anu kitu mah deuleuh.
14: Ngiritik mah. Seni nu tara manggung teh.
12: Heeh, eta lamun dikiritik urang teh cing dijieun pupuk. Tuh, tingkatkeun tirinya ku si lain. Cieun pupuk. Kumaha kaayaanana? Dina widang seni oge teh naon? Ngan kade poho dina seni oge omat ulah dek rerebut
14: gitu,
12: ulah dek papacok karena karya batur
14: tuh
12: karena alas batur anu tadi teh cik si monyong teh lampah beunteur nu kitu teh tah ayeuna samodel adi si laing si dawala ngumpulkeun barudak rumaja model nganyam sama nyin ayakan, boboko, bili, tolomong teruskeun, ronjatkeun
14: nyin dudukui
12: haeun nyin dudukui boh naonana teh geuning cenah kual-kual kitu geuning jang anu dimaksud ku bapa mah meureun kual-kual bete kualisi is lain kualitas asugan dewe kuait ha kualitas jeung kuantitasna tah geuning haeun eta deuleuh. Eta oge sarua ngawangun.
14: Eueuh bedana
12: ngawangun dina widang karajinan tur bisa ngahasilkeun. Bari sokomo ayeuna si lain bisa eta pangasilan eta karya teh ka mancanagara. Ulun pan eta pisan anu diharapkeun ku pamarentah teh deuleuh ujang.
14: Bisa ekspor
12: teh. Anu disebut naon cenah ek itu geuning es krim.
14: Ekspor
12: non migas. Oh jadi ekspor non politik non migas. Bener. Aduh ampun tening kitu cinekna deuleu mampu ngawangun nagara laksanakeun ku si laing nya lamun mampu ngawangun nagara atuh cenah teu mampu ngawangun desa deuleu cenah teu mampu keneh ngawangun desa atuh ngawangun rumah tangga teu mampu keneh cenah ngawangun rumah tangga atuh ngawangun diri sorangan malar ucap jeung rengkak paripola si lain teu matak jadi hahalang sokomo lamun jadi cucuk pangwangunan deuleuh
14: tah ieu tah
12: nya heudeuh teu sangka bapa dewek pengen jadi lurah atuh. Pengen bapa dewek jadi lurah atuh. Siaprak aya program koran masuk desa, listrik masuk desa. Eta nini masuk got. Ngadengekeun radio jadi ngadengekeun bapa dalang Asep Teruna.
14: Aduh, kurang bangga
12: jina jajang. Aduh, aya anak aja kujang aduh. Cucung nih, siap.
14: Bawa ngomong ku kolotis ya
12: kamu kena aing hirup di dunya
14: yang aya ajennya
12: mirpen barang sawag nuju sempal kapikuyon di Semar Badranaya Astra Jingat Dawala sapratane pun Raden Gatot Kaca ingkang sumedhi tuminak ing dhateng ngarsa
15: Mas Mar Badrangaya, ulah kaget ye kaula gatuh kaca uah.
16: Amuing, amuing itu saha deuleu ujang, ngagaya bakti luhur. Uluh. Gening itu teh juragan Anom.
17: Juragan Anom, Anom.
16: Aduh, amuing, juragan Anom Gatot Kaca deuleu ujang. Ulah kaget. Ampar ka deuleu eta, sababna ujang.
15: Samak di mana?
16: Eta geureut.
15: Cabak di makarung.

0: Merpatralaya.
1: Amui. Ngatur kesemah faktus konyupan jenengan juraganan om nun.
0: Ditampin unwa kamana wa istri.
1: Nuju ka pasar inung baru daktisin.
2: Ngatur kesemah faktus agai.
0: Ot, diterima sebut. Sager.
2: Saya.

0: kandani atan api.
1: Kaulah tipu serdaya Indra Prahasta.
0: Somohon. Duh, muni asa kagunturan madu kaurugan menyan putih abdi. Agan sumping kersarur.

0: kaget teh ku bapak sumping dunungan teh meningah leus teh. Sasauran teh ditebuhan. Duh,
1: dipiring ya kan.
0: Meureun meureun duit teh teh geuna.
2: Hayu
0: ari ilai. Ciri khas deureuh cu. Iya, duh, ampun ting bapana tukang seni.
1: Dina ogel tadina.
0: Iya, tadina dina reom nut.
3: Wah, wis mar badana ya astadi ngadawala nah teu katinggal si Gareng di mana?
0: Anu mah wis si Gareng teu nuju itu si Dilaneuh. Biasa we maklum parantos curcuran ti hujan seum.
1: Kagiatan
0: macul panginten mah eta ngocorkeun eta cai kana cenah huluwetan cenah pinuheula kakarepan bisa dianglir lamun-lamun aya cai mah nya pak. Heh duh ampun cing agan meni reuas abdi teh aya pikir saeun naon iji aya pikir saeun naon agan eta meni reuas
3: ieu bae saperkara kaulah yang panggil kadua perkara. Nah, wagus menang beja kaayaan di pusir dayuh.
1: Loh.
0: Nah, ayah kejadian naon, Nun?
4: Ayah kejadian naon, Agan? Da nguping-nguping mah abdi dina berita teu aya. Dina berita dina PR abdi maca dina pikiran rakyat maca teu aya berita naon-naon di pusir dayuh.
1: Aya,
5: pangwangunan puguh maju.
0: Pangwangunan puguh maju. Aja dina PR oge.
4: Nah aya kajantenan naon agan?
0: Aya kajadian naon nun?
3: Kieu. Wah meureun apa? Yen palsapah nagara di nagara urang teh layang jamu sekali musada.
0: Sumuhun sumuhun sumuhun.
4: Sumuhun ye.
3: Cepot mana oge nya?
4: Panjenengan eh melihat ku abdi teh nuju disebarkeun eta ge HBP teh sih.
1: Naon tah ge HBP teh?
4: Sumuh gerakan hidup berpancasila.
1: Malakan nya namanya.
0: Aduh, rupi-rupi we kulan abdi teh nuju ngawarah eta teh geuning. Simulasi aduh ka masyarakat teh sing simulasi teh geuning nu diputer-puter puihkeun.
1: Simulasi.
4: Nah, ieu mah budak
5: capek lah.
0: Yang cuba-cuba kena zaman kiwari. Aik itu kumaha nun?
3: Layang jamu sekali musada lambang keagungan negara Amarta teh wa teu aya.
1: Ulah teu benih.
0: Ical?
3: Disebat ical dan teu dicacanda. Nyaeta teu aya tina wadahna nyaeta lomari mah.
4: Loh. Mangkaning cuma duh,
1: nantak kan.
0: Oh, leungit aja mah kumaha atuh kalangitan palsapah meureun.
4: Ahna, da aya palsapahna mah geus aya dina otak kari ngajalankeun.
1: Salereana.
4: Nya, salerea oge geus arapaleun.
5: Cak lomari di anu harti teh lain lomari salomari.
4: Nya, lain lomari, lomarina da aya hartina lomari teh teh teh.
1: Naon teh hartina?
4: Ailo naon? Ailo teh si Alo.
1: Heeh.
4: Aima, si Ema. Ariri, Meri. Jadi Alo jeung si Mate keur ngangon meri. Hey, ah.
3: Ulah heureuy mah. Ieu nyaan kaula nyarita bot.
1: Dinas ya dinas.
5: Nah, ge jeung bulambang ehem kitu.
4: Jeung.
5: Jadi gelan tungtung baju kana naon teh?
4: Deui, tungtung bajuna rada amis. Cetung disebut asin tuh.
5: Paut baju gitu amis.
1: Bener herang gitu tungtung baju nama.
0: Ari kitu kumaha atuh nun?
3: Kieu. Kaula percaya ka Uwa Semar Badranaya. Percaya ka Uwa sabab Uwa teh jama anu geus legok tapak genting kali.
4: Bapa mah tuh kadikeun wungkul.
3: Cucungi siap.
5: Kita gini kan landung-kandungan lahir
4: tahun.
1: Oh, sorry.
4: Sebenarnya enggak sorry itu menih manja gitu.
1: Dituntut sorry itu eh.
0: Aduh. Ayo maksana?
3: Cing. Impleng kuwa. Kaulah tegas nyebarkan jurut alungtik. Gas nyebarkan telik jadi.
4: naon ah ai telik jadi
1: si bodoh
4: ai juru talungtik mah intel
2: intel gitu laten
4: ari telik jadi telik jadi teh naonnya patugas patugas loba rupa-rupa we lah
2: rupa-rupa patugas
4: juga teh non non chip
2: rupa-rupa patugas
4: girang penerang
5: girang sinerat
4: girang sinerat teh wartawan ya cek oh deuk kekerenya ho ai ai nini dewek digirang ti beubeut naon benyol cemonya jadi juru telungtik juru dakwah juru ieu rupa-rupi teu anu di juru panon mecileuh
2: nya teh Kang Wani
4: Badon ciciri hilang
3: kalah di bawah banjol ya kalau nyari tebrengan jarot
2: jaduk was
1: coba eta pagawean
2: gerdinas teh nyarita teh
4: munmunan diteke mengening munmunan aing mah hibu keneh
1: gila nya
3: kitu wah cing ngarti menta supaya bantuan ti ua pangneangan keun ua

0: lelo teaya kanyaho.
1: Percaya.
2: Ya ini percaya ku batur buru-buru mangpaatkeun.
3: Biar teu kugura rasa.
2: Teu buru-buru acan ngadon ditanya ku batur pentet tanggung jawab ngadon lompat kana tiwu. Tiwu geureuh jauh tiwu kacongo-congona ku ieu mah amis acongona mah.
4: Aduh. Percaya.
2: Mumbung dipercaya ku batur mangpaatkeun. Batur mah aya boga gawe teh. Aya boga itu ieu milik mikeun proposal.
4: Saya teh.
2: Yang buat tender teh.
4: Yang datang sorangan.
2: Yang datang sorangan dipercaya mampatkeun itu.
5: Padahal.
2: Mampatkeun bubuh. Bubuh. Saya teh ngomong tebat dikitu-kitu. Saya teh naon
4: sia teh? Alah mana?
3: Monoton.
2: Abah itu monoton di dia wae kitu jaha kitu jaha.
5: Kata ngomong ana ngomong. Dilanya kan ngomong gitu teh.
1: Bantuan ceput teangan kumana?
2: Gua beli ge atos.
1: Apaan maneh tadi teu jaho cenah pusaka leungit?
2: Mun gua beli ge atos ditaroskeun ke Pak RT cing ke Pak RT teu menakan meri gua beli teh ka.
1: Sitik kurang ajar kami nabi geus. Mana naon
2: sih? Aduh, aduh.
5: Teke we ya teke tapi jadi teke nagra. Watak geura.
2: Itu awaknya teh si eta mah miyuni kohkol. Paingan bararenyu ti tuti dieu da balas ditekean batur.
4: Miyuni borok.
5: Miyuni borok asa.
2: Ampun jeung miyuni borok mah nyari gemrong laleure unggal poe urang. Teu terang was.
1: Percaya kawan. Percaya kawan. Lamun ua teu bisa mantuan kana ieu pasoalan nganu harti mana wa gawe rancage.
5: Aduh.
1: Baik-baik. Mana gawe rancage? Mana ngahijina antara kesatuan ieu persatuan bangsa di negara lamun ua nolak kana ieu kajadian. Lamun ua nolak kana pamerdih kaula. Oke, cepot maneh. Meta supaya giatkeun keamanan di ieu kampung, bisi ieu penjahatna asup ka kampung-kampung.
2: Tapi cuy, ayeuna mah siapkeun ISIS kamling.
5: Aduh,
2: lamun aya tamu silintar salonton atawa rek ngenong leuwih ti 24 jam teh kudu lapor. Laporan heula jadi leuwih ti 24 teh lamun manehna ngamek langsung ge aya tindakan.
5: Ketat.
2: Kudu ketat ayeuna mah deuleuh.
3: Karena adil salah
2: ditindak. Adil ngaranna ulah melotot eh ditindak tina puguh kakawasaan dibagi-bagi.
4: Hukum.
2: Iya urang kudu turut kana hukum anu geus berlaku pan kitu nya da weuleuh. Sendiri deh eta mah deh.
5: Tidak ada temen.
2: Aduh ampun tidak ada temen. Nya atuh kitu masin sae sae tah kitu pa ciri manunggal tetemongkeun di dieu manunggal antara satria jeung rakyat geus hak jeung sakawajiban kawajiban satria kawajiban rakyat apan kitu lin
4: bisa kitu
2: teh hebat hebat atuh kitu teh mah hebat
5: hebat meureun
2: hebat sih teh ngomong salah wae tuh hebring kitu
3: batur salah di gegedean
2: euy batur salah meuni kagedean
4: digede-gedekeun
2: ya digede-gedekeun ulah nya digede-gedekeun heuh batur salah teh jadi ulang teh ulah ka gede bage tuh
5: geuning ka gede bage
1: sakitu wae
5: siapah gede bage
1: kaula mercayakeun ka Semar Badrana tapi kaula lain anu hartina cicing kaula oge tetep neana ha
2: saya atuh mah ngawe antos saya dipusir dayeuh 3 4 dinten mah sih
5: nah eta
2: panginten jisi mah abdi bade laporan ka itu upami tos aya kacinekan mah pernah eta pusaka
1: iya we menta laporan buru-buru we
3: tarekahan
1: tarekahan kuah percaya kaula we
2: oh sakalian atuh pa di urang jeung mangpaatkeun
5: aduh
2: mah kalau teh butek pisan ieu
3: income dana
2: pa income-na danana pa ayeuna bejakeun kitu da kudu make perukuyan make sesajen tuh muning oge tujuh kitu sesajenna tuh benda ah cocongi sia nah kabina-bina teuing
4: sina akal
2: dana naon sia teh dana naon dana eye
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
7: Bu Enas.
6: Ibu Enas teh yusbas berapa tahun?
7: 72.
6: 72 tahun. Ibu linggih di pilihan mana, Bu?
7: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
6: Cineam Tasik ya, Bu?
7: Mm-hmm.
6: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
7: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
6: Tapi panjangnya terus berapa lami, Bu?
7: Lami itu 11 tahun.
6: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
7: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
6: Teh robihna
7: nya. Teh perobihan.
6: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
7: Alpha Propolis.
6: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
7: Aya, lambung tos teh aya, eno teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng natuur.
6: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
7: Nembe hiji.
6: Nembe hiji alhamdulillah.
7: Kadua sareng bade ayeuna.
6: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
7: Mohon.
6: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
7: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
6: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna saranti abi dilajengkeun konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
7: Mohon ayeuna ge panu bade ngagaleu deui.
6: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
7: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
6: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
7: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
6: Tuh nuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saatasna konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Ogi rezekina tami lancar, Bu nya.
7: Amin.
8: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Bapak.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Maaf dengan Bapak siapa?
11: Saprudin.
10: Bapak Saprudin?
11: Iya.
10: Alamatnya di mana Pak?
11: Jagapura.
10: Jagapura
11: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
10: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
11: Iya.
10: Ini beli yang kedua Pak?
11: Kedua.
10: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
11: Iya.
10: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
11: Sakit matanya merah.
10: Matanya merah.
11: Iya. Berlendir.
10: Berlendir.
11: Berair. Ya sakit lah. Sakit
10: gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
11: Iya.
10: Ada perubahannya Pak?
11: Ada perubahan banyak.
10: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
11: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
10: Berair sekarang.
11: Iya.
10: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali.
11: Iya.
10: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
11: iya,
10: Pak ya.
11: Iya.
10: Oh ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
11: 67 atau 68? 67 mungkin.
10: Oh,
11: 68.
10: 68 iya, usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
11: iya,
10: ya.
11: Iya, iya.
10: Tidak mengada-ngada Pak ini
11: enggak,
10: Pak.
11: Enggak. Asli.
10: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
11: Iya, amin.
10: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
13: 102,4 FM
14: Radio Peace Ciamis.
13: Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Tah gitu lelucon. Hayang singkil. Juragan Anom Gatot Kaca ayeuna parantos angkat. Urang teh diperipati dipentes gawe. Wayahna urang singkirkeun baju leungeun kenca jeung katuhu tapi sepi ing pamrih rame ing gawe.
15: Iya.
1: Sepi ing pamrih rame ing gawe. Ribasa.
15: Rupa-rupa pisannya.
1: Rupa pisan padahal mun tadi penta mah SPJ-nya. Naon SPJ teh surat perintah jalan belenggung. Aing teh cepet ayeuna lain cepet baheula.
16: Canggih.
1: Oh, SPJ pan surat perintah jalan teh uang SPJ na teh pan batur oge aya nu kabeuli kulkas aya nu kabeuli lemari aya nu kabeuli TV ladang SPJ teh bari jeung tara mayar iuran TV na
15: ulah teu mayar eta lah berarti ah
1: kudu teh iuran TV teh aya resep keneh lalajong
16: iya heeh kudu diperhatikeun.
1: Ya, tete cina segala rupa oge bisa ngebantu kena pembangunan pan.
17: Makanya opsian kena SPJ bangunnya kan.
1: Oh, tenyahon SPJ.
15: Mana kena es blok wae?
1: Kena es eta wae da es krim. Oh, jang. Ajeuna urang usaha cuk.
17: Ikhtiar.
1: Urang ikhtiar tapi urang nganyang heula ka Mang Ilahi. Nah, ai abdi geuh dulur kitu.
17: Can apal
1: leuwih, Bo? Can apal, Sling? Can. Saha teh Pak Haji Aron teh kitu cici mencek. Samarang Garut. Purah mencet eta teh geuning.
15: Nya.
1: Eta batu teh geuning becu, batu dina jeleug ginjal diseredkeun bijil uing oge dirajengan. Ai sugan teh nyeri apa henteu.
17: Harus dirajengna geus.
1: Aduh, ubur. Mang Silaing di mana? Di sawarga.
16: Tuh, kira-kira itu apa?
1: Oh, nya.
16: Kedulur kuat pohonnya.
1: Saha? Anu di sawarga teh Bang Modlin.
15: Eh.
1: Silaing. Eta mah ti areng itu.
15: Nya, urang Jekno.
1: Mang Silaing teh Batara Guru Raja Triloka. Tapi omat Silaing ulah di beja-beja besi kasebutna ku batur adean ku kuda beureum ke.
17: Dipake aku.
1: Ulah dipake aku.
17: Aku ku payung butut ya.
1: Tapi pe parendene kitu. Parendene. Kayak parendene ente. Sugan teh parebear.
17: Parendene kitu parancahan itu kan.
1: Jadi kumaha cu pe? Pacuan Silaing di mana ini kasawarga omat ulah saomong-omongna lamun lain omongkeunana
17: ulah lantip dewasa
16: ulah lair biwir
1: ulah lair biwir atu si jebra anu lair biwir mah atawa asep ana
16: ana anu jebleng lair biwir asep ana mah jeding
1: kade di sawarga mah jang omat omat cu
17: ucaplah kulampa.
1: Tekadna ucapna lampahna teh kade anjeun bari sawarga di dunya oge tuh kade we kitu
17: saur kudu diukur sabda di
1: ngomong ya saur teh kudu diukur sabda kudu diunggang-unggang mameh ngomong kudu leuwih tiprak ti heula urang teh
17: jadi
1: hadapna kitu meunaheunna cuk geus nyepeye nah nanyakeun ka aing sia teh
16: aing ngomong hayang sia
1: mah aduh. Punten bade nyuhunkeun karung orea.
17: Hei, aya kita aya.
1: Teu aya karung orea dus. Dus teu aya karung orea mah dus.
17: Naon ditek karung?
1: Ampun jeung.
17: Ampun jeung
1: lagi cenah. Ya. Ampun jeung Pak ayeuna heueuh jang. Ayeuna. Urang ka Karaton Himawat. Jadi ka Karaton Himawat teh dik naon, Pak?
2: Urang nepungan Mang Silaing Sang Hyang Watipati Batara Guru tetete Mang Silaing. Itu ai dulur mah pasti urang mah bebekelan cicunya, Pak. Heeh. Urang mah karinyang eta cici dieu.
16: Yang naon karinyang?
2: Di ditu ge aya wadah-wadah komo di teu mah geus canggih. Mah ku daun waru ku plastik ayeuna mah.
16: Loba di ditu ge.
2: Nya. Hayu atuh Pak ayeuna, hayu jang tuturkeun ku Silaing geuleuh hayu. Sampurasun Otipati ieu kula.

carios ieu Semar rerencepan lebet ka sawarga manilokak ka Keraton Himawat langsung. Kasondong Hyang Otipati Jagatnata sareng Resi Narada. Dina waktu eta ngan ukur wujudna wungkul. Aya dina kursi karajaan bari jeung teu aya nyawaan. Nyaeta ngantunkeun raga badag. Raga lembutna duka di mana sareng kumaha nasibna. Hayu tuturkeun deuleu ujang. Sampurasun ye.

0: mah kapihatur sih. Moane malah ndawuh nyawaan dulu.
1: Hur.
2: Malah itu mah.
0: Gerak-gerak diuklanan.
1: Ya.

0: Amar Badranaya Astra Jingadawala kaget ningali layona Ibatara Guru sareng Resi Narada. Ngurnira kangen nikah dole gitu. Giri lusilan paingan dole ujang.
1: Dupi giri
2: noho.
1: Ina bapak.
2: Hey.
1: Artosna giri.
2: Artosna.
1: Ari giri teh gunung cu.
2: Terus.
1: Lusi.
2: Luci.
1: Ay uci teh.
3: Hei, kada ya Pak Uci di dalam hati.
1: Pada median. Lusi teh caci. Paingan. Atuh paingan cacing barijil. Degening halodo.

0: Munican halodo ketinggang bom.
1: Giri lusilan paingan giri hartina gunung, lusi cacing paingan nyata tersangka sarbuk samarang nyamuk leuleuh jago geuning. Kitu teh.
0: Hebat boga koloti geus wawar obat nyamuk.
2: Toba
3: promosi.
0: Leh kabina-bina teuing ah.
4: Botol mah dagang bombat di obat nyamuk.
0: Heeh. Ieu irung ngucur euy. Kunaon? Lu.
4: Tah.
0: Pan aya obatna lin. Naon sapu tangan? Lah.
2: Lain. Pan nyakuan tadi ini.
0: Tadi nyakuan geuni. Oh, eta. Prokol. Heeh. Memang euy, prokol teh obat flu. Prokol tersedia di warung-warung Anda yang terdekat. Tanpa resep dokter bisa dibeli di warung-warung Anda yang terdekat. Prokol, obat flu, demam, sakit kepala, tokcer, prokol.
4: Tanya ke nikah kau baru.
2: Bisa si etama.
0: Geling di sawarga dagang prokol sahanu melina di sawarga. Ih, kapan jaman di pati?
2: Kamu jaman di pati nyeri beteng kan? Ya paripati ke suka dar bonteng
0: kan. Aduh ampun kencing doa aku.
2: Ya paripati jadi beuteung Kang barna. Aduh.
0: Aya paripati mah resep meuli prokol da sok flu. Heeh. Aya Batara Indra. Eta mah neangan cangkang jeruk bali. Adik kumaha dijieun kekeretekan. Dulu digusur. Jadi masa kecilnya kurang bahagia.
2: Kurang.
0: Iya dong.
2: Jangan mati moga ini bapaknya.
0: Maknya. Kapan Batara Indra majel, anak jelma mati moga. Maknya apaan bapaknya di Batara Guru pan benghar. Beda deh itu boga naon atau tanyakan.
2: Tanyakan.
0: Itu boga naon itu boga tarasi. Hei, ah ampun, ah nya moga-moga totogkeun ka tukang kawasan dari di muka. Entong nyeri, entong nyeri, entong nyeri.
1: Ya deh. Lain loba carita deuleu eta layon mang si lain.
0: Ieu naon pangnamaot, Pak?
1: Yeuh, dengek ku si lain.
0: Pangna dunungan urang leungit layang jamur sakali musada teh. Bisa jadi deuleu eta mang si lain nu maokna.
2: Teu geuning.
0: Teu logika. Naha make teu logika? Mah nya nu paeh bisa maok layang jamus.
3: Abi akal.
0: Teu masuk Adi Wijaya ai teh. Teu masuk Adi Akal. Nah, anak-anakan. Iya,
1: ieu teh raga badan.
3: Siloka
0: raga itu. Raga badan. Tah, raga lembut nama keranya selang di dunia. Nyeta anu maok layang jamun sekali musadate. Iya. Kaciri ku aing sabab si iya tiba kera oge anu hayang-hayangan teh.
2: Nu deliat na dengan eta.
0: Itu naon eta kasang tukang nama kenyang hayang layang jamun sekali musadate jadi kurang kumaha pun. Jadi di dici beuheur. Mangga imut ku bapa. Pan mangga tipati beuheur.
4: Beuheur.
0: Beunghar gitu.
2: Beunghar aing ngomong juga dara sia teh.
0: Kari-kari aya mi butuh anu kitu mangga imut ku bapa. Jadi eta teh kaleuwih. Heeh, ku kituna deuleuh. Tah, meureun mana kitu oge geus boseuneun jadi raja. Boseuneun jadi rajanya, Pak. Bosenan aing ayeuna dek turun ka dunya dek neangan jurigna dibeberi ku aing ti handap lamun lompat ka dieu sampakeun ku siling panengeul ti dieu urang bubura jadi lamun datang ka dieu rungkup heeh aduh ceuk aing oge nya kecirik ti di bawah
4: ah ku samping
0: yang naon atuh kecirik ih siemeun meni teh nyaho pareng ngadudut huntu ci gugusi ci kunaon didudutna teh cing
4: cing kenaon tah
0: da ku si tum cing atuh montong aye geus teu payu montong ngomong
2: Ayo geus eueuh nu meuli mah.
1: Ah eta mah teung teungeunna mun eueuh nu nyirikeun ka inje.
2: Nah seuri teh kudu aya cukang lantaran.
4: Yo seuri we.
1: Oh tiba lagi cukang irung geus nyampak. Tuh nya jadi we ngajelegur pan. Lumayan. Daek si lain nuruskeun kerajaan di dia. Pikir sia teh kalangalamun. Apa nuju mijar meneng ieu oge.
2: Oh. Mun wayang satria mah keur mijar meneng.
1: Mun wayang satria mah keur mijar meneng urang teh. Lamun wayang rada gagah meusan lang-lang resmi. Kita beli oge kitu.
0: Lain ngomongna teh ka mana karepe.
1: Da sia mah ngaganggu wae ka aing da sia mah ngomong sakali oge sugan aya nu seuri teu eueuh.
3: Aya di akang dilakukan teling.
1: Heeh.
0: Tuh, moga emut, Pak.
3: Kali.
1: Nya. Daeng teh. Jadi raja di dieu. Heeh. Malahan sih teh bakal jadi raja nu ngarajaan raja, ratu nu ngaratuan ratu di Triloka.
4: Oh iya tah.
1: Nyahudin ieu mah. Nya Pak abdi jadi raja jeung Marudin ke sakola genteu pan kudu bisa nanetangan meureun.
2: Kudu bisa marap.
1: Jaman kudu bisa marap. Atuna pirang marap. Kucak jempol we. Teureumkeun heula tapeureup teh kana ti kotok. Tuluy lamot. Heeh, ku aing diburakeun geura beungeus sia ku aing.
4: Diomongeun teh diulikna rada si bau.
1: Heeh.
2: Manya raja ngejempol.
1: Daek kitu sia teh. Nya eta mah kumaha bapa we tuh? Kumaha bapa we tuh? Ku dewek curigna dek dibuburak ti handap tak ku si laing di dieu pertahankeun da kaula kitu raja.

0: di Indramayu mah.
1: Priben kabare. Baik.
0: Ontong di bawah heureuy sia kunyuk.
2: Dewa Tarling.
0: Sang sada Dewa Tarling. Iya, nu ampun teuing. Ya tahu balik. Heueunah kuring balik deui sorana. Iya.
1: Paingan. Paingan lesotkan. Da eta geuning dina cucungi ka anu mangpet.
0: Aduh, rasa geuning ieu aya korong.
1: Apun tene bapak ieu korong medet.
0: Amuy
1: kumaha hayang sakti kaula?
0: Tah cabut
1: buuk dewek ku sileuy.
0: Kedah dicabut bapak. Salamar atana pisadayana.
1: Hiji sahunyuk
2: hiji. Salamar buta.
1: Kabeh didudut mah tu aing meureun buta.
2: Boleh na.
3: Ya pare kumaha?
0: Iya, Pak. Ada teras di kumaha
1: gayem.
0: Batur makanak teh mere roti.
1: Tapi geuning ieu mah, Pak. Mere buuk.
3: Dimelageun.
1: Teu pait, teu haseum, teu amis, teu naon, atuh moal jadi kulit, moal jadi daging. Moa jadi sungsum balung jadi baga pangawasa.
2: Bekading cara diangir.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sareng bapak saha, Pak?
6: Bapak Dadang.
5: Bapak.
6: Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
5: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
6: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
5: Iya, panyawat atau sabaraha lami, Pak?
6: Anu, kehampangan mah kirang langkung 2 tahun. Kehampangan telancar, teh, Pak.
5: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
6: Alhamdulillah, ika pungkur mah lompat ka WC tehnya, Pak. Lompat ka WC seru nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula. Lah sekitar 1 menit sampai keluar kitunya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
5: Padahal teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
6: Nganggo Alpha Propolis.
5: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae dirasa ku bapak?
6: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri alhamdulillah janten raoseun kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu teu parah-parah teuing. Hayu satadina mah abi geus ngalandongan lam tapi geuning alhamdulillah kana kehampangan lancar.
5: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
6: Abi 50-an, Pak.
5: Bapak ayeuna atau seep sabaraha botol?
6: Atau sedua bade 3 ayeuna teh.
5: Padadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
6: 3 kali sadinten teh enjing-enjing tiang wangi genep teh.
5: Padadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
6: Ai kawitna mah abi ge kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa deui papa
5: alhamdulillah.
6: Ya itulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
5: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga, Pak.
6: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngegaraleuhnya, Pak. Ngegaleuh lah.
5: Alhamdulillah, bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa Pak, mudah-mudahan saat
6: amin, saat amin, mohon.
5: Polis, bapak jangan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bu.
10: Waalaikumsalam.
9: Dengan Ibu Ramini ya?
10: Iya.
9: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
10: Di Lubung Bata.
9: Lubung Bata?
10: Lubung Brebes.
9: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
10: Umurnya 55.
9: 55. Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
10: Perubahannya yang ini jelas
9: nih. Jelas?
10: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadelu.
9: Sebelumnya?
10: Sebelumnya babar pisang. Bebar pisan itu
9: enggak sama sekali.
10: Enggak jelas.
9: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
10: iya.
9: Udah jelas matanya.
10: Udah.
9: Yang kiri?
10: Yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
9: Iya. Yang kanan.
10: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
9: Oh, jelas nemen.
10: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
9: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
10: Ketiga botol,
9: Bu, ya.
10: Iya.
9: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
10: iya.
9: Ya Bu ya. Ibu merasakan sendiri gitu kan ya.
10: Enggak
9: perubahannya nyata gitu
10: nyata.
9: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
10: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini.
9: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Salam.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Tah kitu geningan Kakang Panci, ai Kakang Panji. Anu balik ngomong teh digere. Tah geningan didinya ge nyebut adi rege. Ulah loba teh ngeureuy ceuk dewek oge.
1: Beda atuh ieu mah.
0: Beda ayeuna mah deuleuh. Atuh ieu buuk aih rambut buuk ti salira panjenengan kuncung teh kedah dikumahakeun heuh gayem hasiatna naon tah sakumaha anu dipentak ku si laing sapertina aya batara guru heuh sina batara guru engke datang ka dieu gebug ku si laing elmu batara guru mah mampu ka si laing itu kanya anak bapak urang geuning Kakang Panci nya kitu. Adi rege.
1: Tah pok deui.
0: Yakin kanyaha bapa urang. Sok sileng aya nyabut hiji cepot. Allah dalah.
1: Motong tarik teh atuh sim ninga jelengeng geuleuh.
2: Ola.
0: Kedah didudut. Heeh, dudut sok. Punten. Jurik. Buuk jurik lain bujur. Nah, aya kasebelan teuing anak-anakan
1: dijemel.
0: Ngadon di dudut bujur aing. Oh, jadi rambut salira panjenengan bapa anu kedah di dudut ku kaula. Heeh, sok. Punten. Sok. Geuningan ngajeos bari jeung disada ucing.
1: Ulah loba teh ngeureuy sok gayem.
0: Tobat batur mah ka anak teh mere hamburger.
1: Mere pisa
0: ieu mah buuk. Mangga.
1: Sok gayem.
0: Nah, geuning kieu deuleuh. Kumaha karaosna aya haseum mah. Rupina eta mah pacampur sareng kelek. Panginten kitu oge Kakang Panci. Bisa jadi.
1: Geus robah teh geureuh. Dewek dek init. Dek init dek ngudag-ngudag manukna deuleuh. Lamun dek asup deui kana kurunganna wayahna siling kurung di dieu cing tanggung jawab
0: pertahankeun ku siling timbalan kaula nun pangersa bapa budayut cucung siksa
1: hay ka teu init mah kieu we anger meureun kade sing paling sia kalakuan kade ulah kaleuwihi deuleuh sabab pangeran oge teu resepkeun ka jelema anu sok leuwihi
3: bisi katulah
1: sakitu we deuleuh.
3: Tak cerai deui atuh neh mah.
0: Atuh naha ngadon calik deui di dinya? Heuh, aing mah rek amanat. Rek amanat. Kade taliti jeung ati-ati deuleuh dawala.
1: Ulah rasa maneh
0: si laing ayeuna ku dewek dipercaya jadi raja Triloka. Dupi ieu teh parantos di istrenan ku salira. Ngeus kita tadi ge. Apa ieu teh si laing teh sasati istrenan ku dewek? Geus dianggap sah. Saya atuh pamiki tu mah wilujeng we. Ai. Gara ini atuh bapa.
1: Ngadon nyentor sia. Oh, aing dek ini cuana maka dewe sing ati-ati deuleuh.
0: Pak.
1: Naon?
0: Bilih teu kagungan ongkos.
1: Nah boga sing.
0: Heuh nya teu eueuh mau ke mau. Kunyuk sia. Nyong.
1: Nah da ayeuna mah geus teu monyong da kasep.
0: Ayo. Sabenerna kula

bapake pun Semar Lurah Kudrapawanan. Sareng sene ngistrenan Dawala sareng Astra Jingga jadi Narada sareng Batara Guru nyata ngesian kurungan anak Ihyang Watipat. Kebat lu mampas Semar Batara Naya ngajug-jug hiji leuweung anu luang liwung. Kacarios dieta leuweung aya dua sakemaran buta. Bajo sakemaran Detia Dewa Cipta lan Cipta Dewa.

0: anu jarangkung gede si Mardana. Bewas si merostaya papadana buuk gimal. Getia dewa cipta lan cipta dewa. Munirakangan diga. Kini si Ayi Gus datang. Kepindah damel ngahaturkan semah baktis kuhunyuh panjenengan kakang mas.
1: Ditarima. Kuakang dititah maling layang jamu sekali musyada kamar tate geus hasil.
0: Ih, berantos.
1: Syukur, hasil.
0: Ayat dina penang tayungan Gusti nu kagungan ieu mustika teh hasil kang.
1: Cikan mana
0: ieu
1: anuh

0: dasar milik diri bagjawab ieu pusaka kudu kapibana ku kaula. Berat nyuhun, berat nanggung, berat narima keunana kaki adi anu geus sepak terjang banting tulang melaan kahayang kaula. Si Akang kikituan kawas batur.
1: Ya.
0: Bagja nu taya papadana.
1: Dibeten-beten si Akang.
0: Berat nyuhun, berat

0: Wangsul na akang, upami parantos hasil kieu kumaha? Hayeuna mah geus hasil mah urang balik ke ka sawarga. Heun antep hayang nyaho. Kelainan aing maksud si akang ieu teh naon pangnyokot eta pusaka.
1: Aduh.
0: Kieu aing. Hari sabenerna mah akang teh pangnyokot teh heuh akang geus lawas geus mang puluh-puluh taun malahan kana ratus. Anu dicita-cita tiba heula ayeuna bisa kacekel deui. Bisa laksana ieu mustika. Layang jamu sekali musada. Kadua nama kaula teh hayang nyaho we nepi ka pelbah mana. Ka waspadaanana, kasaktianana urang-urang panawa nah bisa deui manehna nyokot ieu pusaka apa kumaha?
2: Kang.
0: Yeuh.
2: Ari pokona mah urang panawa mah asa ulah ngalibatkeun jelema hiji moal pangih deui ieu mustika
0: di antarana.
2: Oh eta aki-aki teh geuning anu bucit reuk hideung.
0: Oh eta anu dipika paur teh. Anu dipika paur teh eta we ngan sasiki-sikina. Oh.
2: Lain ieu kajadian pastina meureun bakal ngembet ka eta aki-aki. Kumaha lamun aki-aki na nyusul kaitu ka dieu meureun teu pangih kumaha lamun neken ka urang?
0: Nya kumaha engke we?
2: Ieu meuning engke kumaha ayeuna rencanakeun heula. Rencanakeun heula ti kiwari.
3: Lir pentre.
0: Barang menjelmakan sakratane pun ieu Semar Badranaya ujug-ujug aya di payuneun. Nyata ieu dua denawa.
3: Norcak ya sesekar ninglang. Norcak ya sesekar ninglang. Cakak aya kilang kumilang.

0: ningkang nginang dereng abang ludah ugi dereng dengdeng dereng tiba dereng
1: ai gening aya aki-aki di hareupeun cahaya meuni ngaburisat tapi gening ieu barangna mah bet buncelik hideung beungeutna bodas itu jelema ti mana ieu
0: ari ieu teh makhluk naon urang kakarapangih jeung model kieu eta
1: sahajin
0: montong sok api-api sia. Nah dikira aing moloto tamu dulu. Nah aing teh mata pedak.
2: Hah? Marukan sama rumah aja.
0: Ngadon susu lumputan. Kurang ajar sia. Nyaoge aing petet. Tapi aing paningali nama deuleuh dek lompat ka mana sia? Saluhur-luhurna jama nu giruk wa burung amruk kulakuna.
1: Sagagah-gagahna anu jelema anu murka moal burung cilaka deuleuh kulampahna.
0: Sasakti-saktina jelema anu sulit pikir moal burung kacing cirihi kudengkina.
1: Nah nyaho kitu ka kaula. Ah.
0: Iya naon kulu aing lenang teh ieu naon? Buuk ngan ukur sakieu deui teh naon cing balas mikir. Dele lamun jelema terpelajar mah aing teh molo pesor. Syah.
1: Coba.
0: Ieu teh aing teh sajabana ti tukang tapakur teh aing pangarang lagu deuleuh. Pencipta lagu nulis mah ngarang mepan unggal poe. Tapi pok deui mah bang barang udah nyiruan deuleuh aing. Naon sababna? Kacamata deuleuh.
2: Profesi dina seni.
0: Eueuh.
3: Ari ku cowet
2: profesi dina seni ari.
0: Geus sabar aing dina seni teh.
1: Heuh. Moanya ai profesi seni itu ai piala balap karung. Piala balap karung bari jeung sa RT
2: nya kecamatan paling
1: sap kadieu deui si eta pusaka
2: wara
0: montong sok nyanewara montong sok ngabanyolan aing mumpung can kaleuwihan deui
2: muslim ka kolot.
0: Si aing ayeuna ngabanyolan kieu ka dewek. Bales aing rasakeun sia.
3: Nah, awas tah ancaman tah ka deutana.
0: Sok.
2: Teh heureuy ngaheureuyan jadi teh.
0: Sok. Ieu teh heureuy atawa ngaheureuyan sia teh.
1: Ah, kawas nuhuh we nyaho ka kaula.
0: Ayo sia urang uji jeung aing pangarti. Ha? Ka mana? Tubuh.
1: Lamun kieu mah hayang urang rugrug kuduaan ieu hayang nyaho bener jeung teu na

0: sok menta pertanggungjawaban. Naon kasang tukang na ngalampahkeun kieu?
1: Maksud naon dia teh? Oh.
0: Naha boga maksud atawa tujuan goreng? Alatan tina dengki pikir. Naha kumaha?
2: Sadaya-daya. Kaula teh kudu kumaha
0: anyangakeun ieu ka si Akang acan mah anu kagungan moka.
1: Nah. Tujuannya
2: yang akini yang kemaola yang jamu sekali musada
0: terikan
2: nah kabina-bina tering setadi nama kaulati hayang muka eta mustika mangkaning ratus-ratus tahun nahanaon di jerona kaulagi kapan kapungkur hoyong mibana eta pusaka teh hoyong terang usi nahanaon
0: ulu
1: kalaksanakeun.
0: Lalawara teuing dek dibuka dina jaman kiwari. Lalawara teuing. Yah, kegeus waktuna bakal aya nu muka. Ulah dipaksakeun dina sagerupa oge. Dibuka dina jaman kiwari. Wah, bahaya deui.
1: Cantang tu kumaha kajadianna nya?
0: Cantang tu kumaha kajadianna engke oge deuleuh. Engke oge bakal aya jalma anu bakal bisa muka ieu tur bisa ngalaksanakeunana.
1: Ari
0: geus waktuna mah. Heh. Daya-daya.
2: Atuh kaula bade permiose kalaya nyangakeun mustika. I ayu urang lumampah.
0: Mangga Kang hapuntene Kakang Semar.
2: Hapuntene.
0: Nepi ka cudog-dog tinggal iga sia.
1: Kewajiban
0: cul kewajiban cul naon
2: eta we ras kusalira nepi ka sasatna aya dina kakuatan nyang sara diri di dunya hirup dihina-hina batur kaula teh maca ieu naon pangna Kakang Semar dicaci dimaki dihina dipitnah ukur dibales ku kasobaran jeung katawakalan si horeng geuning kasang tukang nama Kakang Semar teh kagungan eta pusaka layang jamu sekali musada jadi kaula teh hoyong terang bisa jadi meureun tina eta jero mustika tadina marek ibu
0: yeuh dengekeun ku sila. Ieu eusi na teh geus aya dina awak si lain. Ngan hukumna papangih-pangih ajang lamun pangih keur si ujang. Ngan syaratna honta heula hese cape susah payah pait getir lara barangsak. Da kitu Kang mun ceuk dina sakola mah eta teh di mapram. Da aye Kakang Semar mah baheulana di mapram heula diuji mentalna geus kuat. Nya
1: kuat
0: oh urang beuheung kuat nu matak ulah diganggu gugat hayu urang balik deui
2: atuh teu pinodama mangga kaula bade wangsul los.
0: Kabina-bina teuing sia. Jang. Tanpa nandeul eta manukna hibar deui ka jarek abus kana kurungna. Wayahna ku silaing burak barik. Nah, asa kabina-bina teuing. Ku dewek deuleu di dagoan. Nya eta
1: deuleu geura
0: di nagara Amarta deuleu jang. Sakitu aing dek balik.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace. Waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda. Lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Peace Ciami.
1: Radio Peace Ciami.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Hey, everybody listen. Aku kalah bukan sama rasa, tapi sama harta dan muka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari, RT 5, RW 5, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak, tos ngaleut Alpa Propolis, tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak, kunaon gitu, Pak, panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot, gitu. Alhamdulillah, ayin nama parantos ngaleut jamu tetes Alpa Propolis. Alhamdulillah, damang gitu penyakit abi teh.
0: Ini sabaraha botol, Pak, damangna?
1: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Ya, alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Kepada pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alpa Propolis simkuringge alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos ke mana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih palih mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan nganggo naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, geus sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan di engok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe SF sabaraha botol, Bu?
2: Nembe SF sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kandu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kerarasan dina dengete nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon upa miling kita di mana teteh?
3: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ini kan teteh ngalah tandong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap-siap berapa botol teteh?
3: Atau sep 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumaha teteh sareng sendang ngalet landong alpa propolis panyawa teteh. Tembe kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sendang ngalet landong alpa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan
2: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari, RT 5, RW 5, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak, tos ngaleut Alfa Propolis, tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak, kunaon gitu, Pak, panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot, gitu. Alhamdulillah, ayah nama paranto ngaleut jamu tetes Alfa Propolis. Alhamdulillah, damang gitu penyakit abite.
0: Ini sabaraha botol apa damang na?
1: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Alhamdulillah mungkin jadi syariat na gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
1: Ke para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya. Terus monggo para pendengar nyobian. Ngaleut jamu tetes. Tes Alfa Propolis sim kuring ge alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit sim kuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos ke mana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas, kadang-kadang ke apotek gitu, tapi nyakitu.

0: sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
1: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Sudah bukan merupakan rahasia lagi bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern telah mengantarkan masyarakat manusia kepada menikmati satu bentuk kehidupan yang lebih mudah dan lebih dekat dengan apa yang mereka harapkan. Dengan kemajuan ilmu dan teknologi, dunia telah dirubah oleh manusia seolah-olah dari sebuah daerah yang kosong menjadi kota-kota yang penuh dengan gedung-gedung pencakar langit. Apa yang bagi manusia yang hidup di masa lampau hanya ada dalam idealisme mereka, sekarang ini sudah bukan merupakan rahasia lagi. Orang telah bertandang ke bulan, dan mungkin dalam beberapa tahun yang akan datang, mereka akan mendarat pula di planet-planet lainnya. Kekurangan tanah pertanian bisa diatasi dengan merubah gurun pasir yang gersang dan tandus menjadi areal pertanian yang subur. Hujan lokal dapat dibuat. Kekurangan air bisa diatasi dengan penyulingan air laut melalui proses kimiawi. Penyakit-penyakit akan berkurang dan hidup makin dekat kepada apa yang diharapkan. Pertanyaan yang paling mendasar ialah, sudah sampaikah manusia kepada kebahagiaan? Adalah benar, dengan kemajuan ilmu dan teknologinya, manusia mencoba menyingkap tabir rahasia alam ini. Namun tiap kali tabir rahasia itu terbuka, terbentuk pula misteri-misteri baru yang memerlukan jawabannya. Di pihak lain, kemajuan yang diperoleh itu telah melahirkan satu bentuk kehidupan di mana manusia mempunyai satu mitos bahwa seluruh persoalan kehidupan bisa dipecahkan dengan otak manusia. Maka aspek-aspek ketuhanan, mistik dan kerohanian mulai ditinggalkan oleh manusia. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, maka sebagai efek dari kemajuan ilmu dan teknologi itu, kita melihat lahirnya kelompok-kelompok manusia yang otaknya penuh berisi ilmu pengetahuan modern, tapi jiwanya kosong dan hampa, merasa tidak puas dengan ini dan itu, walaupun hidup sudah serba ada dan serba cukup. Akibat lainnya ialah kerusakan terhadap alam. Kita maklum, manusia memulai orientasinya dengan tunduk kepada alam. Pada proses selanjutnya, manusia mulai mengadakan adaptasi, penyesuaian diri dengan alam. Dan selanjutnya, manusia mulai mengadakan eksplorasi, penundukan kepada alam, memanfaatkan alam untuk menunjang kebahagiaan yang mereka dambakan. Akibatnya, penggunaan sumber daya alam yang melampaui batas sering merusak alam itu sendiri. Kita ambil satu contoh misalnya. Akibat meningkatnya penggunaan bahan bakar dan penggunaan bahan kimia, maka terjadilah pencemaran udara. Yang ini akan menyebabkan terjadinya hujan asam yang menyebabkan matinya plankton dan organisme akuitis air. Di sisi lain kita melihat akibat percobaan-percobaan nuklir misalnya, ya ini rusaknya lapisan ozon di atmosfer yang akan menghilangkan perlindungan makhluk hidup terhadap sinar ultraviolet dari matahari yang pada gilirannya ini akan menaikkan frekuensi daripada penyakit kanker. Ketidakseimbangan alam sering timbul sebagai dampak dari penggunaan sumber daya alam yang berlebihan. Akibatnya akan kembali kepada manusia itu sendiri. Alam memang tidak selalu ramah memberikan begitu saja apa yang dibutuhkan oleh manusia. Tetapi alam juga bisa kejam kalau sumber daya yang dimilikinya dikuras secara berlebihan tanpa memperhatikan keseimbangan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, marilah kita mencoba melihat gejala-gejala alam yang sering kita dapati di dalam kehidupan ini. Alam merupakan ayat Allah, ayat yang tercipta oleh Allah. Manusia memang diperintahkan untuk memanfaatkan apa yang bisa dimanfaatkan dari alam ini, tetapi dengan tetap menjaga keseimbangan yang tidak akan menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan manusia itu sendiri. Gejala alam sering tidak bisa dianalisa, tidak bisa dideteksi oleh kemajuan teknologi yang serba canggih ini. Bulan-bulan terakhir ini, gejala-gejala alam ini sering menimbulkan hal-hal yang lazimnya kita namakan dengan musibah. Gempa bumi di Tarutung yang belum selesai itu diatasi, menyusul dengan tanah longsor di Padang Panjang. Belum selesai tanah longsor diatasi orang, Bengkulu dihantam banjir, puluhan jiwa hanyut tanpa nyawa. Belum lagi bencana alam ini selesai, kebakaran pun timbul di mana-mana. Gejala apa semua ini? Ilmuwan mungkin akan menjawab, oh, kalau terjadi gempa bumi itu gejala alamiah. Biasa proses pergeseran kulit bumi. Kalau ada tanah longsor, oh, itu karena memang karakter tanahnya yang labil. Salah manusia kenapa tinggal di situ. Mungkin merupakan gejala alamiah, kata para ilmuwan. Mungkin proses pergeseran kulit bumi, kata ahli geologi. Mungkin karakter tanahnya yang memang labil, kata orang yang ahli tanah. Mungkin karena alam sudah bosan bersahabat dengan manusia, kata Ebit. Kalau tidak percaya, silahkan tanya kepada rumput yang bergoyang. Mungkin. Tetapi pada pertemuan kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melihatnya dengan kacamata agama. Saya katakan tadi bahwa gejala alamiah sering tidak bisa dideteksi oleh ilmu dan teknologi modern. Berbagai macam analisa, berbagai macam kesimpulan diambil orang setelah terjadinya bencana.

0: musibah ialah ma asoban nasu min khairin au syarrin. Apapun saja yang menimpa manusia, baik itu merupakan hal-hal yang positif ataupun yang negatif, itu dinamakan musibah. Sesuatu yang menimpa manusia. Tapi dalam proses penggunaannya kemudian, musibah ini lebih ditujukan kepada hal-hal yang sifatnya negatif dan tidak diharapkan oleh manusia. Saudara-saudara kaum muslimin, musibah yang datang menimpa manusia itu bisa merupakan tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, sebagai ujian. Kemungkinan yang kedua, merupakan teguran. Dan kemungkinan yang ketiga, bisa juga merupakan azab. Jadi kalau datang musibah menimpa kita, hal pertama yang harus kita teliti, ini ujian, atau teguran, atau merupakan azab. Kalau musibah itu menimpa orang-orang yang beriman, petani yang rajin sujud tapi sawahnya dihantam wereng, peladang yang rajin beribadah tapi kebun jambunya dimakan ulat misalnya, itu merupakan ujian. Sebaliknya, seorang mukmin yang gemar melakukan dosa lalu mendapat musibah, itu merupakan teguran agar dia kembali ke jalan yang benar. Sedangkan kalau orang kafir yang mendapat musibah, itu merupakan azab pada kehidupan di dunia ini. Syukurlah kalau musibah yang menimpa kita merupakan ujian. Sebab musibah yang merupakan ujian ini, jikalau kita jalani dengan lapang dada, tetap bertawakal kepada Allah, akan memberikan pahala kepada kita. Apa saja musibah yang merupakan ujian itu? Dalam surah Al-Baqarah ayat 155, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Dan pasti, kata Allah, ada lamu taukid di sini, dan pasti kami akan menguji kamu. Dengan apa? بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, dengan sebagian kecil dari rasa takut. Rasa takut yang tidak beralasan itu merupakan musibah. Musibah yang ujian buat orang-orang yang beriman. Kadang dalam hidup ini kita dihinggapi rasa takut. Yang kaya takut jatuh miskin. Yang berpangkat berkedudukan tinggi takut kalau jatuh lagi. Takut pensiun. Takut. Dan paling akhir takut mati. Bishay'im minal khawf, kami coba, kami uji kamu dengan sebagian kecil daripada rasa takut. Walju' dan rasa lapar. Kelaparan yang melanda dunia di Ethiopia misalnya, di Bangladesh misalnya, dan di belahan bumi-bumi lainnya. Timbul pertanyaan, di negara-negara komunis itu jelas orangnya tidak bertuhan semua. Tapi jarang yang kedengaran kelaparan. Apa ini? Inilah ujian buat orang-orang yang beriman. Sebagian kecil dari rasa takut dan rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Entah kemalingan, entah kebakaran, entah banjir yang menyebabkan rusaknya harta benda. Wasamarat, dan kekurangan buah-buahan, panen tidak jadi, musim panas berkepanjangan, wereng ngamuk, ulat melanda. Ini merupakan musibah yang ujian.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
0: Menghadapi ujian semacam ini, Allah menjelaskan dalam kalimat berikutnya, wabashshiris sabirin, dan gembirakanlah orang-orang yang sabar menghadapi ujian tadi itu. Siapa sih orang yang sabar itu?

0: dalam pengertian sehari-hari, maaf ya, kita sering salah kaprah dengan sabar ini. Menurut kita yang namanya sabar itu orang yang diem, ayem, ngelenggem, gak macem-macem, itu kita sebut sabar. Sudah ketahuan gak salah apa-apa, kepalanya ditampar orang, kelepah, diem aja. Temennya bilang, kesampian gak salah ditampar kok diem, saya lagi sabar. Oh, saya kira sabar yang begini ini sabar yang salah pasang. Siapa sih orang yang sabar ini? Ayat selanjutnya menjelaskan, ini yang disebut tafsirul ayat bil ayat. Ayat mentafsirkan ayat. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar ialah orang yang kalau mereka kena musibah, mendapat kesulitan, kesukaran, mereka sadar kembali kepada prinsip inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami berasal dari Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Bukan ucapannya, tapi penghayatannya yang terpenting dalam kehidupan. Kalau ini yang jadi basis kehidupan, rasa takut tidak perlu ada dalam hidup ini. Walaupun kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kena musibah lapar, tidak perlu ada rasa takut. Kenapa? Kita sadar segalanya datang dari Allah, akan kembali menghadap Allah. Kalau kita punya jabatan tinggi, tidak takut diberhentikan, tidak takut pensiun. Kenapa? Sadar. Dulu pun waktu saya lahir ke dunia, saya enggak bawa jabatan apa-apa. Kalau sekarang harus pensiun atau diberhentikan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Terlahir pun ke alam ini, tidak ada saya menyandang pangkat. Kan tidak ada bayi lahir di pundaknya lalu jadi kopral. Tidak ada. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau satu saat dia kehilangan harta yang dicintainya, dia sadar lalu kembali. Dulu pun ketika lahir ke alam ini, tidak ada harta yang saya bawa, telanjang saya lahir ke alam ini. Ini namanya filsafat kehidupan yang paling mendasar. Segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Tanpa kesadaran ke arah itu, boleh jadi perasaan takut akan merajai hati kita. Si kaya takut miskin, si pangkat takut jatuh rendah ke bawah, dan selanjutnya. Tapi orang yang sadar segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah, apa yang perlu dirisaukan? Apa yang perlu ditakutkan? Karena basis kehidupannya, dia pasrah. Segala yang saya punya, segala yang saya miliki dalam kehidupan ini, cuma titipan dari Allah. Kembali semuanya menghadap kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah sebabnya seorang muslim setiap mendapat musibah dia harus mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Jangan macam kita ini inna lillahinya kalau ada orang mati saja. Sampai dulu dalam satu pengajian, seorang kiai tanya santrinya, kemana si Pulan tidak datang? Kata temannya, si Pulan sakit kiai. Kata kiai, inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Temannya nyaut, kiai, belum mati dia. Loh, kata kiai, sakit itu kan musibah. Setiap terkena musibah, orang dianjurkan, disunahkan, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi bukan cuma ucapan bibir yang tidak berakar ke hati, tetapi ucapan bibir yang berakar ke hati lalu diterjemahkan dalam kehidupan. Segalanya datang dari Allah, segalanya pun akan kembali kepada Allah. Marilah kita lihat dalam kehidupan akibat tidak sadarnya orang kepada innalillahi. Gejalanya dalam kehidupan modern ini kan bisa kita lihat. Berapa banyak orang-orang yang tadinya sudah adil, berjuang hendak menegakkan keadilan, tapi di tengah jalan dia bisa berbalik menjadi orang yang justru menginjak-injak keadilan. Berapa banyak orang-orang yang tadinya sudah benar, ingin memperjuangkan kebenaran, di tengah jalan berbalik menjadi orang yang hanya mau benar sendirian, walaupun tidak benar bagi orang lain. Dan berapa banyak orang-orang yang tadinya sudah rela mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan orang banyak, tapi di tengah jalan dia berbalik menjadi orang yang tidak segan-segan mengorbankan kepentingan orang banyak demi kepentingan pribadi, keluarga, dan golongannya saja. Tepat benar sindiran Allah dalam satu ayat, wa iza massal insana durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'iba. Apabila manusia sedang ditimpa oleh kesulitan, mereka berdoa kepada kami, mohon agar kesulitannya diangkat oleh Allah. Doa itu diucapkannya dalam keadaan berdiri, pada waktu berbaring, dalam segala posisi, mohon kepada Allah. Falamma kashafna anhu durrahu. Tapi manakala kesulitan yang menimpa mereka sudah kami angkat, kami hilangkan, marra ka'allam yad'una ila durrin massahu. Mereka berjalan dengan sombongnya, seolah-olah belum pernah minta tolong kepada kami sebelumnya. Ini gejala manusia sekarang. Kalau kepepet, ya Allah. Dihantam banjir, Allah. Ada kebakaran, Allah. Kena bumi gempa, Allah. Dalam keadaan normal, Allah pun dicampakkan dalam kehidupannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat bernama Sa'labah bin Hatib Al-Ansari. Dia orang miskin, tetapi kemiskinannya tidak menghalangi ibadahnya kepada Allah. Salat jamaah tidak pernah ditinggal. Di mana ada Rasul, di situ ada Sa'labah. Cuma Sa'labah ini model. Tiap selesai sholat, langsung pulang. Tidak wirid, tidak zikir, tidak doa. Jadi kalau sahabat yang lain selesai sholat, Allahumma antas salam, ini Sa'labah malah Allahumma lantas jalan. Tiap selesai sholat. Sampai satu hari baginda Rasul bertanya, "Hei Sa'labah, labbaik ya Rasulullah. Kau ini macam orang munafik saja. Apa tidak penting wirid, zikir dan doa? Apa tidak betah kau di masjid? Sebab orang mukmin di masjid seperti ikan di air. Orang munafik di masjid seperti burung dalam sangkar." Ada enggak burung yang betah di kurungan? Enggak ada keleperan, mau keluar saja. Itu orang munafik di masjid. Panas, enggak kerasan. Orang mukmin di masjid seperti ikan dalam air. Apa ada ikan yang enggak betah di air? Ada. Ikan mau mati. Loh ya, kalau ikan sudah enggak betah di air, kan ikan mau mati namanya. Kalau orang mukmin sudah tidak kerasan di masjid, jiwanya sudah mau mati itu. Kau ini macam orang munafik saja, Sa'labah. Maafkan saya ya Rasulullah. Kenapa? Saya bukan tidak betah di masjid. Lalu, bukan pula menganggap doa, wirid, dan zikir itu tidak penting. Lalu apa pasalnya? Saya ini orang miskin ya Rasulullah. Saya punya kain satu-satunya berdua sama istri saya. Jadi waktu saya sholat di maghrib di masjid, istri saya di rumah nungguin giliran kain. Maka saya cepat-cepat pulang, aplosan kain. Oh ini kan kere ini. Oh begitu ya. Oh. Lalu gimana? Sekarang gini saja ya Rasul, ini sudah kadung ditanya. Kemarin-marin saya mau minta sendiri malu, ini sudah kadung ditanya lah saya berani. Gimana? Tuan kan Rasul. Lalu, namanya Rasul kan doanya jarang meleset. Jadi, tolonglah doakan kepada Allah supaya saya jadi orang kaya. Kalau saya kaya ya Rasul, saya punya kain sendiri, istri punya kain sendiri, asyik saya ibadah, saya akan wirid, saya akan zikir, saya akan tenang di masjid. Biasa omongan orang belum punya duit. Itu selalu begitu. Sa'labah, kata Rasul, la baik ya Rasulullah. Qalilun tu'addi syukrahu khairun min katsirin la tutiquhu. Sedikit kamu syukuri itu lebih baik daripada banyak tapi kau tidak kuat bawanya. Sedikit kamu syukuri nanti Allah tambah ketimbang banyak tapi kau tidak kuat membawanya, apa gunanya? Kalau memang cuma gelas secangkir dituangi air satu ember pun lebihnya akan jadi mubazir. Tahu dirilah kita. Begitu ya. Oh ya sudah kalau begitu. Pulang Sa'labah. Besoknya bertemu lagi dengan Rasul. Bagaimana Sa'labah? Sudah ya Rasul. Sudah apa? Sudah saya pikir-pikir. Lalu? Ya syukur sih syukur. Cuma saja kalau kain satu berdua rasa-rasanya repot juga awak nih nak bersyukur. Jadi bagaimana? Sudahlah ya Rasul, doakan saja saya jadi orang kaya lah. Sa'labah, saya ya Rasul. Kau ini kan orang Islam toh? Iya. Nah, orang Islam itu yang jadi contoh siapa? Tuan ya Rasulullah. Betul? Betul. Kau lihat saya kaya enggak? Enggak. Kenapa minta kaya? Iya ya. Iya, pulang. Dua kali knock out. Hari ketiga datang lagi dia ke masjid nekat. Ya Rasulullah, gimana Sa'labah? La in athani Allahu min fadlihi la usaddiqanna wa la akunanna min as-salihin. Kalau Allah memberikan rezeki kepada saya, kalau saya jadi orang kaya ya Rasul, pokoknya saya jadi akan jadi orang soleh, tekun ibadah, wa la a'ti kulladhi haqqin haqqah. Akan saya berikan tiap orang haknya, pokoknya kalau saya kaya, sip dah. Omongan orang belum kaya memang begitu. Saudara-saudara, kata Rasul, Sa'labah, yang benar.
1: Benar.
0: Yakin?
1: Yakin.
0: Janji ya?
1: Janji.
0: Mari saya baiat. Selesai baiat didoakan oleh baginda Rasul. Allahumma rzuq Sa'labah. Ya Allah berikan rezeki kepada Sa'labah. Selesai didoakan, Sa'labah dihadiahkan seekor kambing oleh baginda Rasul. Kambing perempuan sedang hamil, malah gak ada suaminya lagi. Ya gak apa-apa kambing. Saya ini cerita kambing. Kambingnya hamil gak ada suaminya. Kambing. Yang orang jangan tersinggung loh, saya ngomong kambing. Sa'labah, kau bawa pulang kambing ini, kau pelihara, mudah-mudahan membawa berkah. Baik ya Rasul. Dibawa pulangnya kambing itu, dirawatnya baik-baik. Lalu lahiran kambing itu. Satu jadi dua. Dua jadi tiga. Tiga lahir lagi jadi lima. Lima jadi tujuh. Tujuh jadi sepuluh. Sepuluh jadi 15. Makin lama makin banyak kambingnya. Makin sibuk. Datang sholat mulai terlambat. Kalau tadinya belum azan sudah datang ke masjid, sekarang sudah komat baru nongol. Lambat laun sholat lima waktu tidak kelihatan di masjid. Kelihatan cuma Jumat saja. Itu pun kalau khatib sudah naik mimbar dia baru datang. Rasul bertanya, kemana Sa'labah? Sibuk ya Rasul, kambingnya makin banyak sekarang, ngembalanya keluar kota. Ya wailah Sa'labah. Aduh, kasihan Sa'labah. Aduh, celaka Sa'labah. Sampai Jumat pun tidak kelihatan di masjid. Kelihatan paling-paling cuma Idul Fitri sama Idul Adha. Sholat tahunan.
2: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
0: keluarga Anda. Nah, kemudian sampai waktunya di mana umat Islam diwajibkan membayar zakat. Rasul mengutus utusan datangi Sa'labah minta zakatnya. Ketika didatangi ini, Sa'labah berkata, "Ma hadzihi illal jizyah." Ini jizyah. Saya tidak wajib zakat. Dua kali sampai tiga kali dia tidak mau bayar zakatnya. Kata Rasul, cukup, jangan didatangi lagi. Kemudian turunlah ayat
1: Wa minhum man ahadallaha lain atani Allahu min fadlihi la usaddiqanna wa la akunanna minas salihin. Di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah kalau diberikan rezeki akan bersedekah dan akan jadi orang baik-baik. Tapi setelah diberikan rezeki mereka berpaling dan lupa dengan janjinya. Ayat ini disampaikan orang kepada Sa'labah. Sa'labah baru saja turun ayat bunyinya begini-begini. Rasanya ayat ini nyindir sampean ini. Ah, enggak ah. Habis siapa lagi yang punya mental macam ini? Dia sadar. Cepat-cepat dia datang menghadap baginda Nabi hendak bayar zakat. Kata Rasul, cukup Sa'labah. 3 kali utusanku datang, kau tidak mau bayar, sekarang bawa pulang lagi. Sampai Rasul wafat. Akhirnya Sa'labah mengalami kebangkrutan di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Tengoklah riwayat Sa'labah ini. Ketika diuji dengan kemiskinan, dia lulus. Rajin ibadah, dekat dengan Rasul. Tapi ketika diuji dengan kekayaan, dia lupa diri dan jatuh menjadi orang yang bakhil. Saudara-saudara, itulah sebabnya kita berharap. Mudah-mudahan bencana yang menimpa bangsa kita akhir-akhir ini, entah itu merupakan gempa di Tarutung, tanah longsor di Padang Panjang, banjir di Bengkulu, kebakaran di Pasar Mercu Buana, Medan, kebakaran di Pasar Anyar Bogor, kita berharap itu merupakan ujian saja. Ujian yang harus kita terima dengan sikap mental inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang dari Allah, kembali kepada Allah. Lalu apa manusia ini? La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ini musibah pertama. Musibah merupakan ujian. Yang kedua, ada musibah itu yang merupakan teguran dari Allah. Bukan ujian, tapi teguran. Wong namanya ditegur, tentu karena orang lalai, lupa diri, lengah, sehingga perlu ditegur. Dalam surah Ar-Rum ayat 41, Allah menjelaskan, Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Telah bertebaran kerusakan di daratan dan di lautan dari sebab ulah tangan-tangan manusia. Liuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Agar Allah memberikan kepada mereka sebagian daripada balasan akibat ulah tangan mereka sendiri. Mudah-mudahan dengan balasan dan teguran-teguran ini, mereka kembali sadar, ingat diri, dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Telah bertebaran kerusakan di daratan dan di lautan dari sebab ulah tingkah pola tangan manusia. Di awal tadi sudah saya coba jelaskan sepintas. Kemajuan ilmu dan teknologi modern ternyata tidak selamanya punya dampak positif. Juga dia punya dampak negatif yang berakibat kepada kehidupan manusia sendiri. Satu contoh misalnya. Sekarang ini kan orang mulai membuat apa yang disebut dengan rumah kaca. Kalau saudara berjalan melihat bangunan-bangunan tinggi, kan sudah ada yang seolah-olah semuanya ditutup dengan kaca. Memang di lain pihak akan mengurangi penggunaan sumber daya alam yang baku, tapi di lain pihak rumah kaca ini akan menaikkan suhu udara. Akibatnya permukaan air laut akan naik karena mengembangnya air laut. Dan jangka panjangnya melelehnya es di kutub. Akibatnya kota-kota yang berada di pantai-pantai yang rendah banyak mengalami erosi dan pencemaran air. Misalnya Jakarta, Bangkok, New York. Tahu New York? Pernah ke New York? Ke New York belum pernah? Sama.
0: Lalu percobaan-percobaan nuklir, taruh kata di bawah tanah. Tapi efek negatifnya tadi saya katakan, rusaknya lapisan ozon di atmosfer sana, di daerah Antartika, yang akan menghilangkan perlindungan makhluk hidup terhadap sinar ultraviolet dari matahari. Akibatnya, frekuensi penyakit kanker makin meningkat. Keperluan akan bahan bakar menyebabkan manusia menebangi hutan semrawut. Erosi timbul, banjir melanda. Di lain pihak, gurun-gurun Sahara makin meluas. Sedangkan dunia bumi yang kita tinggali ini bukan satu wujud yang tanpa batas. Bertebaran kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah tangan-tangan manusia sendiri. Kemajuan ilmu dan teknologi modern yang mengabaikan proses keseimbangan alam. Sunnatullah, kata kita orang beragama. Hukum alam, kata orang sekuler. Natural of law, katanya. Bahasa kerennya. Akibatnya, manusia sendiri yang merasakannya. Maka musibah-musibah yang datang ini, teguran. Hei manusia, jangan terlalu mengeruk sumber daya alam. Hai manusia, sadar bahwa kemampuanmu terbatas. Hai manusia, ilmu dan teknologi itu merupakan sedikit sekali dari ilmunya Allah. Tidak wajar lalu meloncat menjadi angkuh dan sombong karena temuan-temuan yang didapatinya di dalam penelaahan ilmiahnya. Ini bencana musibah yang merupakan teguran. Atau di dalam satu masyarakat yang maksiatnya merajalela. Yang ma'ruf jalan, tapi yang munkar juga jalan. Artinya, 50-50. Majelis taklim ramai, majelis judi pun makmur. Pondok pesantren hidup. Tapi juga tempat-tempat maksiat berjalan. Keseimbangan ini memerlukan teguran. Dan teguran itu sesungguhnya tidak hanya dalam bentuk bencana alam, tapi juga secara pribadi yang ada dalam diri kita. Kalau kulit mulai keriput, teguran itu. Awas, kereta mau berangkat. Jangan tua-tua keladi nak, makin tua makin menjadi. Sadarlah diri. Kalau uban sudah bertabur, kalau pandangan sudah lamur, kalau pendengaran sudah kabur, kalau makan pun cuma kuat makan bubur, tandalah tuh sudah dekat ke lubang. Awas kereta mau berangkat. Teguran yang datang menimpa diri dalam bentuk yang luas, yang merupakan bencana alam, musibah, dan sebagainya. Ini bentuk yang kedua. Bencana merupakan teguran. Bentuk yang ketiga, ada bencana itu, musibah itu, yang merupakan azab dari Allah. Dalam surah Ali Imran ayat 112, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Duribat alaihimu zillatu aynama thukifu. Dimanapun mereka berada, mereka akan ditimpa oleh kehinaan. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kecuali mereka yang teguh berpegang dengan tali Allah, agama ini, wa hablim minan nas, dan tali hidup bermasyarakat. Waba'u bighadabim minallah. Mereka akan mendapat murka dari Allah. Waduribat alaihimul maskana. Juga ditimpakan kehinaan dan kerendahan kepada mereka. Apa penyebabnya? Dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Ada empat penyebabnya menurut Ali Imran ayat 112 ini. Kenapa ditimpakan kehinaan, kerendahan? Lahir di tengah negara khatulistiwa, bagaikan jamrut mutiara, daerahnya subur makmur, hijau ranau, gemah ripah loh jenawi.
1: Tapi kadang-kadang tertimpa kelaparan, tertimpa ketakutan. Apa penyebabnya? Empat penyebab utama. Pertama, yakfuruna bi ayatillah. Mereka ingkar dengan ayat-ayat Allah. Baik ayat yang terucap oleh Allah yang kita namakan wahyu, Al-Quran, atau ayat yang tercipta oleh Allah, alam ini. Mereka ingkar, mereka ambil manfaat dari alam, mereka kuras alam, tapi mereka tidak pernah syukur kepada sang pencipta alam. Kalau bahasa kasarnya, kira-kira Tuhan kan jengkel. Bumi gue aja lu manfaatin gue nya, lu gak mau sembah. Ingkar, kafir kepada ayat Allah, itu yang mendatangkan musibah. Dijelaskan dalam An-Nahl 112, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah memberikan satu contoh tentang kampung, kota, negara yang aman, tenang, tentram, damai. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rizkinya datang dari arah manapun saja. Apa saja ditanam tumbuh menghasilkan buah yang bermanfaat. Air mengalir dengan jernih. Sawah terhampar luas hijau menguning. Rempah-rempahnya tidak terkira lagi. Fakafarat bi'an'umillah. Tapi penduduknya ingkar kepada nikmat Allah. Apa yang terjadi? Fa'azakohallahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un. Akibatnya Allah hantam mereka dengan kelaparan dan ketakutan dari sebab ulah mereka sendiri. Jadi musibah yang merupakan azab itu datang, penyebab pertamanya orang kufur kepada ayat-ayat Allah, baik yang terucap oleh Allah yaitu wahyu, atau kufur kepada ayat yang tercipta oleh Allah yakni alam yang terbentang ini. Penyebab yang kedua, wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Membunuh nabi. Loh Pak, zaman sekarang kan enggak ada nabi, bagaimana kita mau membunuh nabi? Memang zaman kita, kita tidak membunuh nabi secara fisik karena nabinya tidak ada. Tapi menginjak-injak ajarannya, meletakkan ajarannya di bawah rasio, itu kan sudah membunuh nabi. Buat apa kita agungkan namanya kalau kita injak ajarannya? Buat apa kita sebut dan kita sanjung dia kalau kita belakangi perintahnya? Membelakangi para nabi itu sudah pembunuhan kepada para nabi, pembunuhan gaya modern zaman kita sekarang ini. Bisa, oh, Muhammad tuh manusia biasa. Sebagai manusia kan dia bisa salah. Karena itu yang mutlak cuma Quran. Hadis, sunnah itu bikinan nabi saja, itu kan sejarah. Jadi sumber agama cuma Quran. Muncullah orang-orang yang ingkar sunnah, itu kan juga membunuh nabi. Wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Sebab yang kedua. Adapun sebab yang ketiga, dzalika bima asaw. Perbuatan maksiat yang merajalela, dikerjakan terang-terangan. Agama memerintah amar ma'ruf nahi munkar kan, tapi yang dia kerjakan amar munkar nahi ma'ruf. Tebulak. Apa? Tebalik. Amar munkar nahi ma'ruf. Yang munkar malah dianjurkan, yang ma'ruf yang baik-baik malah dicegah. Yang munkar dianjurkan, bahkan diberikan iming-iming akan mendapat hadiah sekian ratus juta, akan ini, akan itu. Yang munkar diiming-iming, yang ma'ruf malah dihalang-halangi. Pengajian sulit, dakwah kadang-kadang mengalami posisi yang tidak diharapkan.
0: Akibatnya?
1: Ya, prinsip yang terbalik namanya amar munkar nahi ma'ruf.
0: Yang munkar diperintah, yang ma'ruf malah dicegah. Akibatnya?
1: Perbuatan munkar dikerjakan berterang-terangan. Malah belum lama ada orang yang mengusulkan supaya pemerintah membuka judi secara resmilah untuk menutup judi yang ngumpet-ngumpet ini. Sebab kalau resmi nanti bisa dikontrol katanya.
0: Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Yang sudah diputuskan untuk dilarang, dianjurkan supaya dibuka lagi. Kalau dibuka, ditutup saja, ditutup dan dilarang saja, yang ngumpet-ngumpet masih banyak. Apatah lagi kalau dibuka berterang-terangan.
3: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Judi kronis, mabuk jadi kebanggaan, perbuatan zina sudah cerita harian. Malah yang aneh bin ajaib kadang-kadang terjadi sedarah sendiri. Ada bapak melalap anak kandungnya. Ada anak kandung tidur sama ibunya. Kalau tidur biasa wajar. Ini tidur-tidur. Allahu Akbar. Perbuatan maksiat yang merajalela mengundang azab. Yang keempat, penyebab yang keempat, wakanu ya'tadun. Mereka benar-benar telah melampaui batas. Yang kaya melampaui batas menumpuk kekayaannya. Beli gunung, beli laut, beli langit kalau bisa. Ya'tadun, perbuatan yang melampaui batas. Nah, yang kita khawatir, kalau musibah yang menimpa ini merupakan azab, tinggal kita introspeksi dan mawas diri saja. Saya mendapat kesulitan musibah ini kira-kira ujian, teguran, atau azab. Kalau musibah menimpa orang kafir, azab. Kalau dia menimpa orang baik-baik, ujian. Kalau dia menimpa orang baik yang berbuat dosa, teguran. Jadi jangan kita sholat saja tidak pernah, puasa tidak pernah, dapat musibah lalu bilang saya lagi diuji oleh Tuhan. Bukan. Bukan diuji, itu lagi dikasih perskot. Panjer nih, perskot azab, kontannya di akhirat nanti. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Sebagai uraian penutup, apa kunci menghadapi musibah-musibah ini dilihat dari segi agama. Saya kemukakan sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Anas. Saya kutip dari kitab Mukhtarul Ahadis An-Nabawiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, "Inni la ahammu bi ahlil ardi azaban." Kadang-kadang kata Allah, aku ingin mengirimkan azab kepada penduduk bumi ini. Jadi kalau logika kita, kalau melihat tingkah pola manusia ini, aku gregetan kata Allah. Pengen aku tumpahkan saja azab kepada mereka, sudah biar habis semua. Inni la ahammu bi ahlil ardi azaban. Kadang aku ingin menghantam mereka dengan azab. Falamma nazartu ila ummari buyuti. Tapi kalau aku melihat, kata Allah, orang-orang yang memakmurkan rumahku. Siapa orang yang memakmurkan rumah Allah itu? Orang yang rajin memakmurkan masjid. Kalau aku lihat itu, kata Allah, wal mutahabbina fi, dan orang yang saling cinta mencintai karena aku, kata Allah, wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang melakukan istighfar mohon ampun kepada Allah baik pada waktu pagi maupun petang, surifat saraftu azabi anhum, aku angkat azabku dari mereka. Jadi rupanya ini yang meredam murka Allah itu. Allah sih maunya numpahkan azab, tapi begitu Allah melihat orang yang tekun memakmurkan masjid, rajin sujud, menghidupkan dakwah di masjid, orang yang saling kasih mengasihi karena Allah, orang yang mohon ampun di waktu pagi dan petang, azab itu, keinginan menyampaikan azab, aku tarik kembali, kata Allah. Jadi apa obat pertama? Makmurkan masjid. Jangan sebaliknya. Kalau orang sudah lebih penuh ke gedung bioskop daripada ke masjid, kalau orang sudah lebih menyukai hidup berfoya-foya ketimbang membantu fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang tidak mampu, Kalau Quran sudah jadi bacaan wajib, sementara Quran cuma sekedar hiasan rak di rumah, tidak ada lagi nanti yang dipandang-pandang Allah. Wal mutahabbina fi, orang yang cinta mencintai karena Allah. Wal mustaghfirina bil ashar, orang yang memohon ampun pada waktu siang dan malam, sore dan pagi. Ini yang meredam murka Allah. Jadi di antara yang harus kita lakukan di dalam memohon kepada Allah agar bencana musibah ini berkurang, apa jalannya? Salah satu di antaranya, pertama memakmurkan masjid. Yang kedua, kalau ngambil istilah yang lagi ngepop, memasyarakatkan istighfar dan mengistighfarkan masyarakat. Jangan cuma olahraga saja dimasyarakatkan, istighfar. Satu contoh pengalaman, beberapa waktu yang lalu kan Gunung Galunggung meletus toh. Meletus apa meletus?
2: Meletus.
1: Di kaki Gunung Galunggung, di desa yang namanya Kikisik, tinggal seorang ajengan, kiai kalau di Jakarta bilang, Ajengan Sadili. Beliau belum lama meninggal dunia. Orang lain pindah, beliau tenang saja di situ. Pesantren, masjid, komplek perumahan. Saya pernah berziarah ke tempat beliau pada saat gunung sedang aktif, meletus. Saya tanya, Ajengan, apa ndak kepengen hijrah? Hijrah? Iya. Saya malah menganjurkan, kata beliau. Tapi hijrah yang saya anjurkan itu pindah dari maksiat kepada taat. Pindah dari jauh kepada Allah menjadi dekat dengannya. Pindah dari menentang Allah menjadi taat kepadanya. Pindah dari malas ibadah menjadi rajin ibadah. Hanya dengan hijrah macam ini, insya Allah Galunggung reda. Sebab siapa sangka dia bakal meletus. Tidak diawasi. Tidak masuk gunung yang frekuensinya itu membahayakan dalam waktu singkat seperti anak Krakatau atau Merapi. Tahu-tahu meletus. Dan letusannya cukup lama, memakan waktu 1 bulan lebih. Ndak saya bilang Ajengan, maksud saya hijrah pindah tempat tinggal ini bahaya kelas 1. Kalau lahar jatuh habis ini. Lalu beliau membacakan satu ayat yang saya tercenung. Apa ayat yang beliau baca? Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah. Tidak ada orang akan mati kalau bukan dengan izin Allah. Biar saya tetap di sini, kalau Allah tidak izinkan saya mati, insya Allah saya selamat. Lantaran yang ngomong kiai, ahli ibadah, saya setuju. Tapi kalau yang ngomong okem, nah, biar saya di sini, kalau Allah enggak izinkan kan saya selamat. Alah, jangan bertingkah lah, pindah aja. Kita ini kan kadang-kadang tidak melihat makom ya, kedudukan di sisi Allah. Orang lain baca ini bisa begini ya, orang lain kiai, kita yang bukan kiai lalu mau ikut-ikutan. Nabi Ibrahim masuk ke api, lalu ada ayat, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Hei api dingin, kamu selamatkan Ibrahim. Nabi Ibrahim ya selamat, api dingin. Lalu kita masuk ke api baca ayat tadi, mateng. Dan memang lahar yang jatuh itu menyingkir. Rumah Pak Kiai itu dilewati saja oleh lahar, tidak masuk ke dalamnya. Ya Allah, saya teringat hadis kudsi ini. Orang yang tekun memakmurkan masjid, orang yang kasih mengasihi karena Allah, orang yang beristighfar di waktu pagi dan petang, di kala siang dan malam, di tengah maksiat melanda kehidupan, di kala orang lupa diri dan lupa daratan, hancur di meja judi, hanyut dalam botol-botol minuman keras, terlena di tempat-tempat pelacuran, dinina bobokkan oleh korupsi dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang, dan segala macam perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Mereka yang tekun memakmurkan masjid, kasih mengasihi karena Allah, melaksanakan istighfar. Mereka ini yang meredam murka Allah. Disadari atau tidak, kita hutang jasa kepada mereka ini. Kalau tidak lantaran mereka, habis sudah digulung bumi ini. Ini menurut janji Allah dalam hadis kudsi. Karena analisa yang kita pegang ini, analisa agama. Saya tidak melihatnya dari analisa sosial, politik, kebudayaan, ekonomi. Tidak, memang di luar kemampuan saya. Disiplin agama mengajarkan kita begitu. Dengan kata lain, seharusnya kalau ada orang memakmurkan masjid, itu yang kita bantu. Kasih mengasihi karena Allah, itu yang kita dorong. Orang yang melaksanakan istighfar, itu yang kita dekati. Alhamdulillah ya, masih ada yang istighfar. Alhamdulillah ya, masih ada yang memakmurkan masjid. Jangan, alah orang gaek lah, orang tua, kertu, kerjanya cuma megang-megang tasbih saja. Apa sih bisanya, cuma istighfar saja. Istighfar ini yang meredam murka Allah. Alah, kerjanya main di masjid mulu, taklim khutbah, apa itu? Ini yang meredam murkanya Allah. Bahkan dalam hadis lain, laula syuyukhun rukka wa bahaimun rutta. Kalau tidak karena orang tua yang rajin sujud, kalau tidak karena binatang melata yang mencari makan, kalau tidak karena bayi yang menyusui, la sabba alaihim azaban sabba, akan aku timpakan azab kepada mereka sehebat-hebatnya. Bayi yang masih menyusui, yang masih bersih dari segala dosa, yang masih punya masa depan, orang-orang tua yang rajin sujud kepada Allah, ini peredam murkanya Allah. Jadi kesimpulan di antara resep mengatasi musibah akhir-akhir ini dari kacamata agama, pertama makmurkan masjid, yang kedua tumbuhkan saling kasih mengasihi karena Allah, yang ketiga memasyarakatkan istighfar dan mengistighfarkan masyarakat. Kaum muslimin, inilah saja yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Baraya Pi sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda. Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya akan mendengarkan acara

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes Alpa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit tabi teh.
0: Ini sabaraha botol apa damangna?
1: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Ya alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Kepada pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes tes Alpa Propolis simkuring ge alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos ke mana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Sobis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang nama yang mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggi.
3: Di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut apa propolis saeb sabar botol?
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anukaraos?
3: Anukaraos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
2: Mohon. Nama sabotolnya ngaleut teh?
3: Mohon.
2: Pas nama di check up, naon wae, ento sehat teh?
3: Ento sehat. Darah sehatnya. Tinggi, nafas teh ayam.
2: Pas lungsur.
3: Kantun, rematik.
2: Rematikna salit cara
3: radang pinggulnya.
2: Radang pinggul namun. Mohon, mohon. Eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya.
3: Mohon. Alhamdulillah, ayeuna mah tos teu karaos.
2: Sabar kali sadinten ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabar tetes teh?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing?
3: Siang sarang wengi.
2: Wengi we bade bobonya.
3: Mohon.
2: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM. Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlibul mi'ad.
1: Sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang berpasangan amin apa?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak ayahnya Yusua seberapa tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Nah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak hate acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada pan teu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaos ku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, anu mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teu aya anu mah. Kantun ieu begahna sakedik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana. Mungkin kagaduhan penyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa

Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh pinu lambung mangtanya asa atos nariren ieu we nyanak mobil mangtan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyararina teu tiasa kumaha langkung-langkung teh atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karandapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjawat di tahun 2008 saliran ati nu mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna ka dawi deui. Terasek dugikeun ka tos direrenan ka rumah sakit nya ka wiyo asem teh tos siap mangkan faktor kitu sarua bateh.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugi ka nam pingsan saurna dugi ka kitu maka pingsan mah dirawat oge atuh 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameleun kitu nya. Tuang oge na dan sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Muhun alhamdulillah.
2: Namane oge tilu dinten panyawat teh atos ararisa duka ka mana tah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kula 6 botol ge teh acan, ieu teh acan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mah teh ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
2: Mun si abdi kitu nya khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga geura ka palayun deui sor nyangakeun.

0: Ang uhim. Naon biing. Ki. Asa? Kabinabi na ite. Sanya naman ko rin oge geslila mikayang kanyititite. Malah kung singay sa etik. Aduh. Ngan edas atu dari tama. Dibibila ko si Rusli. Jadi weh kabur ke Bandung. Wah. Munte digaruahkan ku si Eta mah. Buah kawin nate jeng uing Eta teh. Ah. Tapi dasar. Naon si Suri. Dasar atu ari uing mah. Hirup sangsara nu kuat. Hirup masyarakat anu kuat. Etanya Citi ngesagap gepen ku uing. Palatih rata lamun ku uing mamerenan bakal daik ke Citi teh. Dibanding ku si Rusli. Da eta si Rusli atu da. Jelama balaka jul kitu. Ngagamahan wae. Atu kalaka. Ku si Rusli merenan tehasil. Ku kering mah pimanaan. Atunya Citi anu sakit yang kelempong teh bari jeng. Aduh. Panggilis nadi iya lemur. Kalah toku batur. Pideleyan Citi. Bagja maneh mah. Menangkan nu benghar. Ari uing. Dek menangkan kumah. Sigana teh boro-boro jelema. Selajan me oge mual dageken gak kuring mah. Me bikang oge. Dasar sial ieu mah nya. Cek si Piing kawasan anu sedih nakeranan ngadenge nyi Titi rek kawin teh.
1: Piing. Ulah leutik hate ing. Da jodoh mah aya nu ngatur. Pan ceklot oge jodoh pati bagja jeung cilaka lain urusan manusia. Tapi eta mah urusan Rusia pangeran eta teh. Urang mah teu bisa nangtukeun. Boa maneh oge meunangkeun nu leuwih alus meureunan AWWD. Da menik jelema mah teu ngudag kana harta jeung kana rupa. Boa nu penting mah kalakuan urang mah nu hade piing cukuring mah.
0: Cih. Nya bener pisan eta teh Mang Uhim. Da kaharti kuing oge. Tapi tetep we ari amek mah ka si Rusli uing mah. Asa dipegat harepan. Da. Heueuh. Lamun teu digamahan ku si eta meureun heueuh bisa lineuk eta. Nyi Titi teh ka uing. Da lamun sig aya mah jeung si Rusli. Wah. Diajak terus sakalian ku aing mah. Tuman eta teh. Si Piing jika anunya an amek tapi kakak kerot nahan amarah harita teh.
2: Ngomong nak itu teh, kaperngan deket ka imah namang Dasim. Kekayaan nges peting. Obrolan antara si Piing jeung Mang Uhim teh nu aya keur ngaronah harita teh. Ngobrolna pipireun kamar nu disarayan ku si Rusli. Atu buku hari tarusri lilir dati tadi ngadadengeken anu guntreng ngobrol di luaran imah. Puguh maningoreja terusri teh. Terus lempang rusuh bijir di kamar. Atu kadenge anu blak blik bruk di kamar teh. Alias di imah Mang Dasim almarhum teh.
0: Nah, sanu keur ngarona teh nya.
1: Sareun Mas Rasti. Sudah si Piing itu teh. Aduh.
0: Tek ngorejat aing lah. Hayang ngacentrekeun ieu ceuli ya. Teh di Bandungan ku aing ya.
2: Cek Rusli. Baru terus leumpang nganti kamar bijil keluar harita teh. Keluarin kamar.
0: Aduh. Mang.
1: Naon Piing.
0: Mang. Naon eta? Naon etanya ngobrak-brik-brik di jero imah. Waduh. Wah-wah, Mang.
1: Ayah suara nu brak-brik-brik. Jika suara jelema. Maknya berit menya.
0: Ah, lain berit eta mah.
2: Si Piing ngarandeg mani curinghat. Ngadenge nu disada di jero imah teh, rei bulu punuk na muriding ngarita teh.
0: Aduh, Mang Oge ngadenge. Naonnya? Aduh, pilaku ari diliwa Mang Dasim onaman iteh.
2: Ah, naon ari emang sok nyisiran ke kuring jaduh.
0: Mah mungkin, namun gitu. Jelema Mang Dasim teh jika jelema baung tak bangor atau panasaran sok aya kejadian jadi diriwa cenah teh atau hantu pocong teh geningan panasaran mah nu kacampuran ku setan teh. Tapi pan Mang Dasim mah jelema anu sakitu soleh nah hade-hade moal mungkin lah ngajungjurikan jeung mulai kepanasaran sigana teh langsung we ke alam bakat teh jongdon hari Mang Dasim mah aja teh.
2: Teuing atunya teuing sura naon numbil beribu geus tadi di jero kamar gitu.
1: Cek Mang Uhim tarik ngomongna teh ngadenge omongan Mang Uhim kitu terus Sri anu amek ngarengkog kareun mikiran omongan nu di luar hatena nanya
3: ay.
1: Nah, Mang Uhim ngomong gitu.
3: Aduh, nanggus paeh bapak teh, nges maut gitu. Atau aku mah ayo teh.
1: Gitu cekate Rusli, beringat jantung di tengah imah. Jep, jempe, di imah cekade nge nanawan ayo nama. Atau puku si Piing beki yakin, yen biye teh sora diriwa, sora jurik nyiriwuri.
2: Si Piing beki sieuneun pok ngomong deui.
0: Aduh, Mang. Hayu init urang init di dieu kuring masieun ieu teh nah mamang cicing bae di dieu hayu sieun hayu urang init
2: nyayu jang di imah kosong teh sok loba bejana cenah sok loba jurig niwuri loba hantu cenah yeuh lantaran imah Mang Dasim teh geus heubeul ditinggalkan uwuh unungsian unicingan aduh jeng terain ngurus di bawah nama aduh mun urang matunya kumawe cara na dibangesiankan ku warga kampung iunya jeng Piing sugan maneh bisa nyicingan di dia
0: ah kenaon kuring ada boga imah atuh imah kolot oge lah kene tapi imah kolot oge jeung geus eueuh jelema di pokona mah. Geus eueuh ukur aya indung jeung bapa kuring wungkul di teh.
2: Aduh.
1: Geus ngaromong kitu mah leos duanana nuluykeun perjalanan. Teu malire deui ka imah kosong. Sedengkeun Rusli kaget deui bae ngadenge omongan Piing jeung Mang Uhim teh. Timul kapanasaran. Hayang nanyakeun naha ka mana ari bapa kukutna nyaeta Mang Dasim anu sanyana.
2: Kero Rusli ngageroan ka Piing.
0: Piing.
1: Sora Rusli bedas atuh kadenge kasabudeureun imah Mang Dasim. Da puguh dina kaayaan jempling atuh harita teh.
0: Aduh, Mang. Aya ngageroan kuring yeuh. Diriwa Mang Dasim jiga nama.
2: Aduh. Kudu kumaha tuh, Mang?
0: Kuring tulungan ieu.
1: Cek si Piing bari muntang kana baju Mang Uhim.
2: Ih. Kuna ari maneh? Nah, kalah muntangan baju Mang ieu aduh. Cicing atuh. Nah, borangan-borangan teuing atuh.
0: Hah? Aduh. Heuda sieun atuh. Aya nu nyalukan ka kuring geuningan ieu. Piing cenah. Kada eueuh deui apan lembur ieu mah nu ngaran Piing ti wati kuring.
1: Kanenge deui nu nyalukan.
0: Piing.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong Alpa Propolis.
2: Mohon. Alhamdulillah. Kasabara kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang. Anu jeung teu damangnya panginten kopi teh ditaros. Kapun biang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Mung seur paripaosna bade ponis teh sarada repot kitu.
0: Sabadana mengkonsumsi Alpa Propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku putrana.
1: Katingalina. Alhamdulillah kitunya. Panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya. Panginten anu kawitna mah sok aya eungap, nyeri dada, sinareng lambung makan tenan tos karaos. Panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa sok pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Mohon. Mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna.
1: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan pun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang Alpa Propolis di radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawaningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna Alpa Propolis penten.
0: Hatur nuhun.
1: Enggak sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni, ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
4: Ibu tos ka mana wae berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio Peace?
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio Peace Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Aduh, Mang. Lain ngageroan kuring ye. Diriwa Mang Dasim jiga nama. Aduh. Kudu kumaha tuh, Mang? Kuring tulungan iya. Cek si Piing bari muntang kana baju Mang Uhim.
1: Ih. Kuna ari maneh. Nah, kalah muntangan baju Mang ieu aduh. Cicing atuh. Nah, borangan-borangan teuing atuh. Hah?
0: Aduh. Heuh da sieun atuh. Aya nu nyalukan ka kuring geuningan ieu. Piing-piing cenah. Hada eueuh deui apan nomor ieu mah nu ngaran Piing ti wati kuring. Kana ge deui nu nyalukan. Beung. Beung. Beung. Beung.
2: Beki bedas batan tadi. Pelecat si Piing lompat muru ka gaduh rona. Cina abah hing kusieun-sieunna.
0: Mang, Mang. Hayu urang lompat mah. Lompat dah. Kelo dah. Ada nyelukan kuring ieu teh. Aduh.
2: Atuh Mang Uhim oge nuturkeun sing pelecat ka gaduh mungeun ngider da sieun diwa. Datang ka gaduh duanana ngaregak panon buncelik baturna carolohok. Hari tarusli amekeun lantaran si Piing henteu nemalan. Si Keprusli beki beda jeung baheula ayeuna mah. Teu kaop ka sigeung saeutik Rusli teh babari amek babari keuheul. Teu kaop salah saeutik jigana bae meunang tekenan batin Rusli teh ayeuna mah. Akibatna perjalanan hirupna nu cangkung si mangih kasenangan, manakomo gagal deui dina ngudagna nyititi teh.
0: Aduh, setan alas teh.
2: Kalaka nyebut aing curiga riwa, pan aing teh anak Mang Dasim ieu teh. Jeung bungkeula kana hirup keneh aing teh.
0: Aduh, aing teh buron ieu teh duh. Sieun ku polisi ieu teh. Ieu si Piing.
2: Ka mana mantokna si Piing teh nya?
0: Awas ya diteangan ku aing mah yeuh. Tah ditanya sabener-bener lah. Kalah kabur ieu mah yeuh.
2: Cek Rusli tuluy dangdan harita teh. Baju hideung carana hideung diganti da bisi aya nu apaleun ka manehanna. Da puguh ngarumasakeun manehna jadi buronan polisi keneh. Terus Rusli teh uyub ayap kana lomari. Barang ditarik gagantel pantona pageuh da dikonci geuningan. Rusli neangan akal. Uyub ayap ka pawon sugan aya pakarang. Bet kaparengan deui mangih peso dapur anu geus karhaan. Terus dipake nyoke lomari harita teh.
0: Aduh. Hese ieu lomari wae mika hese aduh ampun. Dibongkar lain bongkar ni mah yeuh. Ya iyalah. Mangihan peso dapur yeuh. Sok muka si lomari aing diganti baju ieu teh
2: karawak dicongkelkeun saeutik eta peso teh prai muka dina lomari aya pakaian Mang Dasim dihaja pakaian Mang Dasim teh disimpen di dinya ku Mang Uhim jeung Gan Ubed da sakabeh barang eueuh nu dicoceng sabab aya nu hakna cenah iwal ti Rusli barang-barang bogana Mang Dasim almarhum teh.
0: Kabeneran yeuh. Lamun make kampret bodas leuwih cocok jiga nanya.
1: Aduh, tapi
0: tengah peuting kieu bari poek-poek bulan make pakaian bodas. Wah. Disangka bener riliwa aing teh. Bae ah. Disangka riliwa oge bae lah, ngarasa rieuneun. Sugan mun téh mah aya polisi kawan kadinya bakal sieuneun yeuh lamun aing make kampret bodas mah.
2: Kop kana kampret da ngalangkang bodas dina lomari. Kampret bodas dipake, kop deui kana celana komprang sarua sing sarba bodas. Terus make kopeah.
0: Buguh we atuh. Rusli teh break we Mang Dasim anu keur jumeneng keneh.
1: Ieu baju kampret calana komprang oge kopeah anu urut bapa kuring yeuh jiga nama
2: Terobat carita Rusri Bijil di mana? Maksud narek neangan si Piing ngan kerkitu pururu roba jalma ayah kena genep nangah aja ngadatangan ka Imah Mang Dasim. Da tadi dibejakeun aya diriwa ku si Piing.
1: Ari kolot-kolot teu percayaeun da mustahil Mang Dasim make ngaliriwaan ti barang maotna oge.
2: Teu aya kajadian naon ku maotna Mang Dasim mah ceuk peribasana asa biasa. Teu aya rasa kakeueung malah jelema teh rajin maliru wiridan zikir ka Allah keur nganteurkeun Mang Dasim almarhum supaya caang padang narawangan di tempat asalna nyaeta di alam baka.
1: Bareng jeung datangan nu genepan Rusli nangtung di lawang rek turun ka buruan. Mangkaning pakaian sing sarwa bodas nyapuguh kabehanana oge ngarengkog buru punuk ting puringkat.
0: Doh tararenyo tenyo deuleuh ku kabeh.
2: Aya nu baju bodas ditepas. Ceuk si Piing bari nunyuk leungeun kenca muntang kana sarung Mang Uhim.
0: Bagus ya mah Piing.
2: Ngomong si ngomong ulah bari muntangan sarung dewek atuh.
0: Aduh, halik Piing sia halik. Halik sia.
2: Ceuk Mang Uhim bari undur-unduran. Nu sajen colohok bengong weh. Karek percaya ari geus kitu mah da sidik aya anu ngapelegedeg bodas di Imah Mang Dasim. Nu harita ngacengjen teu turus turun da kagaleuwahkeun kunu datang.
1: Rusli panasaran
2: kero deka si Piing.

0: Kebak si Pi ngarenyan pok ngomong.
1: Dela itu. Benyalukan deka
0: uing.
1: Duh. Lagi-lagi lah. Keding iya mah edoh. Aduh. Hah. Kumaha mang atuh mun sikieu mun geus kieu cuma yeuh. Lompat. Hayo lompat yeuh. Hah? Lompat. Cek Mang Uhim.
0: Tapi aneh. Kabehanana kawas anu keun aku tenung. Ngalun ngaharuleng bari mencong kanu ngabrek begodas. Duur nyorocod bulu punuk muriding mun caang mah beungeut na bakal katarapias. Rusli atoh. Terus turun ka buruan. Leumpang lalaunan nyamperkeun kanu genepan. Tah keur kitu di antarana anu genepan aya nu wani ngomong hiji kolot anu geus loba luang harita teh.
2: Mang Nasim, ulah rungsing kumareuming. Ulah melanga sumureang Mang Nasim. Sing sadara tumarima kana kadar. Da geus tapi kana titis tulisna ningang kana mangsana. Manusa asal ti Allah kudung walang deui ka Allah. Umat Mang Nasim ulah kababaku sakabakaba bral anggur mageramiang kalam kalanggengan Mang Nasim ulah datang deui ka dieu da ieu mah geus lain-lainna deui apan.
0: Cek eta kolot sisinglar dari anak keranan. Sedangkan Rusli kaget jeung beuki kanel kayakinan yen bapakna tang tugas maot atuh puguh reureun teu kebat leumpangna kalah ngahuleng mikiran omongan eta kolot. Aneh Rusli teh awakna jadi leuleus hatena nya kitu keneh leuleus kabina-bina beda jeung biasa. Breh banget Mang Nasim nemongan malah jigana teh nangtung hareupeun Rusli. Jelas pisan katanya ku Rusli. Mang Nasim datang nyamperkeun prek Rusli deku maksudna rek nyuuh kana suku bapakna. Tapi katanya na kunu genepan mah awak Rusli monokan dan nuka ciri ngan beleg-begna wungkul. Atuh kabehanana beki percaya yen eta teh ririwa harita teh.
1: Hayu urang lompat. Kuring mah geus teu welat ieu jeung hayang kacai ieu teh. Jeung asa aya nu ngajan lolina budur ieu teh aduh. Hayu ah. Aduh tuh damni hese ima. Ah.
2: Kunaon Bing?
3: Nya kunaon Bing?
2: Aduh. Kunaon Jang Bing?
1: Aduh. Ieu jemlong Mang Kaning tadi tenges ngahakan peuteu jeung sambel alah ditambah nok asin alah dunia mah ieu hayu ah urang lompat yeuh
0: peureng Bang Si Piing pangheulana lompat bari ngagero.
1: Wah aduh ririwa ieu mah ririwa aduh jorek ririwa aduh, gila-gila amat ya Riwa. Ayo dorek ah. Ayo dorek ya Riwa ya. Aduh. Ampun, aduh. Dorek ya Riwa ya, aduh. Ayo, saliwa lima jen, aduh. Dorek na lima. Ah, Riwa na lima, aduh. Ah.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon. Oh,
2: nu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong kamana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dewe lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau sep 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumaha teteh sareng sendang ngalet landong alpa propolis panyawa teteh? Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sendang ngalet landong alpa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan
2: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh enggal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon anda. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
6: Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
7: Yang kedua.
6: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh,
7: desa sebelah.
6: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Berair itu. Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih ya. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti seperti pertama kali pakai langsung ada gitu.
7: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatal kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Amin gitu ya. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin, amin.
6: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 081 13 8860.
4: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Kunaon Biing?
1: Ya kunaon Biing?
0: Aduh, kunaon yang Biing?
1: Aduh, iya jemlong Mangkaning tadi tengges ngahakan pete jeng sambal alah ditambah nog asin alah. Eh dunia maya, ayo ah kurang lompat ya. Pedang bang si Piing panghelana lompat baringa gerok.
2: Wah, aduh aduh, ini wah, ini wah, ya mana ini wah, aduh, jorek jorek jorek jorek jorek. Riri wa. Aduh, gila-gila amat ya Riri wa. Ayo jorek ah. Ayo jorek Riri wa ya. Aduh. Ampun, aduh. Jorek Riri wa ya, aduh. Ayo saliwa lima jen, aduh. Jorek na lima. Ah, Riri wa na lima, aduh. Ah.
0: Si Piing juga nugelo. Atau nusajen kababa siun malah kolot nuterima rancahan oge lumpat. Puri ak bubar beralih ka imahna masing-masing teu inget kana kewajiban yen penting eta teh kudu ngarona. Rusli kaget kabengbat ku anu lumpat ret ka bapana geus eueuh deui da tadi oge ngan ukur kalangkang pedah keur husu mikiran nu jadi kolot. Harita mah ngibas deui eta kalangkang teh. Bapak nya geus maot bapak teh. Duh bapak kuring hampura yeuh. Hampura ku kuring geus karasa ieu mah. Geuning kieu rasana anu teu nurut ka

Paingan di imah mani jempling. Paingan eta imah teh jika nu teu kaurus. Da geuning papana geus eueuh harita teh. Bus ka tengah imah. Gek diuk ngahuleng ngaraga meneng mikiran nasib. Beki lila, beki antep. Kabawa palid kurasa kasedih. Kabawa kurasa lara tunggara. Kolebat beungeut bapana nemongan. Beciga nu nganaha-naha. Les. Harita ngadadak ngiles. Breh deui temong kitu jeung kitu wae. Kawas anu ngalerece harita teh.

0: acang na carita peuting geus kasilih ku datangna beurang. Bale bating rai kena langse peuting, hayam jago raung kongkorongok, mapak beurang murek datang. Akhirna, brai wae caang, barasat panon poe sumirat di belah wetan. Di papang kurecet na sora-sora manuk, urang lembur cisasak isuk keneh geus guyur harita teh. Nyaritakeun di diwa nu ngabareg-beg di imahna Mang Dasim. Sararea alias bararea recok ngaromong pahibut nguruskeun di diwa sabab beja pabeja-beja. Sumebar kaunggal jalma pada nyaritakeun pada ngomongkeun. Ku rame-ramena anu ngomongkeun aya hiji jalma anu panasaran. Nah nya Andi Imah Mang Dasim teh aya di diwa. Si horeng aki apuy geningan, hiji kolot anu geus lagok tapak genteng kadek. Ngareles teu bebeja ka batur terus ngajugdug ka Imahna Mang Dasim. Barang ngesrog langsung unggah ka imah teu ngurus uluk salam heula da ka imah kosong taya atuh.
1: Panasaran aing mah.
0: Nah nya, aya riwa ieu teh di imah ieu teh. Ah. Asa teu percaya aing mah yeuh. Raku jalma hade-hate. Eueuh picarekeun ka Was Mang Dasim. Make jeung marakayangan. Lamun kitu, jelema ciraka nu katabrak mobil katabrak motor, terus aya barang-barang manehanana atawa anggota badanna katingaleun. Tong boro anggota badan atuh sanajan darah satetes buuk salamar apa ni teangan cenceuk beja mah eta teh.
1: Jadi panasaran aing mah yeuh.
0: Ceuk aki apoy bari asup ka tengah imah. Barang ngesrog ka tengah imah. Gebeg. Aki apoy ngagebeg. Lantaran di eta imah teh aya nu diuk di pojok deket lawang kamar. Rusli anu masih keneh make baju bodas jeung celana bodas milik Mang Dasim keur anteng ngalamun mikiran nasib manehanana. Can wani kaluar da sieun kapanggih ku balarea bisi ka emper-emper kanu wajib. Heug weh katangkep deui Rusli teh. Kitu pamikir Rusli waktu harita.
1: Ari itu saha nu ngadiluknya?
0: Pepakean sing sarma bodas.
1: Nya sigana mah teu dibadeh aya.
0: Tapi naha aya riwa bungkeuleukan kitu?
1: Di mana-mana oge makhluk gaib manyanggoib we. Itu atawa teu tinggalian aing meureun.
0: Maka jeung riwa bungkeuleukan jeung ieu mah sigana nincak nincak we diganu nincak dengalayang apan biasana oge ari riwa masuk ngalayang lantaran di jerona jin kitu. Jeung jarang nu bungkeuleukan atuh ari riwa mah
1: aki apuy ngadon undur-unduran panonna melong ka Rusli sedengkeun Rusli reuwas panonna melotot lila-lila pok nanya
0: aki apuy. Nah, wani-wani

0: diunggah ka imah teh beja-beja. Nah dikirana imah curig iteh. Kos lain kolot bae ari aki apuy.
1: Hampura jang. Hampura iteh. Alah. Aki teh poho geningan aya hidep. Idah datang ye. Rusli ieu teh jang Rusli teh ya ieu teh.
0: Heeh, kuring Rusli ieu teh aki. Temal Rusli bari jung nangtung panonna melongkeneh. Ngadeukeutan ka Ki Apuy, mun dideukeutan ngacanteng di tengah imah. Kolepat. Beung Ki Apuy dicekel ku Rusli atuh puguh bari buncelik.
1: Aduh. Naunan aya naun ieu teh ampun jang aki mah teu gaduh niat jahat aduh ulah aki ulah ieu teh ulah aduh ulah kekiraan ieu aduh aki eungap ieu aduh yeuh aduh
0: aki Apuy soakeun ka bina-bina. Kamana babak kuring ki? Naha make disarebut jadi dewa?
1: Sok. Maha naha make babak kuring teh disarebut jadi dewa?
0: Ceuk Rusli amek pedah bapana disangka marakayangan. Lain seuri saki.
1: Sabar uyang ieu teh. Aki teh atuh nanya ujang datang deui ka dieu. Syukur pisan. Puguh geus diarep-arep wae ieu teh. Geus diarep-arep wae ku kabehanna oge jang ieu teh. Tuang ramai teh bener geus lila tilar dunya. Ayeuna mah karejenatna jang Rusli ieu teh.
0: Ceuk Aki Apuy rada teger da geuning Rusli teh ukur. Soak aya nama Dasim geus maot teu aya niat jahat ka manehanna. Barang ngadenge keterangan kitu, Rusli beki percaya yen Mang Dasim geus maot. Rasa kaduhung, rasa sedih, rasa hanyakal ngagulu ngajadi hiji. Rusli geus lila hayang tepung jeung bapana. Kari-kari datang ka imahna tinggal ngaran alias karejenatna. Jika geus kitu kuduna hukum karma meureunan. Rusli kudu narima kana wawalesna hasil tina laku lampahna anu kacidak goreng patutna. Hatena ayeuna mah ngaleket teu pikiranana teu puguh rasa make jeung teu percaya kana katerangan ti Aki Apuy.
2: Aduh, mustahil lah. Mustahil aki.
1: Nah maka nyebut mustahil. Ngeus cinek apan da manusa mah bakal dipunut kuna rahayu bakal dibawa deui keur ngahadep ka Nu Maha Kawasa.
0: Kieu jang Rusli.
1: Ya Allah, ya Robbi, piraku aki ngabohong. Laras ujang tuang ramai deh parantos pupus. Parantos mulih kajati mulang ka asal deui. Da kitu pokona mah malih mah aya amanatna. Icep panggugan Ubed amanatna ti Mang Dasim teh.
0: Dan Ubed. Naon perluna make kudu hubungan jeung si Ubed? Jelemana pangedanna sakolong langit atuh. Bang eureugeujeugna sakolong langit si Ubed teh. Teu suka. Lamun bapanuna amanat ka si Ubed teh. Malah mustahil pisan mun bapa nuna amanat di manehanna. Bapa can naot bapa teh. Can naot bapa teh lah. Hirup keneh bapa teh. Ceuk saha si Mang Dasim geus maot encan. Tadi oge datang ka kuring ngobrol jeung kuring tadi oge. Mun si Ubed tah kudu geus maot eta mah ulah lila hirupna pokona mah eh.
1: Aduh. Nah ieu teh Alah, sukan temu alki jadi na yuk, aduh, aduh, aduh, aduh, yuk mayuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpa Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpa Propolis sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teu ASG nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saluk ka bapak teh, silamungna teh mohon diciwita sok nyeri ngene, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeut aja ngaleut Alpa Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kuma apa enak karaosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah
0: supaya tuntas nyapanya.
1: Mohon.
0: Mohon pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Nasol.
0: Di Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya ka kaosna, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya,
4: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa, Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Oh, gitu.
5: Iya.
4: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya,
4: udah jelas matanya.
5: Udah.
4: Yang kiri?
5: Yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan
5: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
5: Ketiga
4: botol, Bu ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah, Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
5: iya,
4: Bu ya. Ibu merasakan iya sendiri gitu kan ya.
5: Enggak iya,
4: penanya perubahannya nyata gitu,
5: nyata,
4: Bu ya.
5: Nyata.
4: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini.
4: Terima ya kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
5: iya
4: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: ...102,4 Radio Peace FM.
7: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Aduh, itu Jang.
1: Mana? Mana kuburan Bapak Kuring ya?
0: Itu tuh. Jadi itu nyumputna Tuang Rama teh. Nyumput Tuang Rama teh. Lain dikubur siga nama nyumput di ditu.
1: Aki apui nuduhkeun ka Rusli. Atuh pugu mani colohok Rusli teh. Keteyep kadinya brak deku kana kuburan. Nyuuh bari ceurik. Datang eling jika nama ayeuna mah da ngomongna biasa.

Waktos naparantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongengna nya, urang teu nindihan deuleum hieum, urang tuna dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: di salbeting pagelaran luar karaton negara Giri lawan. Ingkang dados genturkan tinutur gentrakan kita raja negara Abipisi Sang Sri Mahaprabu Kujana Werka. Kulmira pengantikani pun mengkaten geleger lir alas bengkah pengamlika. Paci, paci ingsun kadang kakang yai. Bagia sate kamu kang rai paci lan senapati hingga laga pahlawan ingga yuda perang nagara. Siap kaharep diukna.
1: Dawuh timbal. Nun paduka nun. Sesemahin jisim abis hadayak miwah abis sapangesin nagri papayung agung. Di payung kapi hatur abdi Gusti pun pati kucana setinga hatur kesmah pengabakti ku hanyupan jenengan Sri Paduka dalam.
0: Dicari semah pengabakti awak manih ku kaulah senapati

0: abdi guji pun senapati ngaraga pahlawan ngayuda perang nagara. Kuyuh sumangat ipahyung kapi hatur ngahatur ke semua pangabakis kuyuh panjangan Sri Paduka Dharman ukasangakan guji kurang. Ditarima weh. Tapi ngalina kita. Bukminan tentu hadari kalau putan agung sewa cukup lumuran uka hatu jemarah pun teran uka teran mungi dampak kusti ngah pun teran kaji sim abdi syaraya kusti kurang. Eta ngomong sadaan uka sakit kanker ilahi. Kali aja pikir sal naon dampak kusti kurang. Puruan nyayur jisim abdi kusti. Yai nyayur atu wawalak.
1: Nah, orang kecil.
0: Nyaur gitu. Tak ada gusti purwa nyayur ayah pikir saya nyaur gusti.
1: Nyaur
0: deh,
1: nyaur deh.
0: Ayah naon gitu purwa rampak gusti animali badalam pun pati. Ujung hingga kapunut tanaga. Kapunut emutan. Kapunut lara. Kapunut pati. Yang akan istu kumawang karena tugas. Ngarareuna.

0: yang awak mesti kurang.
1: Dia ia satu dosnya nyayu.
2: Ya, cing.
1: Kurang bagami letik minta supaya kita ngekin ku ceri ulah ku pano.
2: Maksa ulah di salah satu.
1: Gus kadengnya serapkan kana hati. Tau. Sa perkara kaulah te maksud negerakan kasono. Kaki pati.
2: Bau dalam.
1: Kamane hoge. Jauh timalah nuhun gus di kulian. Hari kedua nanti kita yuk ayah badami kenun soal pribadi ayah negara mada gus pugusi di sana jang kasebut lelengkah halu oge gus kasebut negara subur makmur
2: pengeningan
1: negara gemah ripah
2: enas
1: roh jinawi aman santos sakerta laharja
2: daudal
1: tapi yuk teh bisa nalaluasa kaulah digawe tentrem nabatinia.
2: Ya. Daudal, tina perkawis naun.
1: Iya. Ai kaulah teboga anak sahiji-hijina bari jeung awewe.
2: Aduh.
1: Cenah cek batur mah eta anak kaulah komo ayeuna geus meujeuhna remaja putri geulis.
2: Buat nyelip-nyelip saya tulis tuh.
1: Di mana mangsa bidang ulin di kebon kembang jalma nu ngaliwat pujung hingga lalaki. Awewe oge sing laliuk, awewe oge
2: hidup.
1: Salolohok.
2: Daudal. Telepat.
1: Atunah. Ieu budak tigawe nangan ukur ceuri ke saminggu ieu aya diserak saku kaula ayah kahayang ieu budak.
2: Aya pamunutna.
1: Dupi pamunutnya ke pamunutnya on gus digulan. Palai di blau.
2: Hah?
1: Lain. Palai di kiriting. Lain.
2: Iginya.
1: Palai sampai dah mini. Lain.
2: Ya. Palai naon.
1: Aipok te iya budak te sena hayang kawin ka hiji jajaka ngaranana teh udah wala. Ngaranana teh dah wala.
2: Dawala.
1: Dawala.
2: Kurang mana?
1: Oh, nyai iya budak teh beku ditanya ku kaulah teh. Nyauting urang mana? Nyauting anak raja, nyauting anak pangkat, nyauting anak rahayat. Nyauting anak resi. Jadi hai iya budak teh bungkem anu taya hingga.
2: Buntut bangkong.
1: Jadi hukumna ngabuntut bangkong simpang naung tikus sugan ayah ngaran dawala iya putra raja ti mana mun ratu-ratu mana? Sakit.
2: Lu.
1: Sakit tu, Eki.
2: Dah utimal.
1: Jadi hari ini kalau cerita katerangan sugan mana, apa ye kangaran udah wala? Kejar meneng. Ia menengkus di gunera. Ia miar sakawis tinusap.

0: Papati negara miwas senapati ngalagate kantun mantri bupati sadaya pungawa miwas wadya balad tentara. Saparan tos namidang sadaya daya anu sasauran sami pada singal ieu patempo-tempo beungeut. Dupi anu janten margi wujeng hingga katerang wujudna putra saha raja timana. Kumirengna kakasih dawala oge teu asan sakali-kali nembe ayeuna.
1: Gua nirangan nikah.
2: Nyaha saraha? Darah ngaremang kadu.
3: Waduh.
2: Apa?
3: Rumawi bujeng hingga kaula terang. Kunguping nage
2: kakasih dawala nembe ayeuna.
3: Si wawarak.
2: Sugan teh nyaha. Maneh apa? Sagaya-gaya gusti. Awi oge jak itu wujeg-wujeg katra. Gupi nage nembe ayeuna gusti kudan. Daek bentar gelap gusti. Si kujuri gusti muterang kaula.
4: Lah, Allahumma
2: Allah. Hai kitu mah. Waktu sumpah demi Allah.
3: Nah, agar putri tentu belak-belakan putra raja di mana?
2: Anu mata. Poi kenu caya papa dana ai gawengan ukur cerik jeng cerik. Dari biasanya banyak itu tetap budak tehegar, mus-mus, kore, karena catatan, karena buku tim ngapalkan lagu pengalaman pertama.
3: Beginian.
2: Tului karena lagu Ginokio.
4: Aduh.
2: Itu nah sanggis nanya budak kama kuka sakit tiga gitu. Gawe natengan sana. Weh.
3: Ya. Itu.
2: Ulang jentu ngahurung balungku tulang berang. Tegak kana dahar peting kurang sare. Iya gawe natengan gitu kokoh sehakan. Guguling nudi gugulung dipake tilam kaeling sarung bantal munggah cipru.
3: Naon ta sih?
2: Kusai manon.
3: Aloh.
2: Gawe natengan ukur ngkar ngkang. Malah mana sakapun sokana leuti teteh. Kang tulungan, kang tulungan. Itu iyo.
3: Lain lebih kak itu etanya.
2: Aya anu gagara ya menanan
4: edas.
2: Karena bicis yang ngegelan. Jawab cekuman tepak wekangi tepak etat tehilut gitu. Tak jadi kalpi kenang tu kenasib nyubadanan kahayang anak kudu kumaha dengken sifat bapa jeung indung ka anak teh apa geus teu kudu diceritakeun. Nempu anak nagalingking panas kiris indung jeung bapa nama sanggup korbankeun jiwa jeung tibatan anak nama eot.
3: Tegening.
4: Aya
3: kana. Daud ti malam.
2: Tayeuh. Cicing-cingna perlu ngonang hiji kolot dukun lepus. Para disakina haja teh dawala teh urang mana, putra raja mana, nyaha anak bulu tani atawa tukang beca.
3: Cenah.
2: Sa kumaha katang tuanana kajeun teuing aya di mana ku kaula mah burung disusu dijujug keur nyubadaran ka hayang anu jadi anak.
3: Daud ti malem. Ngaturkeun ieu nuhun sakumaha pidau. Pina bae bujeng hingga kapuru tanaga emu tanara pati tayawagelan sakumaha anu dijanjikeun tadi kaula.
2: Nya.
3: Dina waktu ayeuna bade nyali sikap pakemitan mapai-mapai padesaan nyucur pakampungan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina Bu?
6: Burema.
5: Ibu linggih palihan mana Bu?
6: Sukamana RT 22 RK 04.
5: Kawitan gaduh panyawat naon Bu?
6: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
5: Sok liur ayam
6: lambu.
5: Ibu tos kamana wae pengobatan bu?
6: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka kita puskesmas.
5: Panyawa tos sabaraha lami eta bu?
6: Nya naik tinep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
5: Yeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon bu?
6: Alpa propolis.
5: Kumaha atosna konsumsi alpa propolis aya probihan teu?
6: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah alhamdulillah lah petuangan teas gitu ya nama kan asal mah gitu kita tuh bisa tanggah gitu asa ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah
5: kumaha bu salami umroh ayah kendala
6: alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dig-dig lah teh capek gitu enggak nanteng teh ngeluh gitu
5: kumaha cara konsumsi na ayo na
6: ayo nama sa poete dua kali sore isuk genep tetes
5: ninga alpa propolis di manten bu
6: tinu radio
5: ibu murangkalina kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi alpa propolis
6: alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu nya ninggal lagi nya bunga gitu nya alhamdulillah gitu tos sehat
5: hatur nuhun ibu kanu kesaksiana bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi alpa propolis tambi sehat oge rezekina tambi lancar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini

0: M. Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
1: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air.
2: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Barang sawek simbal wacana. Dangu-dangu Esa Nira menya.
5: Esa
4: Nira paguneman satur. Manek desa tengahing karaton dinas rebeti sasauran. Sulintang damar kanginan kagoketan kagorawakan semetin nangis itu dereng terima. Nginang dereng abang sapratane pun tedayo seting asina. Maharesi komayana anu diiringku para kurawa. Boten kantur Raden Aswatama Satria Hontar Lautan.
6: Ala dia.
4: Hana dayo.
6: Dayo. Ya dayo tamu.
4: Ya.
6: Oh.
7: Ayah semah edah. Sema di mana eta?
6: Tamu di mana?
4: Pongala mun Gusti uningakeun aya tamu ti Astina Gusti.
6: Saha? Para Kurawa anu dipimpin ku kasepuhan Mahawi Kudrona ti Sokalima.
7: Wes. Resi pinilih ieu. Jago temak ieu. Pangapunten Gusti Prabu.
6: Saha?
7: Ayo, ieu emang ti Astina ajo.

0: Magaling ilingi ilingi tamuling ilingi.
1: Punten punten punten punten.
0: Sarang saha?
1: Itu sarang para santana tiastina.
0: Magaling ilingi.
2: Pracam syekin wana kelingsenopati karena saya rata ingkar sawaktu.

0: Kudro anu diringkuh para Kurawa Sri Traksi Dumar Saparto Marmo Wirupaksa Durta Durjaya Citra Saruk-saruk Citra Citra Gana Citra Yuda. Kau buat dia balad tentara ingkar si kepedang tansir gada benih san rasa panah kelimpung.
1: Nih.
0: Tarantos dumugi kapayunan Sri Mahaprabu Gonira Nganika.
1: Bro.
0: Hei. Pangapun tenye pun mangti sokalima. Miku anu linukung anu pinuku ilmu cemar kupanalar sugih kupanar guru nakurawa sarang panawa dijajar sokalima.
1: Wow,
0: ngan ukur nguping wartosna wartosna di astina aya wikunya iya geuning kasepuhanana
1: iya
0: iya mang drona teh aya wiku ti sokalima.
1: Nuhun nuhun nuhun
0: haturan puh haturan nuhun katampi nuhun.
1: Ya haturkeun haturan kaula pun pati.
0: Oh iya teh pati.
1: Pati.
0: Cocok cocok cocok. Nuhun.
1: Jagakeun hatura ti jisim abri oge.
0: Nih. Aya saya.
1: Da ieu teh senapati kaula.
0: Oh nuhun nuhun nuhun.
1: Pangapunten kaula Jaya Ratati Wana Keling.
0: Wow, nyuhun. Kaula Jaya Wikata kepala pasukan Kurawa.
1: Nyuhun. Kaula pun Wikata Jaya.
0: Kaula pun Citrasi.
1: Hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga.
0: Nyuhun. Nyuhun. Atu salah jenak kaula teyete pasampur sarang bunga. Terus. Tepang nasarang mahawiku tisokali merang. Kersaru rumpahun ka karaton anu nyakie putrak batrek atuh. Iutami utami utami utami. Cacok cacok cacok. Kamu salera pun mang mau meuyeuhna ieu teh meuyeuhna.
1: Atuh kalina teh eta diserangan ku rasa kakageh ieu teh aya naon kasepuhan Purwarabu.
0: Aya naha ieu teh?
1: Mangga saurkeun pamanasi.
0: Oh. Nuhun.
1: Broki.
0: Kia ieu teh Purwa Mang dumungkap. Saolah-olah lantung tamuh laku. Lantang tanpa wejah daya wartos di angelna tadi.
1: Leres.
0: Saperkawis mangenalkeun sareng rengrengan para Kurawa ti astina.
1: Oge kali nanti kitu mang teh
0: ayah maksad anu ditangtoskeun. Sajabina nalikeun tali mimitran anu tangtu antara astina sareng ieu nagara Girilawa. Ari poko ngeunaan maksad anu teu tiasa ditolak deui. Kieu ieu.
1: Cih. Cobi-cobi-cobi naon cobi-cobi.
0: Pun mang teh gaduh anak. Mangsana dewasa kiwari. Taye budakna. Anu kawentar jago satria ti uner lautan. Nyata pun anak asua tama. Taye si aji na moto si dua take taye
1: dah.
0: Si Bruce Lee muda taye.
1: Leres, leres, leres.
2: Dan dari data gantina.
0: Ai pun anak teh ngan ukur. Pulang jentul we gawena teh. Nyahurun balung ku tulang. Upami siang tegah kana barang sedak. Upami wengi tegah kana monok. Gawena ngan ukur ngumar si panon meus-meus lemereh, meus-meus lemereh. Lemereh meus-meus.
1: Hah?
0: Cucu cek mah oge. Aya anu janten margi pun anak asuh ka mate nya kitu ieu teh aya hal cita-cita maksud anu teu acan ngawujud. Katarik birahi ka pentang asmara ku hiji mojang. Kenging wartos cina surat-surat kabar sareng ti wartawan-wartawan ti mancanagara.
1: Yen di ieu nagara teh aya putri geulis kawanti-wanti enah. Nah kamina-mina lucu teh nu. Nya putra salira pisan agan putri Candrawati kakasina.
3: Geus tepinya eta beja kagelisan si Kai.
2: Nah, jauh menita nya.
1: Atuh pun arah teh nya kitu heuleung kentul we gawena teh. Dugi ka janggi moal boga pamajikan lamun seung teu ka eta putri.
2: Duh.
1: Atuh hari ieu pun mang teh kudu dumeukeus sanaos bari cokorego. Manawi bahan katampi. Bade ngahaturkeun sabda pangramar, saolah-olah ngalamar ieu teh manawi teu acan aya ti sisi ti gigir ceuk paribasa. Kolot teh mah kitu.
3: Si Nyai
1: terus. Oge priyogi ngajaskeun aya teh terus. Wartos dengan ukur watos atau tapi serangnya tanah.
3: Nyuhun.
1: Cabi nyuhunkan penjelasan.
3: Leres pisan eta teh pun anak si Sarnyi Senen wedalna teh. Ya.
2: Beja kenyataan.
1: Senen. Atuna utama pisan pun anak oge rebo atuh.
2: Geningan.
1: Senen karbol ningang di pis. Ningang di pisang sok emas mah. Ha.
2: Itu pisang tahu yang mah.
1: Ah pisang punggal pisang cuma sok.
2: Ningang goreng pisang.
1: Tah eta ningang digoreng pisang kitu.
2: Ningang dina pada sok.
1: Ganteng ngar eta teh ras tuang putra.
3: Pun anak eta teh. Nyanginya kitu ai nu boga mati sisi cigigir pun anak teh teh acan, teh acan aya anu nuano ya gitu. Dacan aya anu ketrak-ketrok.
1: Dacan. Kasep aswata mana bet aya alus teh ngitungan teh.
3: Sing ama muga-muga dikersakeun we.
1: Geus apa rupana acan?
3: Ai ninggal mah parantos.
1: Dina naon?
3: Dina layar TV.
2: Aduh,
1: kitu. Kitu.
3: Dina lagu-lagu pangalaman pertama kita. Hai, jenengan samaranana nama Elvi Sukarsi.
1: Ah. Ah. Naon Elvi Sukarsi? Elvi.
2: Nggih.
1: Elvi Pagarsi.
2: Pagarsi.
1: Salajengna
3: nanginnya kitu pun anak teh gawena teh ngan ukur ceurik balilisan. Kosyak ayo ditaros ku kaula teh nyata cina hayang boga saraki teh kahiji satria jeneng anak teh Dawala.
1: Dawala
3: tak kaula teh nuju marisa kaki pati sugan apalun Dawala weleh poe tak ku kitu na ite kaula teh nyuhunkeun katerangan weh keun ngantunkeun perkawis eta. Kaula bari tumaresan cenah hiji bapa dipanggringkeun kuno jadi anak manawi aya jenengan Dawala di ditu.
2: Jadi dua kacapanan.
4: Halo.
3: Nah ieu teh putra raja, nah putra ratu.
1: Si Dawala jelema selebor. Jelema edun. Aya eta oge ngan jelema uget di dituna teh. Jelema teh jeung teh waragri.
2: Longgeul.
1: Jelema naon? Sempong geus ditah.
2: Ulah sempong.
1: Sempong uteukna teu lempeng.
2: Kadinya
1: nya. Aya anak Semar teh jelema eueuh kagableng cek mah oge.
2: Nya.
3: Saha teh?
1: Dawala.
3: Putra raja.
1: Aya raja na mah raja ngan raja eueuh kagableng. Raja sangsara. Mararat. Jigana teh. Make baju hijau geus sok mani cek mangga. Kan
2: dia kitu mah.
1: Anak Semar aya oge. Ya bapana ge lain jelema sudah turunan juri jarian cek.
2: Nya.
1: Nya. Rada heor-heor we tuh maka genderwo oge.
2: Nya. Apa kolot
1: mah. Da upami dibandingkeun numutkeun harga we numutkeun harga masih keneh mahal entog jagona sareng tibatan hargana Semar atawa Dawala. Jami balasak daya kagaduh.
3: Eta manawi aya jabati eta Dawala.
1: Aca aya deuh jamung eta. Saeta etana. Sakanya ho eya mamung eta etana. Teu aya deui. Jelema aya gagableng cek mah oge.
3: Tak, saya.
1: Atau mungkin itu. Bila aku masih dek dikawinkan anak kau lah kaji sama gitu.
3: Cek mang oge dek ngarah naon anak cek mang oge.
1: Ya. Enak. Coba gali. Bila aku putri gelis bari sareng putra raja bari ditikahkan anu gitu.
3: Ya bara cering upami kapun anak aswatama cocok.
2: Bebelahan anak
3: teh enak. Bebelahan darong cek mang oge. Upami sareng aswatama cocok buat saya. Cocok cek mang oge.
1: Hai tuang putra teh Aswatama jeung anana.
3: Aswatama rebo wadana.
1: Kemis itu.
3: Ih. Jumaah.
1: Bener ah Jumaah Aswatama. Kami telepat mah Sabtu.
3: Iya, Sabtu. Sabtunya.
2: Disangka rewo.
1: Atuh hayeu. Ieu lamaran teh ditampi we ku kaula.
3: Kumaha?
1: Ieu lamaran teh ditampi we ku kaula.
3: Ya. Cocok. Cek ama oge memeh ini kudu puasa heula. Mata kudu daek manis subuh ta oge. Kudu daek senem pagi cek mah oge.
1: Ditampi we ku kaula urang kawin ke mereka pun ana. Aye teh Aswatama teh duda bujang.
3: Punana?
1: Teu pina.
3: Bujang banget.
1: Aduh,
3: banget jekekan.
2: Bolongkotan.
1: Urang kawin kenengan ieu teh keur katang tuan si Nyai ubar keur si Nyai kumaha mun kieu ieu. Kaula menta di mas kawinan ku huluna Sidawara.
3: Cocok. Atuh barang enteng teh mah. Da bari naon geus sajan bari hirup ge da jelema jahat atuh da.
1: Nya.
3: Teh teu kari kebon saw batur sia teh mah cek mah. Nya. Saw bae ayeuna geus daya anu moe di luar. Janji moe di luar dikit cukup gantar teh cek mah. Dikael cek mah
1: weh. Munut di mas kawinan ku Sirah Sidawara. Ieu keur bukti ka si Nyai pira ku make deuk malengek wae aye geus paeh mah jinisna.
3: Tandos.
1: Tak kitu mangga tantoskeun. Saminggu luhurna waktos hanapna lima dinten kena tos kabuktos gemol huluna dawala. Atuh dina waktos ayeuna mang teu nyahaturkeun rebun hukum laksa ketika binyahan anu tantos. Kalayan hal ieu ku pun mang wadah dijalankeun moal kantos saminggu moal kantos lima dinten dua dinten oge sukses sarta beres.
3: Atuh rampung lawuh cita panalika pun mang bade mios ka Nagara Amarta kakarang cuma nitis pikeun maehan Sidawara nyangakeun kanggo mas kawin antawis pun anak kawin ka tuang putra ku anjeun.
1: Say.
3: Rampung dawuh tutas panika.
1: Berpangkatan mugiaan.

0: kawula nu Kangjeng Rama Dewaji pupu dening ati putra.
1: Iya geulis.
0: Unyuk sumangga putra Dewi Candrawati nyangakeun sima pangabekti ku unyuk panjenengan.
2: Yo matake tatang tah.
1: Diterima nok, diterima geulis.
0: Atuh kalina teh eta Purwajeng Rama kersanya urup putra ieu teh aya pikersana naon? Anu kalintang kaget nanun taya papadana. Sareng kumaha Kang Dawala teh tos dipilari atanapi teu acan.
1: Kuluh. Hei,
0: kaula nun putra,
1: sategesna kieu su amak meunang info ieu.
2: Yeuh.
0: Kumaha?
1: Aida Wara teh lain jelemat.
2: Nih.
1: Cenah mah bapa nakalkung. Ai inung na surili
2: kelingan.
0: Anu leres ya teh anu leres sasauran.
1: Ih, ai Nyai. Bieu teh aya tamu ti Astina Mahawi Kudrona kagungan putra hiji pameget, ai pameget teh lalaki.
2: Tehnya.
1: Bener kitu mah. Alias jalu. Mikar panyai aswatama teh kitu. Nya mere katerangan cenah dawa-dawala teh jelema reugeu-reugeu kitu. Uget.
2: Hah?
1: Jelema garis miring we kitu. Kalian eta jelema teh udagan ti dituna. Keur mah jelema gemel eueus sansara katamah jelema jahat. Diintai-intai ku pamarentah. Tahal ieu ku amah teh diperdih, cu. Diperdih ka tangtuanana minta bukti. Ngan cenah lamun kacana wujudna hirup-hirup disangakeun. Sanajan geus paeh. Gorengna hulu nak bakal dibawa ka dieu. Dalamun samanya dawara eta, nyai, tangtu itu bakal kasebut ka asup mas kawin anu tangtu. Pokona mah asa ka sorang we ngagugulung dawara. Keneh huluna oge. Sakitunya.
0: Agan putri nangis tapati-pati nu teh papadana gonira. Ya wis pinasti kersayang widi mapan bayar.

0: я прямо на танке нравлю. Manatte ya tengan udah ya papa sama ya kang kawala.
1: Padi.
0: Waduh. Kapan eta teh bisa laki nyai anu wajib dipuja di taman sanga? Anu wajib dipandang pupu dan kang dawala. Maka petang cenama tetegat-tegat-tegat. Duh. Kami ayah anu saya papa lah.

0: aduh.
1: Yai.
2: Mama. Permios, kaulah sebaka ngabujengan kang Dawala. Ana tega-tega terima ke sarang mare dipayakan sarang rupi ka jenjal masang sarang ka jenjal matu ngarang da kaulah mah teu manang rupa teu manang harta panah kagayaan anu tangtu. Tamih ku kaulah pikeun pitanu tangan ku kunjungan kaulah nama-nama ngeneng kaulah kan ayah
1: bisa aduh nyai ulah yu make deuk nyusu sagala keun wae yeuh kumabuh cina we geus nyai ulah deuk cega make deuk ninggalkeun karaton.
2: Biasa premio sama
1: ulah cu sabar gelis lingi nyai bilih dinyana Dawala eta piraku nyai kerah kapi garwa ku hiji jalma miskin anu taya kabur.

0: wis kena difilfilas di kersah yang wini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Oming.
1: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
2: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
1: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
2: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
1: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
2: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
1: Oh gitu.
2: Nya, jadi meriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
1: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
2: Abdi mah pingsan lah, Pak.
1: Oh,
2: sering digugur.
1: Mohon.
2: Tadi poyang umat sesek jadi sesek teh, kecapean teh. Tadi dinya langsung abdi teh diperiksa ke dokter gitu. Ai teh pembengkakan jantung. Kunduk nyeri.
1: Mohon.
2: Sok ngodo dada gitu.
1: Mohon.
2: Dada teh asap mah nyeri, nyeri. Kuma sok finish ngod gitu ita. Dada, yeah, dada di punggung kita ita. Terus gitu. Gitu. Terus lambung, lambung dahar teh. Naik kalhur. Naik kalhur engap kayak gitu.
1: Terus sok ayo engap omingnya. Oh,
2: engap.
1: Terus Bapak ayona terus seberapa lama Pak ya penyawat teh?
2: Hampir 5 tahun lah.
1: Mohon. Nah, kukituna Bapak terus 5 tahun pengobatan. Terus nganggo naon wae, terus kamana wae Pak?
2: Kadok. Sekarang ke herbal.
1: Berarti Bapak pengobatan tos herbal, ya, tos kemana-mana, tos ke medis, gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
2: Alfa propolis drop.
1: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karena harus kabel mah cocok, lengit, ya asam urat dia lengit, nyeri ya punggung, punggung, alhamdulillah lengit, cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
1: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
2: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ngan mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
1: Mohon ibadah lancar
2: pamina. Oh, bener lancar. Tadi mah ka masjid ka capek.
1: Oh gitu.
2: Oh,
1: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
2: Alfa propolis alhamdulillah.
1: Ibadah ge lancar
2: pamina. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udang ulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah ting bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak kabel meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
1: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis itu tersep seberapa botol, Pak?
2: Tilu.
1: Oh, sep?
2: Tilu.
1: Oh, tilu botol.
2: Nah, jeung ayeuna teh tilu yeung ayeuna aja.
1: Ayeuna teh bade ngageuleuh seberapa botol Pak Oming?
2: Tilu.
1: Jadi kan tersep tilu, ayeuna bade ngageuleuh tilu botol
2: deui nya.
1: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
2: Ka hiji.
1: Oh, ti botol.
2: Hiji sep, hiji ta. Langsung aya-aya perubahan. Ieu imah anggot imah ye. Ini langsung awal wae mah.
1: Mohonnya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
2: Perubahan.
1: Alhamdulillah begitu lah Pak Omingnya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendeng anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
2: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nyatugan gitu anu sajen gitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
1: atur nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
2: Pak Oming
1: tambah rezeki napanya
2: amin
1: nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya.
6: Iya.
5: Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
6: Yang kedua.
5: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah,
5: oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah, ya, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Amin gitu ya. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
6: Amin.
5: Nah, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Aduh, nyai, nyai, nyai, nyai. Susutan etati so cacu.
1: Upami itu nyata nakaulah tersuka aja. Pati ye pas termanu bakal nusuk dadanya itu nyali. Nyali itu
0: Dolis kehula, cuk kehula.
1: Pamit itu kan kerama pesami serang mahan putra kaya nana bagi laksana kena tenapi mua kau lati hayang kangkang dawala.
0: Aduh, pati. Waduh, yang aku. Iya, nyai, cuk. Wajar anak. Oh, bapak ka anak bujeng hingga kitu. Jiwa mua burung dipasrakin rumah sa'amanu salah.
2: Si, kau.
0: Mi HP karaton, mi HP nagara. Ucing kawesanya.
2: Tupi masak.
0: Aing dek ini ku sorangan kaul dulu iya nyangan peminan tuan iya.
3: Bakatnya akan putra tak?
0: Bakatnya akan anak hayu jeng ama nyai. Yap nyai bakal diasupkan kena kantong hikmat urang jeng ama wesalik sik teteangan sugane pangih di babatan atau di bot. Naon? Basar baru gitu tak?
1: Sadaya-daya iringan sapu rasa.
0: Yap, abus kena kantong hikmat tuju. Ni HP nagara teh
2: bagus tiba
0: atuh utami nama kaula we dampak gusti teh kapan kaula teh hiji pati anu ngiring rasa tang dalam daya mah ngeunaan pribadi antohon si wawarak ieu lain soal nagara ieu
2: bagus tiba
0: ieu keur karancaran nagara eueuh dilintang ti bebasna hate pribadi
2: bagus tiba waktu unjuk sumana
0: deuk init aing deuk nyungsi neangan dawala. Isinya itu ada di kantong hikmah kawan.

0: Sang Sri Mahaprabu jeung Karkuan yen ngantunkeun kawajiban. Halayan agam Gusti aya dina kantong hikmat anu tang. Sikeun ngantoskeun milari dawala. Memang dinaresan geus sakawitna nolak. Kuayana kagungan mantu sang sarat tunara. Katena galis saparantosna agan putri ngancam diri bahkan uga yana. Tantu lampah di sapengahing marga sobana.
1: Marga.
0: Marga iku jalan
1: sopan.
0: Sopana satengah king marga. Satengah king alas uana wasa. Anu nguju apuk-apukan ngilari dawala. Ipanutanan agan putri mojang nagara ngilawan. Antos kami nusi tahing karena tawau kau siapa wonten anak gara Amarta. Ipa kampung anak ayah kampung anu patempatan anara resik sarta anu ngalingi kanana tepato seur imah imah patorenga.
1: Nih.
0: Ijojon terpalitik ilusi si gawir ayah imah kenangang. Mayun kaki dul sarta kentengna udaun walu.
1: Ndok.
0: Nanging ajaib bina mangsana hujan teu aya cai anu ngeslak ka tengah bumi. Ari pantona bungbasti tepas ka pawon. Disakeun saena ta imah. Aya balong anu ngagenyas caina. Cai mapay-mapay akaragragna. Eta akar anu meungkeut batu naretes mager sisi balong utang. Sanes pakuona ulu cupu panawa bapas marura puda pawana anu dina langit ieu saweg sempal kapiguyon kawuh para putra teh kantun garwa Sutiragen medal narura Semar Batra naya nyaur sapara putra Jang, cing cing cing cing akang siraing serare akan ya gitu anu kena anu letik ujang.
1: Oh mana? Mana?
0: Mai lain kali ya gitu, mai lain ya kali.
1: Salah salah maknya. Memang
0: hatinya. Harus datang.
1: Oh,
0: enggan sang itu kan.

0: Aduh.
1: Aduh. Ayo anu mulut sepuh ayo anu ngalirinkan akang barisan dibayar segala itai. Maha itu kudu pugu urusan anak.
0: Aduh. Sanu kudu mayar.
1: Ya, sanu ngibingnya sanu mayar biasa nage.
0: Sanu ide.
1: Ya, kang.
0: Cewek. Aing masa ngadengi kenang ngigel terus. Aing bujang-bujang kenang emero ge kacak-cakan cai aing mangareng kene kuai.
1: Oh, gitu. Akang mah jeung gegeran ni.
0: Kajeun cing dewek di kamar cai keur cinu trung cingogo. Tiap-tiap ngadenge cai ngesak kana ember dewek mah japlin wae.
1: Oh, gitu anya. Akeuna tukang dibayar ge kitu mah.
0: Aya aing goblok.
1: Naon?
0: Kudu mayar ku naon aya aing?
1: Ah, mayar mah nya ku duit.
0: Duit teu boga.
1: Nya.
0: Baju ngan hiji-hijina.
1: Nya. Bedog eta.
0: Bedog-bedog batur aing mah.
1: Eta di bawa teh menang ieu.
0: Aya panai bongoh cokot teh ku aing mah.
1: Ih, sabar menang ieu teh menang lemut. Nya susah kana
0: ieu ikat atuh ikat. Heh. Ikat teh parepot. Ya jeung pamajikan di cek-cek samping gua ini.
1: Sugana ikat tetep dipake teh.
0: Ah, aing perebut pas saya silih gebug jeung halu aing.
1: Aduh.
0: Waduh.
1: Aduh.
0: Silih gebug jeung pamajikan aing.
1: Aduh.
0: Beran silih gebrok jeung pamajikan silih gebug ku tulak aing perebut samping bebekeun aing pake bungkus hulu.
1: Nyaan akangnya teka beli na etak atau toko.
0: Bolehnya mah. Maha we jadi gila mama lah.
1: Ah, ulah begitu tengah eh. Dengan apa-apa majikan. Hmm.
0: Dunya, dunya.
1: Duh, bikinan aja.
0: Rempak sekalian kayaknya dunya kayaknya.
1: Ah! Duh, rempak gue ulah arah gitu.
0: Kagok yang menghirup gue dengan ukur sangsara we yang mengharap-ngharap bandar can hos kene we.
1: Ah, can waktu lah mah, teh bandar rumah.
0: Wuhuh! Jol, guluduk nu rada gede bapana ku aing lah.
1: Narek kumaha amun datang guluduk
0: gede? Bencarkeun hulu aing lah.
1: Aduh,
0: aing mah.
1: Aura
0: kagok kirik oge lah.
1: Aing
0: mah. Mangkukna meuncit. Mane aing ku ari kaburu nyeri eureun nya aing.
1: Naha tuh? Terus ka teh nyeri ge aral mah.
0: Tapi sanajan meuri dewek balangsa. Molor mah dewek di hotel wae.
1: Duh, beres eta. Beres ya anak.
2: Woi, di hotel wae dek mah hees.
1: Salah dia dek disebutkeun balangsa kumaha ari sare di hotel mah. Berarti eta teh kasup kana rengrengan jutawan kan.
0: Jadi jutawannya.
1: Mun ari di hotel mah.
0: Jadi jelema beunghar-nya.
1: Mohon. Di tingkat sabaraha ta kan?
0: Heh,
1: di tingkat sabaraha gue di hotel.
0: Wah, tingkatan aing mah.
1: Tingkatan.
0: Eueuh.
1: Apa ieu mah nya?
0: Eueuh.
1: Di hotel mana ieu kan?
0: Heh,
1: hotelna.
0: Pranger.
1: Lamun
0: mah bae. Tuh, lamun eueuh. Nyanyang ka dewek di Hotel Pranger, eueuh di Hotel Pranger, Hotel Oman aya.
1: Eta mah di kelas berat tumpul, Kang ka.
0: Di Hotel Aji Oman aya.
1: Kang. Di kamar nomor sabaraha ari akang kulum di Hotel Oman?
0: Kamar-kamar mahal deuleuh lah. Aing mah.
1: Mah ka jeung mahal na hirup murah na kamar nu mana?
0: Ah, lamun hayang pangijeng dewek ka Hotel Roman, Hotel Pranger entong make langak lomo ka kamarna entong.
1: Ah, eta Kang bisa biaya kaperluan ki papa.
0: Hei, papa si si si sina.
1: Si naon?
0: Si emper. Lamun aya nu ngaringkuk di buntel ku plastik dewek eta.
1: Oh, pengen di hotel wae atuh dina emper na mah.
0: Maligeun maneh usum halodog kieu aing Cirasea aing mah 3 jam ngagedog geura di nu saatna aing.
1: Atuh rek ngalun kumaha
0: sih nu saatna. Nami sanajan bari ka gableg jelema beleguk jeung jelema goreng pacu tapi aing kawewe payu we terus.
1: Tua Kang.
0: Woi.
1: Ah, bener.
0: Laris aing mah. Baik aing ciri kana mun aing leumpang di Bandung.
1: Ya.
0: Di kota tuh. Aya awewe ngaleut. Dewek paneuri. Ciheulaan ku dewek leumpang. Siap ku dewek. Dewek jadi ciheula. Nuturkeun sampai awewe ka dewek.
1: Atuh, eta mah pantes nuturkeun geura itu ngaliwat ka ngaliwat.
0: Heuh, pokona asa dicucurkeun ka aing. Keur bangsa dewek mah kudu dicucurkeunana oge jadi bagja gede.
1: Bubuh milik teh.
0: Tuh lotre nya lah.
1: Lotre?
0: Narek.
1: Boga nomor itu akang make lotre
0: nonton. Heuh, mun dia nomor teu bareto aing mah kagok gelo hirup lah. Haram sia, haram paduli haram, haram sadai. Kaya wae meunang mah hampang ngimping meunang.
1: Halal mun na geunang mah. Aja boga cenah teu mah bakal meunang yeuh. Sokang lutang ari bakal meunang mah yeuh.
0: Aing mah lamun yeuh masang lotre.
1: Ya.
0: Kucing tadi aing ngimpi ngesirik meunang lukmas.
1: Aduh.
0: Lamun aing poe ieu pasang lotre aing bakal meunang 10 miliar.
1: Oh.
0: Wih.

0: Aku di bom lah lek mikanya, sama berlek di korban kena ibar kang kayak gitu mah.
1: Di bom nale di bom ku granat menyong.
0: Eh, tak kurang mana tu?
1: Di bom ku duit.
0: Omong duit namanya an kaciri akang gedeuna.
1: Nu 8 miliar teh aku duit.
0: Duit akang duit naon tadi?
1: Semua duit kerecas dan nyeran ke bawah angin diawurkeun na tiluhur cenah helikopter.
0: Ya mati atuh burber.
1: Burber. Aing mah deuk duit receh, duit nu 8 miliar deuk ditukeurkeun kana duit 5 perakan kabeh.
0: Salah. Daripada tuyul.
1: Lamun moal ka duitan ku duit 5 perakan aing mah dikumpulkeun botol turu botol limun. Turu botol Coca-Cola kokona asa herang buleud. Dia bagi kenana ciluhur mau dibilang hiji dua cilu kaya mah.
0: Sabab?
1: Itu becus milang dewek mah.
0: Alah, nah ahli akan milang ketika sabara bisa
1: nah. Ini paling becus di hiji tapi kat tujuh.
0: Aduh. Ini memeh tujuh seperti ini kan?
1: Memeh tujuh?
0: Ya.
1: Ya gara apa? Eh, memeh tujuh mah sarapan. Eh, lima. Eh, ocekat. Ocekat.
0: Kaciri nyang, paingan bisa milang.
1: Awur, awurkan cilihur dik kilo, kilo entong, sekilo seberapa siki, awurkan. Eh, coba ting. Wih, si sugan jaring bapak ya. Sugan dewek ceng cengan parere.
0: Aduh, kakak kita ulah gitu-gitu teh.
1: Eh kakak kalau si kunyuk ngomong tepi kaki itu. Dengar pak. Siapakah yang akan memaklumi kepada anak-anak? Diwati bapak terhadap kepada anak.
0: Anak-anak mah itu kan.
1: Moga bapak ngapunten kalian yang akan semah pangga butuh. Cing, calukan sidawala kadieu kitu aya kapentingan dewek nya. Weh, sidawala kadieu kitu.
0: Mak,
1: kaula nun kula. Ya mah datang aja dagang suranil, mah datang di suranil.
0: Suranil.
1: Aduh. Hadir gitu jang kada jang.
0: Jangan beasé di heka ku akang.
1: Mak.
2: Kulah suranil.
1: Di sayur bapak.

Nyangakeun semua pangabaktos abdi dawuh. Anu jang-jang.

0: kabeneran aya dina wangsul ayeuna. Bapak teh ngarasa bungah bagja bari nafsu kemahan. Anu taya papadana riungung pulung dulur-dulur. Ilaing ujang anak anu gede anu leutik nuhun silalayu geus datang dina wangsul. Pangas silalaing di gerawan oge kasaksi ku indung silalaing ayeuna.
1: Sumuh.
0: Sumuh. Naon ieu teh babeh tetara-tara? Jiga.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Wadi abalan tantos nages sadayana panyawa tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
4: Aja.
3: Mohon, linggih di mana Bapak?
4: Cikoja Bendungan.
3: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
4: Desa Waluran.
3: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
4: Benjolan.
3: Benjolan?
4: Renyam-renyam remati.
3: Oh, remati kepanya.
4: Iya.
3: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa napi kumaha?
4: Renyam-renyam panas.
3: Mohon teras.
4: Teras. Napas nyesek.
3: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
4: Atos 2 tahun.
3: Tos 2 tahun
4: dua
3: mohon.
4: 2 tahun.
3: Tah aina kan ngaleut landong alfa propolis Bapak teh nya.
4: Mohon.
3: Mohon sabar botol Bapak?
4: 2 botol.
3: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah aina aya henteu bawa benjolan.
4: Hilang. Benjolan hilang.
3: Terus aya aya namanya.
4: Aya.
3: Oh,
4: panas teu aya.
3: Sesak napas teu aya ku mah.
4: Aya.
3: Alhamdulillah mati.
4: Teu aya.
3: Alhamdulillah.
4: Sehat.
3: Janten sehat sadayana mamanya.
4: Sehat.
3: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang leutik landong alfa propolis kumaha harita, Pak?
4: Sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
3: kitu. Panas. Mohon. Sabar alami eta,
4: Pak. Seueur we sadinten.
3: Sadinten reaksi
4: ya sadinten.
3: Nah, alhamdulillah ayeuna mah sareng
4: sehat.
3: Alhamdulillah. Bapak aya saran teu kanggo nusianes?
4: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di
3: dieu
4: kaduh panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas renyem itu yeuh napas nyesek
3: sesek napasnya
4: lambung teu aya.
3: Alhamdulillah
4: sehat. Damak.
3: Sehatnya.
4: Ya.
3: Mohon Bang panginten cobiana ku landong alfa propolis bapanya.
4: Iya.
3: Mohon Bapak aja haturun ya.
4: Iya sami.
3: Mohon mangga. Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi
6: 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
9: Iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan Kabupaten
9: Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan kabur
9: ya.
8: Pandangan kabur.
9: Iya.
8: Gitu.
9: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
9: Amin.
8: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
9: ya,
8: pesan-pesannya.
9: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
8: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
9: Amin.
8: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
0: Cengran naon bengras pisan rarai teh ieu teh?
10: Heh?
0: Rarai juga bengras. Sasarina sok arungkuut kitu. Ya, ieu teh sategesna jancu, anak dewek nu gede nu laleutik, anu leutik. Oge mah inung ilaing ayeuna kabeneran aya ieu teh eueuh di nu deuk dibadamikeun ngeunaan icalna Gusti Urek Kodara. Gusti Arya Bemo. Sumuhun. Tanya kitu ayeuna teh dacan aya wartos-wartos nadugi ka ayeuna oge. Intel-intel atuh ngegel curug. Petugas-petugas teh aya hasilna. Hah? Ujung hingga aya katerangan buleud teu gepeng-gepeng acan ceuk abdi oge. Ya pur Pak, diisiun di munggu pawenang kayaknya mah. Hah? Di munggu pawenang diisiun. Keserina mah munggu pawenang ge.
10: Ya,
0: mah. Rame kitu.
10: Lo
0: berawiri jelema-jelema enang pasang pamplet siuna. Siapa yang bisa menemukan Gusti Bima akan diberi hadiah.
10: Ya.
0: Yuh. Mas.
10: Masana?
0: 18 karat.
10: Loh, nah 18 karat.
0: Coba nas 7 kilo. Ayeuna teh pamplet-pamplet teh. Hai pamplet teh naon cu? Pamplet. Mun di jalan geuning keur nyetung teh. Kuna golakeun aspal tadi siukna teh ku pamplet teh. Si kunyuk sia. Ai teh nyaho ulah ngomong. Ai si aing gejul naon sia pamplet?
10: Duh, gejul teh Arinda.
0: Pamplet hartina anu disebut pamplet. Anu disebut pamplet mah kieu ieu. Lamun aya nu deuk meuli ning dinu dagang sok aya nu jiga entogan jungkelit jungkedang jungkelit jungkedang
10: teh.
0: Tuna batu dinya teh. Sok dagangan curalit teh. Anu kitu pamplet.
10: Nya, diseuseuikeun.
0: Heuh, beguk, beguk.
10: Bodohub.
0: Anu kitu mah kelir maker menyong. Aye kelir maker mah paragi ngaput, kelir maker ngaranana.
10: Nya.
0: Apa bener? Ayo pergi ngaput mangaranana geus studi-studi ngaranana geus kicu. Ayo studi mah Dharma Wisastra.
10: Hei.
0: Halus ya. Ayo geus ngobos teh. Hayang
10: geus wae.
0: Tapangna dewek di barengan ku kabungah teh memang kamari dewek teh. Bingung mangkukna nya kitu, tapi ana dipikir-pikir cu dewek teh percaya. Sapinterna rakyat, sabodona pamimpin.
10: Ini.
0: Moal pati-pati jadi pamimpin, lamun hiji teu adil, dua teu bijaksana, tilu teu jujur.
10: Ini.
0: Ai hukumna tiap-tiap pamarentah lunta ti nagara lain deuk sawenang-wenang gawe, tapi deuk ikhtiar keur kapentingan nagara katut masyarakat. Kaya anu matak kewek teu rada bengras dina poe ieu. Aya kayakinan anu rupa kitu. Nyan ai ikhtiar mada ieu teh diwajibkeun pikeun manusia hirup anu tangtu. Nyan we atuh ai ikhtiar mah penting atuh. Sigara rupi oge. Heh. Naon deui eta di luar tepi ka recet? Anjing tepi ka.
10: Hah?
0: Nyagarogog kitu. Mah? Coba pariksa Jang Dawala.
10: Ulang.
0: Eta anjing di luar ngagogog.
10: Push, push, push. Push. Push.
0: Ya anjing tapi kena geronggong gitu tara-tara.
10: Anjing baik lah.
0: Halo. Anjing tanyakan. Saprata Nepal. Tata Mukti Negara Astina. Para Kurawa anu dipimpin ku kasepuhan Maharasi Komayana.
11: Ya. Angger, dongkap angger.
10: Iya, tumaritis.
11: Nya. Semar. Semar. Sahayang, sibik ti Astina katek. Ya. Maka itu nyamuk itu. Tong diasakeun cenah gigih we.
10: Ha?
11: Beukeun dorna mah kana gigih teh.
10: Nya.
0: Mangalingih nu nangalingih.

0: Tobat teuing geuningan ieu teh tatamu agung ti sokalima kasepuhan mahawiku. Ngahaturkeun semahaturan sasumpingna tatamu kaula nu sadayana.
1: Moal ngaborobot kitu ieu teh imah, Pa.
0: Hah?
1: Moal ngaborobot mah kaning geus hees ieu teh imah teh.
2: Ah, geus hees kumaha mah
0: Oh, geus bobo.
2: Oh, kitu.
0: Ulah kaget Kakang Semar ieu kaula.
3: Ulah kaget Kakang Semar. Ulah kaget Semar ieu kaula. Ulah kaget euy, ulah kaget.
2: Hey.
3: Ulah kaget ieu juragan dongkap ieu.
2: Lu?
3: Heh?
1: Tuh, pegas gede pitis kitu eta kumis.
2: Heeh.
1: Hmm. Pajar pamit ieu nya kan. Hmm. Ieu dipake ngepel teh genah kumis kitu mah.
0: Cager sakulawarga tumaritis Kakang Semar sanak-anak tibaring pangesto di simabi teh nu
1: anuhun
0: atuh teu pinodamel di simabi teh ngahaturkeun semahaturan kata tamu tatamu soraya
1: nuhun
3: diterima nuhun
0: atuh kalihna teh eta kaula nu kunyuh sumanga ieu teh purwasumping aya pikersaeun naon bet asara reuwas teuing nuhun
1: Kresel naon sih, dek ngadon dicukur kan dia gitu.
0: Kia Kakang Semar pangna kaula datang anu diiring ku para Kurawa. Jeng wajah wala tentara ti Astina.
1: Sumuh.
0: Saperkara kala teh yang pangih jeng pawongan ku kaheubeulan teu cepung. Jadi hukumna teh sono gitu. Kadua. Kaula mangul utusan ning ratu ngeman ti maran raja. Angger sinuhun ti Astina. Deuk aya pangabutuh anu tangtu. Deuk nginjeum anak Kakang Semar anu nomer 2 Kidawala anu tangtu. Kami teh deuk nginjeum Dawala. Sabab nya kitu Astina teh keur ka amah ku kasakit anu marajalela.
1: Nih.
0: Anu teu beunang ku ubar aber dukun lepus mintul pangaweruhna pardi sakti leungit pangartina
1: Bah dinyum-nyum geus mah menyong
2: ah mata kan geus kumaha
1: ah najis teuing oh goda lingis make dinyumkeun naon teh
2: weh
1: geus apal atuh kana politik urang asli mah apal kulitna
2: aslah
1: nya
0: amuing nyomutkeun katerangan ti dukun lepus anu tangtu aya salah sahiji negrakeun hawar-hawar nya dibanding ku menekung nunukun mujabraka kaula teh ka mahasukma dina malam Jumaah narima suaratan katingalan mangke king mangke nagara Astina leungit tina kasakit rayat baluya tapi ieu Astina teh kudu dirajaan heula ku Dawala anak Kakang Semar ti Tumaritis tak itu hinyam hukum iya mah istilah nak datang-datang koncong-koncong ka itu gap diuk dina korsi harita sager kasakit lengit balik deui leutina naon
2: jolewos ini bantu
3: jika na itu mulang na Dawala tebaka di bahanan mas picis kemarin inten jumanten jika na
0: amuing tak itu mentari dona kami di kasepuhan oke, okay, Dawala ilahin singri, doa hidup di inyum, dala hidup di kumaha kaya cuta.
1: Nih.
0: Bakal dingenahkan, sering.
1: Nyenahkan pakainya. Ulah masrahkan kadewe, kakorot etam aku masih lain. Dagus darewasa, gus mekar akal pikiran mangsa bodoh. Kumapun anak, sering Dawala serengas lagi gak? Anuhun.
0: Kagen yang gitu, Dawala.
1: Hai, kano abdi masuk. Moal bade baha bujeng hinga abdi kudu jadi raja di Astina.
0: Nya.
1: Sanajan bari jadi tukang atik tukang arit. Ngurus kebo sapi saur paribasan. Mangga teh teuing.
0: Oh bener kitu.
1: Sungguh.
0: Oh cocok.
1: Nanging dina resan dieu. Sanajan bari abdi jalma bodoh baliuh. Anu taya kanyaho hukumna. Bari jeung teh sakola.
0: Abi terus leuwih apa karena ilmu-ilmu jiwa.
2: Nih.
0: Sarang lacak anu parantos kalangkung. Nya kumaha? Dina resan dieu ulah dipandang boneka abi. Ngajentu ulah dipandang tunggul. Sateasana abi mios ka nagara astina nyubadanan pamulut. Nyuhunkeun widi we abi hayang neungeulan heula semah we hayang nya.
2: Belakang-belakang
0: ajar siya. Sema sah, sema teh. Sunda tadi sema iwati salira mah kitu. Apa hal abi karena politik salira apa? Basa benang nyerah. Catur menang malitur. Keur abi moal asing deui. Eta mah sakitu we pamenta abi. Laksanakeun nuhun teh laksanakeun bade mulih-mulih eta mah jang akeun. Kade sia ulah raura. Salik, Pak, salik. Kurang ajar gitu siang ngomong teh. Ceng, asana.
2: Kurang ajar sih, iya. Jawa,
0: abdi.
2: Nuri tujuh keneguran semah teh aing.
0: So, nasahada ya tu datang jadi semah iwa ti asti nama.
2: Ya, iya.
0: Anak alba singkong ingusur, enyak usur, keluar, tiak. Semarna anak-anak antre, amuin yang kade su, eta mah ulah nyalahkeun ka abdi su. Da pun anak teh parantos dewasa.
2: Bijil, sabijil.
0: Sok wae aya deulut mah da aya tempat mah atuh. Manya di tengah imah, sok ditu. Dibebas hayang nyaho.
2: Basya,
0: dibebas.
2: Sing
0: hayang bantu ah,
2: ya boleh. Dek naon sia? Ya, dek naon.
0: Ana mah ke dek naon ge. Asra jingga dawala asra jingga.
2: Deka bela sia?
0: Sung. Abi teh sakopo sainum jeung jadi dulur. Malahan saci susu nganu ukur beda heula paneuri.
2: Yeah.
0: Abi geus leuwih apa karena kaki kurang astina.
2: Dik naon sia?
0: Ieu mah kieu bilu teh tangtukeun lah.
2: Sok kana tong apa dong?
0: Heh? Bilu teh tangtukeun hayang.
2: Tegara.
0: Tegara.
2: Pasti
0: mangke we lah.
2: Ya.
0: Kuat. Cerit cing karak syak anu telahina. Butnana anu bisa mangga pulia kana kadigaya asra jingga katut dawala. Enya kadadianana sadaya para kurawa pada birat bubar katauran. Anu dipimpin dening Resi Komayana kasebut. Angger jada ta?
2: Kuulah pamang.
0: Yes.
2: Geus
0: tong paksakeun ah. Moal bisa dipaksakeun sanajan bari kumaha. Da aing kudu urang kudu eleh ku si asa jiga mah jelema kitu asa pamuhalan. Ngan jigana urang teu salah ini teh.
2: Nih,
0: perhitungan salah dalam dinten anjing mah jumaah kaliwon jigana hasil urang teh.
2: Jumaah teh ningan jumaah mana? Biasa janten. Dupeuna mah sad bari kumaha.
0: Kaena kieu. Eueuh deui kasieunna pawongan lintang tiku. Dunungan anak Kijaro. Kijaro teh murid mang anu setia anu sumujud ka guru. Mang deuk nyeum leungeun ka Ki Arjuna. Sok sageuh make jeung kudu ngalawan. Jadi anu bakal bisa neuteuk beuheung si Dawala teh lintang ti Kijaro anu tangtu. Sakitu hayu.
2: Tu pinuh lamun mangga.
0: Amuing. Ya? Pak? Selamat, eh? Pak, ya. Selamat, sih. balagar keneh abdi jeung rumus
3: ngaturkeun rebun nuhun syariatna kana panangtayungan bapa. Hakikatna kersana Gusti abdi diselametkeun.
0: Hai, katamu lagi.
4: Mana?
0: Pulang dari rantau.
4: Dari rantau.
3: Ayah curang pulang dari rantang, saudara lupa.
0: Pulang dari rantang. Nuhun yang selera muslim.
3: Belagar kene, acuk. Ayah berkudu mundur cina gelut yang kurang asina malah guru deh jika na.
0: Nuhun. Yang prendene kitu cucing apal karena taktik yang politik kurang asina.
3: Anu mua bisa ditolak deh, yaitu bahkan yang anjalan usaha pikin nyilakakin ilalain. Pamuhalan silaing make jeung kudu dijadikeun raja. Sabab hirup jalma teh sakola lamun dihubungkeun kana kaayaan kitu katangtuanana ujar.
0: Dewek mere tugas ka silaing dina waktu ieu gerapek ini kam lajang tengah hubungan ka juragan Gatot.
3: Tapi geus aya rencana tuh di puncangan lintang Tianjin.
0: Atulah jantana kepala angkatan perang nagara teh disatujui ku abdi teteh.
3: Nih, nya percaya.
0: Nah, marukana teteh terjunna tiasana terjunna teu meunang saha da dilatih ku abdi. Da abdi teh palatih
4: marukana. Akang teh palatih.
0: Oh, goe.
4: Cara katina, akang eta luncatna tina kapal.
0: Deuk mah tara ngabele-bele ilmu.
4: Kitu,
0: tara ngabele-bele ilmu. Da latihan mah kudu buni atuh.
4: Di mana, Kang?
0: Ya sawe lu luncatanana mah tina taraje mimitina. Dak saya teteh kana.
4: Kanaon teteh taraje?
0: Pilar teteh. Dinya luncat teh kana gantungan boboko.
4: Wah,
0: kayaknya huapkeun aja situ mah.
4: Ngareup tuang da mah.
0: Jadi nih, Cang.
3: Ya, cu permio sae, Pak. Moga-moga abdi diselametkeun di jalan.
0: Eta mah merdih we ka Gusti nu kagungan ilahi jeung dewek. Salamet jeung ciraka teh man penarung resakeunana. Naon salamet jeung ciraka ieu teh gumantung kana cukang lantaran manusia anu gelar di dunya.
3: Kira-kira,
0: didoakeun cu, jik. Kade ieu ka di jalan sing hati-hati. Pramio satu, Pak. Jik.
3: Mae teh keur ongkos euy.
4: Teneh.
3: Naon keur ongkos?
4: Iya.
3: Ana maka jeung ongkos pokona manangan roda anu ngaliwat teh di mana anu usirna hees.
4: Mata sih.
3: Kurang naik dah ini. Naroda masuk sare teteh.
4: Naroda masuk tidrak biasa.
3: Kadang-kadang nu dituju Garut teteh.
4: Mata sih.
3: Eling-eling di Kuningan teteh.
4: Itu
3: genah urang.
4: Ya.
3: Boga nanutan urang panangkel di tukang.
4: Ya bener Kang tadi natahang
3: lah. Iya pentingnya mah kerjajan di jalan dulu. Naon kerjajan di jalan?
0: Soal eta enteng.
4: Mana sih enteng?
0: Hari mawa kapuk urang.
4: Terus?
3: Ragaran di muneran kumpulkan aja lama kuring jungkir dinya. Sekurang tajak kapuk bakal jadi burik bodas gitu. Sok weh. Obat anu.
4: Naon obat anu yang dijual anak
3: bakal. Model lisol gitu. Nyaw sering lisol.
4: Lisol di ubar naon akan.
3: Pari puruh mata.
4: Nah.
3: Ayo ya.
0: Dawala serengas trajingan nuju mapai-mapai jungkrang nyucuk-nyucuk walungan watek wantos ditumaritis kamlajang tengah.
3: Ngalangkungan leuweung gledegan anu trajingana memang kasebab hiji leuweung anu arang langka katinca ku jalma.
0: Dawala katut asra jinga kasranoh sareng Mahaprabu ti nagara Girilawa. Uluh.
4: Hei.
0: Aya onel-onel.
4: Hah?
3: Kabeneran itu aya jelema. Mang.
0: Ya. Kakuring.
3: Ya. Dagoan heula kula aya kapriyogaan ieu penting pisan.
0: Bangsa naon euy? Atuh euy.

0: Siri bang bang bleng bleng tepuk mata kerukul lindu ke madrasah tau ke
1: naon ke madrasah lindu
0: mainnya maka jeng muga dirahmat kurahmat kaltolo nonton iya maka jeng amin ya robal bunyamin iya kak siri jam belgung jauh ke bedung teh iya anggang kena memran teh
2: udah kaget
0: eh teteh huntu syuk
2: Kau cak huntu sudah kita dari tengah merompong huntuna ya itu.
0: Kau
2: dicabut pun ke doktor je. Kau
1: kalau dong.
0: Pada kamera sini je. Tuan saya je. Saya nyebut tuan saya nak kanok itu.
1: Naon je.
0: Kanok itu.
1: Ya.
0: Akeo itu.
1: Hah?
2: Uing dik tumanya ka maneh ai maneh bangsa jelema atawa naon?
1: Cih.
0: Tobat. Marukana manehna alus rupaan teh meureun.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
5: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, sarang saha nama teh?
5: Ibu Ida.
4: Ibu Ida, bagaimana coba teh Ibu Idanya? Di mana lingkat teh, Bu?
5: Di Sumber Agung, Waluran.
4: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
5: Lambung sareng radang paru-paru.
4: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku ibu teh?
5: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini mohon.
4: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
5: Karosna dina dada rocok.
4: Di dada terada rocok nya.
5: Mohon.
4: Tos sabaraha lami ibu teh kudu panyawat teh?
5: Opat sasih.
4: Opat sasihan ya. Tos lalandung ka mana wae teh ibu?
5: Ah lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanu sanes gitu di cobian.
4: Mohon, ayo beja cok batur cendera dibuktaskan ya.
5: Mohon.
4: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku ibu waktu ngeliat harita.
5: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Aya karawasna gitu.
4: Reaksi nak.
5: Reaksi nak.
4: Kumaha tak kena salira tuh.
5: Kena salira upamies nyeri sarang singkuruwuk na aya.
4: Mohon.
5: Perih na aya.
4: Ngeras.
5: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh aya. Nyangirangan gitu.
4: Rada ngirangan. Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadam bade disebatkeun nya.
5: Mohon.
4: Tah ayeuna kumaha tanu karosku ibu ayeuna tah?
5: Alhamdulillah ayeuna teh
4: sakitnya
5: majeng we Pak Ina
4: gitu. Kasehatna.
5: Alhamdulillah.
4: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
5: Mohon.
4: Tah sareng-sareng ngaleut randong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
5: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
4: Cobian
5: we ku ngaleut alfa folkloris.
4: Oh, hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
7: 0813 8000 6860. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Aini, Ibu di mana?
8: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
7: Ibu tos nganggo Tesma Aini tos sabaraha botol?
8: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonte. Ayeuna alhamdulillah, tu mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
7: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
8: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerecem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
7: Ibu tos ka mana wae ieu buka obat mata?
8: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
7: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
8: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta na teh cara rekas jelas.
7: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
8: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
7: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha namina teh?
8: Abdi Neni Sri Herlina.
7: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM Radio Peace.
11: Radio Peace.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Kasep. Wekodara kasep. Prakarya. Geura gugah kaula nu nyieu kaula. Waras teu makanin jati, jati teu makanin waras. Waras teu waluya, waras teu manan. Waras cuma kanin jati, jati cuma kanin jati roke. Wah, nanya ngomong. Iya, amasu kasep.
12: Lilir mare bangunan yang impen sarek kalinduan. Lilir mare bangunan yang impen sarek kalinduan. Konirakan yang siratangi.

0: kasep cucuk. Prakarya ngahatukeun sprebunuhun dipilari ku kaula teh kaitu ka dieu teh penak atuh panginten salira tenuju ngolah tapa.
1: Si Bapa Guru Mahawi ku seking sokalima.
2: Nya, nya, nya, nya.
1: Aswatama.
0: Nungkula kakang Ria.
1: Net.
0: Kaula nungkula.
2: Naon hidup teh jeung anu dipimasak ngolah tapa nyingkurkeun diri. Kawajiban cul. Dui kacoreng sang tihang kayanana kancani titi jemping gerung tuna teh cahaya. Pamengkang teh dang yang rayatna. Daya cahara ku dikantunkeun anak usatya mungupona. Nya, nya, nya, nya, nya.
3: Enak.
2: Naon kita anu dituju hidup tapak?
1: Sategesna aing ulah tapak kaleungitan ajima.
2: Jimat naon?
1: Ulang Sandra Kirana musna tina tangan Kang Kiwa.
2: Nih. Aduh. Todak kitu barangahna teh. Marukana kumaha pinterna siluman. Pinterna juri jarian tepi kaki tu cek mangawe.
1: Nih.
2: Aya wewengan dina tapa? Usaha-usahana?
1: Heueuh.
2: Dedeh teuing kasep, kasep, kasep. Sategesna ieu teh amat teh kieu cu. Aya ngajelaskeun ngeunaan info anu katarima ku Mang pribadi. Lamun sieun teh dibalakakeun ieu teh salajeng telenges kana jadi anak sategesna anu maling nyata jimat teh lain si itu si eta. Tapi si Dawala anu tangtu jeung si asra jeung babarengan. Si Dawala anu nyokotna teh.
1: Halo.
2: Abong turunan juri tapi kateu kanyahoan kitu.
1: Hieu.
0: Tah kitu kawan.
2: Tah kitu. Yaro ge kakarak apa kana ieu soal.
0: Neme.
1: Si Dawala anu maling.
2: Nya.
1: Gagabah. Nyarita kawas kabudak.
2: Am. Ama teh kolot teh nyaasaan asu. Meni geus arah teu bibir hayang rek ngabejakeun nya si eta anu nyokot.
1: Belum.
2: Da moal teu dicaritakeun lamun sieun lain ka anak.
1: Nyarita ulah jiga kabudak. Aing fungsi ngamah Bima Suci. Yakin ka diri pribadi ya usap benang nyirah pikeun nyirakeun rakyat aing geus apal aing kana moral nadurna sategesna. Nyarita ulah jiga kabolon. Aing teh yakin mustahil si Dawala make jempul nyokot.
3: Nih.
1: Aing moal digantungkeun ka wiku ahli ilmu anu usapna pasaliasna katerangan. Aing teh menerkeun kana istilah fitnah anu tangtu. Aing geus indit ka si Kresna. Lintas si kakang kucali tengah rumah kamar dekat tangan saya. Duk ini, ayo. Pindah.
3: Ya, sumut.
2: Siar.
3: Ini.
2: Ayo, itu dilangat. Siar. Tepi kaki itu. Jaro, jaro. Ilmu nasmar tepi kaki itu. Eta. Bisa mengaruhan karena pengertian anak Bima. Bima tepi kaki pengaruhan kujuri jarian. Ceng atau nuk itu di jen pawongan. Jangan dile jabat eta. Turunan diri wa cek mangawe. Yeah.
0: Rama Guru, iya kasep. Kurang asrak we si Asra jeung ngalan si Dawala.
2: Jelema suralingkih deudeuk diandap.
1: Saya nama paehan we kaula nu.
2: Tah, ieu aswata mah anu cerdas mesti mangawe. Hayu hayu hayu urang asrak. Di mana go pangih ke si Dawala tong make tatap ka sini paehan we dinya. Dinya pangih dinya ojojos we. Hayu hayu.
0: Dawala sareng Astra Jinga nuju leureuh dina sana pentang ka akai.
4: Ha?
0: Hoy,
4: ka dieu?
0: Kang Astra Jinga.
4: Ah. Ih, aing kang mangaraskeun pek we ka nya Sinjong Jun.
0: Di dieu atuh ngariung salikna.
4: Ah, serius?
3: Ya.
4: Yes. Mangga we teraskeun sih. Ka dieu ah di dieu. Ah mangga teraskeun atuh cumi sia we ka nya. Heh. Eng mah aing memilikan ge paling-paling aing kawin ka Doma juga
3: nya. Nyaha.
4: lain hal kuring tengunah hati ieu bakal aya kajadian naon ieu
5: cing juga eta kan
4: nyana ieu bakal aya kajadian naon ieu tengunah hati ieu ieu pencenya mah kieu euy nu anyar pangancen mah nya kitu eueuh deui alam pikiran teh nu ditujukeun teh dina usum ngijih ah eta aing ngomong teh
6: ah pokonya mah pengalaman ngeus-ngeus.
2: Dina tengah-tengah obrolan Gawala sareng Astalinga katingali ku Arjuna kalayan kasimpulan ala tugas tim Maharsi Kumayana kena didodoko. Gawala nuju ngobos sareng Astalinga di payunan ku Agan Putri dikersakin tekanya kuandatana pancarobah anu dibaledogkeun ku Arjuna. Kena kana sasaran Gawala katibanan ku pancarobah tumiba kana tengekna. Gawala saharita ngalengak Agan Putri anu kalintang pihatina ningal kayaan Gawala nyebrok getih tina tengekna.
4: Kakang Dipati itu tingali. Mungkur ama guru.
2: Rontok.
4: Teu kena dirontok di baledok ku pusaka pansarobah ku kaula.
2: Ya.

0: kan. Engkau tahu aku naun kagak sadi nasi cingwa ya teku makan.
1: Huyu, si monyong inalilahi assalamualaikum.
0: Kan, nabat kami ayam tenya tersaka di mana nu. Tega anu taya papar dana.
2: Jaro.
3: Kaulan.
2: Ayo. Nyingkah tong lilali nyingkah.
0: Ujur dawala anu digugulung ku Astra jiga serengatan. Dina tengah-tengah kaprihatinan anu kan sapraptane pun cahaya hilang kumilan anu datang. Teu aya sanes ingkang Eyang Sang Hyang Tunggal. Inanak kumamra.

0: Oye.
1: Uy, saha itu sih, ulah kaget. Astradinga,
0: rupiah tesaka.
1: Ya kaulah sang yang tunggal Akinadawala.
0: Uyuh.
2: Loh?
1: Ki, tepohon dari itu sih. Yang akan semasa nungkem konyuk, akhirnya kasang akan diterima. Pun adik maut. Kunaon mautna daya nyawaan. Memang jeneng eta teh tapak. Eta teh naon, Krisnaon, apal maneh kaenya.
0: Waduh.
1: Pancarobah euy.
0: Pusaka naon ya Kang Kang Asrajinga?
1: Pancarobah.
0: Anu saka ieu jalmana dengki kieu?
1: Iya teh, nu Arjunanya, cuma memang Arjuna nu boga pegawaian artis nadorna.
0: Huluh,
1: eta si kurang ajar. Dorna deui, dorna deui.
0: Tapi kaki tu nak kaya anana, ay Arjuna teh saka.
1: Arjuna si dunungan gitu, dunungan anak Astra jinga. Ayeuh teh bojona Dawala, cuma adi beuteungna abi. Cun, cing acuh kiculungan we pun ari teh cun. Nyatir manaon. Lebah dia kudu sabar tiap perjuangan teh sok aya pengorbanan deui keur Dawala paehna sang tepi kana waktu. Urang ubaran we sarta bisa digupas sukma akmana oge sakalian urang sanes disalin.
3: Disalin kumaha?
1: Sina make pakaian alus pikeun. Mere ajaran ka Arjuna supaya Arjuna leungit kapersayaan kanu jadi guru ulah deuk disarwakeun antara hak jeung wajib ulah deuk disarwakeun antara elmuna jeung paripolakna memang wiku dorna teh hiji wiku anu luhung elmuna tapi pasalia ucap lampahna tina katranganna
3: sumuh
1: yang Dawala waras teu makaning jati jati teu makaning waras waras imaluya. Andika bakal dibere baju hikmat di kahyangan. Dawala jangira tangi, sakarita kalayan lita dirahetu. Sakan tenan disalin wujudna, jadi satria anu bersakayan ilang bumi lanuta.

0: Patria, aduh. Jika Pinocchio, oi.
1: Benar.
2: Engkang.
0: Nyai, anu geulis.
2: Geningan bet janten kieu bet asa langkung menari.
0: Duh, oi. Pareum cahaya dewek jadi, oi. Weh nanaon beuki jiga bebence we aing.
2: Aka, aka.
0: Duh, oi. Tong nyebut aka geus kitu mah.
1: Ah, kumaha tuh?
0: Bah dongdang kitu.
2: Hey. Dupi ieu teh saha? Kira ku maneh poho deui ka kula. Ah. Gusti.
0: Apal ka kula?
2: Aduh ka atuh.
0: Bieu oh sireng mah.
2: Kaula teh aki maneh teh sanghyang tunggal. Aduh. Eyang kula Eyang nyangka Krismas nu kempunyuk jeung Eyang ieu teh naon kaula teh tadi jug-jug aya nu ngagabres kana beuheung kaula jug-jug geus kaula teh teu inget di bumi alam
0: loh aya nu ngamaredog sih nyuy
2: maredog kunaon
0: tuh tah Krisna teh
1: apa hayang teu
2: eta yeuh nya mah pansaroba bawa pagawean Gusti Dipati Arjuna ieu ku ayana datang arsi kumayana
0: bisa jadi euy bisa jadi itu boleh oke okay. Itu kan yang akan menjadikan dengan euy ih
1: naon mun kadari dengan
2: Gusti Arjuna dugi ka tetep maguruna ka arsi kumayana teh istu percaya kana usap sareng lampahan anu pasrea tina keterangan
0: anu mata gerapek kumane gerabere ajaran ku sacara teu langsung maneh keur nyumput bumi dulu sang negara kuari teu katara
2: teras janten
0: wayahna Arjuna Warah sanak pegat kapercayaanana kudu bisa misakeun mana ilmu mana guru mana laku
2: sabanun tupi pingaranan kaula
0: ngaran anjeun teh urang nyuta tina istilah Bang-Bang hartina satria wedaran pasantren
2: Bang-Bang naon?
0: Bang-Bang Surya Ningrat.
1: Nih.
2: Surya?
0: Surya Ningrat.
2: Bang-Bang Surya.
0: Ningrat.
2: Ningrat.
0: Ulah dituntut. Maka jeung Bang-Bang Aki Surya.
2: Naon hartosna?
0: Ai Surya eta anu nyangking panonpoe sifat natsaang cahaya.
2: Ningrat?
0: Ningrat istu turunan Menak. Trahing Raden atawa Rahadian, Rohadian, Roh Getih. Hadian eta suci jadi turunan suci sanajan bari maneh hina jeung papa.
2: Bang-Bang Surya Ningrat teu pinuh.
0: Geraprak. Anjeun baka dipanyingan ku kula, kula baka ngasup baju miraga sukma kana diri maneh.
2: Naon nya dateng sanika?
0: Gera tungtut Arjuna. Ayana tersi kumayana keur ngasuh Arjuna dibarengan ku Aswatama bisi engke keuna ku istilah cikarasak ningan batu laun-laun jadi legok leuwih banel imana Arjuna karsi kumayana kudu dibere ajaran ti kiwari
2: naon nenge dateng kaula nungkula aka aka
0: entong nyebut aka cuma nyong sih ah kakang parahu gitu
2: omatnya ulah cekcok yang kau rata eta teh.
0: Mual atuh.
2: Hayu. Arjuna. Arjuna. Hutang pati deh. Darpati hutang wirang deh. Baiklah. Karena kan baka bisa mutusakan jiwa rakan nirah. Kejap aja.
0: Gila. Asuh bila kanya.

0: di barengan ku Asra jingga itu Ojang Putri
1: duka.
2: Jana kak Dagon
0: Jana kak Jangan nyerok

0: jika si cepot biar nyaling ke rejeng awewe kayak itu.
1: Ya.
0: Jarok. Kaulah nun sahaya satria. Jeng jeng jeng jeng. Jeng tanya tanya tanya.
1: Ya.
0: Jeng jeng jeng jeng jeng. Jeng jeng jeng jeng jeng. Satria ayah naon. Minta supaya dijawab. Anjen biar ngagerongaran kaulah. Tapi nak awe. Janaka anjen apa Arjuna? Kepino, ya. Gera aku dina poe ieu bakal jadi poe bungsu. Nyawa anjen alamat dikirimkeun ka neraka jahanam ku kaulah. Raja. Jaga bah ngomong teh make jeung dikirimkeun ka neraka kitu. Si kunyuk. Saha maneh? Aya anjeun teh saha? Ngaran kaula Bambang Suryaningrat. Surya, Suryaningrat. Urang mana jeung naon alasan papanggih ge kakara? Ya. Kaula satria wadalan pasantren, keur ngamanfaatkeun ilmu hak nulungkeun anu butuh nalika anu susah mere kana daek ngantir kana sieun ngahudangkeun kana labuh ka jaet kana teu. Perjalanan kaula teh panggih jeung hiji lalaki ngaranna Astajinga.
1: Eta na.
0: Keur ngagulung mayit di barengan ku pamajikanana. Cerita mayit teh ngaranna teh Dawala. Oh, antes atuh. Paingan kana hatena oge. Baru kejutan cuma mah.
1: Ya.
0: Beda srek. Ini baru baru kejutan cuma mah. Aeta urang teh maksudna teh kumaha? Maksud kaula hiji wadalan pasantren wajar nulungkan utuh. Arjuna hiji pamimpin tapi kage stega mehkan Dawala. Bari jeung kasalahanana cantang tuh, jeung salah teh salah naon. Si Dawala tegas maling Candra Kirana pusaka Kakang Bima. Ceuk saha? Saur Rama Guru. Iya guru anjeun deh, kepina. Tah iya guruna ieu, guruna ieu. Tina naon anjeun tepi ka bisa nuduh dicokot ku Dawala?
2: Tina ilmu.
0: Aya ilmu naon? Kanyaho. Kanyaho nu mana dipake ku anjeun?
2: Kanyaho nu kapanggih ku kaula.
0: Jadi sidik ku bukti waspada ku nyata katemong ku panon batin yen Dawala nyokot. Dasar wiku tukang tipu tukang ngajualan ilmu.
1: Salah.
0: Janaka, janaka.
1: Aya naon?
0: Coba-coba. Bakal maleskan nyeri pati na Dawala lintang di kaula.
1: Iya, atuh coba-coba we aide bela maka Dawala. Urang perang giriga mana toya ka mana?
3: Giriga mana?
1: Giriga mana prasa dasar gunung?
3: Toya ka mana?
1: Toya ka mana prasa dasar segara nempa dan nempal jiwa rokal ti permalak menak tungkah anak menak. Aci malate tegah aga.
0: Sama kuraden Bambang Suryaningrat hingga Arjuna kapit darah boten emu dening purwa daksina
1: purwa
0: wiwitan
1: daksina
0: daksina maran Mekasan nanging kina tengah-tengah Arjuna temu sapratane pun ingkang raka kresna manusia gelar batara anu diserenganku Arya Bima timunggul pawenang. Yai, yai panengah
4: nih. Yo, si jenet kau dibaran kaya mengkatnya.

0: Haji Baran Sidney.
1: Yai, Yai pernah waras tu makanin jati, jati tu makanin waras, waras inwal ya. Ilir merebangunan yang impen sarikalin luar.

0: kunaon sadaya-daya kaula teh ku hiji satria anu ngaku ngaran Bambang Suryaningrat. Dupi lagi parantos bidama pada melanaon kaula nu satria sanak gelusaran satria rahayu parantos bidama naon teu naon-naon
1: jadi
0: set akang oge sapanjang rai iman yakin kana usap narasi kumayana mua oleh auta-auta. Tos nelasan dawalanya. Aduh. Sadaya-daya kaulanu.
1: Peres.
0: Rumaos. Set akang oge. Didir. Kedah bijaksana tuwi wahana pemimpin.
1: Nih.
0: Pemimpin salah akibatna bakal mawa kerusakan ka nagara jeung ka masyarakat.
1: Iya.
0: Rusakna masyarakat teh lintang ti salahna pamimpin anu teu make wiwaha jeung duga. Kaulang rumaos.
1: Jadi
0: rumaos. Jangan ka.
1: Mungkur.
0: Urang hidanganan mae ku akang. Urang suguhan ku pusaka senjata sakra hutak sana.

0: sayang ini. Bang-bang Surya ningat katibanan dening pusaka senjata. Saka wadah sana. Tumiba dening Surya ningat dengi tanpa hilang tanpa kerana munsang labuh kapuhu kebomulih pakanangan. Dadia dawala. Agan putri Sandra Kirana katibanan ku pusaka linukung. Mojang gelis di nagara Girilawa. Candrawati putra namahna Prabu Kujanawarka. Radia pusaka linuhung gelang kagungan rekodara nyata Sandra Kirana. Pusaka. Aduh.
1: Aduh, Gusti.
0: Dawala.
2: Eta mama gelang mana ya, Pak?
1: Cuma munduk kanan gitu.
2: Jajari ya?
3: Putri kita dia gelang Sandra Kirana. Syukur bahagia. Syukur bahagia Sidawala anu memperjuangkan.
0: Nyangakin sadaya-daya. Dawala abdi kampura kaula.
1: Eta sawios. Ay jalan teh rupi-rupi. Moga-moga weti waktu saya nak ulah kapenak deh. Yekal kajang tenang.
0: Atu sajengna kanggo mirikna kana pansa kaki mapayana kana sejarah pamungkasna salametan dina kapenakna pusaka Sandra Kirana. Sandra eta hartosna bulan Kirana saang muga-muga jungjunan jisim abdi dina margani ngajalankeun kewajiban sing diserengan ku kabul dan tekar sareng ka saangan lirik bulan purnama. Pina lalampahan surya ningrat mung dugi ka dieu pamungkas pihatur wilujeng kantun. Hapun tentian anu pikalpatan, panutup carios emang tinetik sedang tutup lawang si Gotaka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Said ya, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungursari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Oh, panyawat jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakawasna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lah pamitna teh biasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon taku kituna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos kamana wae, Bah?
1: Ka rumah sakit ke tos 22 kali ke rumah sakit ge.
0: Mohon tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Tos 1 tahun langgung.
0: Oh, tos lami nya. Mohon. Tah kituna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpha propolis.
0: Alpha propolis ya, Bah. Tah saatosna konsumsi alpha propolis kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah nya raosin lah kitu. Nya saleh aya probihan ieu robih we lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ya mam raosin terus mapah teu aya kana luka raosna lancar. Pokoknya biasa aktivitas mah lancar.
0: Bapak janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cirutin konsumsinanya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun Bah nya. Atur nuhun Bah, pidoa ti abdi abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
4: Kena debu nih, dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat.
4: Tuh,
3: kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi, takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong.
4: Tetes mata, Tesma Aini
3: sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga. 102,4 FM.
7: Radio P Ciamis.
6: Radio P Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nepangkeun sareng Abah Said ya, Bah.
3: Bapak Adim Ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
2: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
3: Oh, panyawat jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
2: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
3: Aduh, nyesek wae pamitosna, biasa aktivitas lah pokona mah.
2: Mohon tahu kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos kamana wae, Bah?
3: Ka rumah sakit ke tos 22 kali ke rumah sakit ge.
2: Mohon tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
3: Tos 1 tahun langgung.
2: Oh, tos laminya, mohon. Tahu kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
3: Alpa propolis.
2: Alpa propolis ya, Bah. Tah, saatosna konsumsi alpa propolis kumaha karaosna, Bah?
3: Alhamdulillah, nya raosin lah gitu. Nya saya aya probihan ieu robih wae lah gitu, segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ya, mam raosin terus mapah teu aya ka duka raosna, lancar. Pokoknya biasa aktivitas mah lancar.
2: Panama janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat, urang sami ikhtiarkeun, Bah nya. Tur nuhun, Bah, pidoa ti abdi, abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
3: Kena debu nih, dan gatal lagi.
2: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
3: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
2: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
3: Aman gak nih?
2: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
4: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
5: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lumpat ka WC teh nya, Pak. Lumpat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis. Hakikatna Allah, alhamdulillah ayeuna mah lumpat ser langsung gitu.
1: Pada dangte ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae deras ku bapak.
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah ambi geus lanongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
1: Pan dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pan dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Aing kawitna mah abi geus kirang percanten nya, Pak, mung rerencangan. Aing ngupingkeun na radio sering, tapi rerencangan Kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa deui papa
1: alhamdulillah
2: itulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak, mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, atuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralehnya Pak, ngegaleh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Video artinya Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin, mohon.
1: Polis Bapak jangan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Status 2,4 Radio Peace FM.

0: Felicia FM.
1: Meni rajin perkosrekan wayeh.
2: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Badai kemana, cek?
1: Eta, cek. Badai kapayun, meser obat mata. Kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang gitu, teh. Nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
2: Oh, iya atuh, cek. Cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak heulanya. Tah, iya, cek. Cobian gerak, insya Allah karawas enakin.
1: Tetes mata naon, iya tes ce.
2: Tetes mata, tes ma. Aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
1: Wah, geningan seir kasihan na ce. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
2: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
1: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
2: Insyaallah tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh kaamananna.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
5: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
6: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Asol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karawasna terus ngaleut Alpha Propolis, sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, silamungna teh mohon diciwe teh sok nyeri ini, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeusa ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetiasa diciwit.
0: Kuma apa enak karaosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh, ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas banyak-banyak.
1: Mohon
0: pisan kangge bapak, anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Asol.
0: Ti Babakan Asol. Alhamdulillah, tos aya karaosna, Pak. Nuhun pisan ke bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Muatan bet jadi kosong ya. Minges bosan mobil parkir tadi tuh kadia ya. Can menang muatan, tapi itu kebenaran tuh juga awewe tuh juga rek memangkatan neng.
4: Kak Abing kan?
3: Apa kabar neng teh?
4: Kegerannya diwartos kan Pak.

0: neng teh gaduh sarungan teh kitu.
1: Abing kan? Terus. Randa anyar.

0: berapa sebelah stasiun teh?
1: Sampai oke tilu dinten. Haneut keneh Kang.
0: Mana sebelah tepan si Kumang. Mending nyunyut ka si Kumang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lumpat ka WC teh nya, Pak. Lumpat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis. Hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lumpat ser langsung gitu.
1: Pada dangte ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae deras ku bapak.
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus lanongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
1: Pan dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing tiang wengi genep teh.
1: Pan dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Aing kawitna mah abi geus kirang percantenya, Pak, mun rarencangan. Aing ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan kang cina nganggo ku iya ku propolis cobian cina ABG bapak abi cina setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
1: alhamdulillah
2: ya itulah cebi teh abi bade meser lah cina nyobian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah Pak.
1: Alhamdulillah ya Allah alhamdulillah. Pak Dadang aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak mudah-mudahan tiasa inspirasi mangga Pak.
2: Nya atuh kanu sanesna kanu panyawat saperti abi mudah-mudahan ngagaraleuhnya Pak. Ngagaleuh lah.
1: Alhamdulillah bapak hatur nuhun karena kesaksiana doa artinya Pak mudah-mudahan saat
2: amin saat amin mohon
1: polis bapak jantan tambah sehat rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yusbas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik kan, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapi panjangna tos beraha lami, Bu?
2: Lami tos 12 tahun.
1: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nu sanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh perobihan. Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atau saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji
1: alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasihatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasihatna, sarat ti abdi dilajengkeun nya konsumsina, margi ibu tos karaos sasihatna supados si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Ayeuna ge embon bade ngagal deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya, bidung hati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Turun alak tak.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 7 kilo.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat Abah teh teras gula. Gulana teh dijan ka 650 Abah teh. Atos 5 tahun damina. Teras lamung tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tah ayeuna Abah teh ngaisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh name sehat satengah, aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, ketiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengkel panangan oge ah ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya ka tengah botol ka panangan anu marerengkel teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
2: muka deui ah ye tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah terbiasa di comot ku panangan Abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes.

0: Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh tos jasa cendik jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes alfa propolis di manten bah.
0: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos abah mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku abah.
0: Mun ieu teh diteun abah teh bade ngagalaleuh. Koyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina catang di abah di dieu teh di RT hiji teh jarang RT 2. Ka masyarakat anu sabudarana abah kitunya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama dia abah segera ngagalaleuh ya poprobut kondisi teh cara abah kitunya da abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna mudah-mudahan abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasko mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Bale Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami Bapak mah saresna mah tos lami gaduh panyawat anu intina Bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanik kunaon bilih dampaknya tina obat peksambina
0: mohon Pak Dede 13 tahun panyawat Bapak atos kamana wae Pak?
1: Ya alhamdulillah aila lanong makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamarge satu acara dua sasi saum teh menyobian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku ngauping ti radio maya aya landung gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos Pak?
1: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal capek itu saatosna ngaleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sateuacan SF tos saya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh terus dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel kaya gitu mung panginten
0: rasa kinten
1: teras pami ateulna eta mah jarang teu tipain mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geger
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar geus sesuai petunjuknya arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
1: Pak nyetel radio tadirinya ah bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten nganggo alfa propolis teh.
0: Bapak bilih gaduh pesen kanusanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Bale Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak kita selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian wae lah bah panyawat naon wae cobian wae ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Ieu ngadak-ngadak ieu muatan bet jadi kosong ieu. Mending geus bosen mobil parkir ka ditu ka dieu ieu. Can meunang muatan, tapi itu kebenaran tuh juga awewe tuh juga rek. Mamang kata Neng, Neng.
2: Mak Abing, Kang.
1: Apa kabar Neng teh ieu teh?
2: Kegeranya diwartoskeun ku Abing.

0: teh gaduh sarungnya teh gitu.
1: Abing kan? Terus? Tanda anyar kan?
0: Kebeneran.

0: Teh. Lantaannya,
1: Teh. Berapa suara sih?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur ayam lambu. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obat mah biasa wae kitu diperiksa ka puskesmas
0: gitu. Panyawa tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya nek tina bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alpha Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alpha Propolis aya probihan teu?
1: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah alhamdulillah lah petuangan teas gitu ya nama kan asal mah gitu kita tuh bisa tanggah gitu asa ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dig-dig lah teh capek gitu enggak nanteng teh ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
1: Ayuna masa poete dua kali sore isuk genep tetes.
0: Ninga Alpha Propolis di manten, Bu?
1: Tino radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saat tosna konsumsi Alpha Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saat tosna konsumsi Alpha Propolis tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Sesaat lagi Baraya Bis akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: sehat, kiat, semangat gitu nyanya. Tah gitu penginten.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
0: Oh, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi. Mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh alpa propolis. Mudah-mudahan sing dara mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rauh akhirat. Sakitu panginten ti ibunya.
1: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah. Nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
0: Amin. Pidua ti sadayana ti mudah-mudahan sing dara mang kitu.
1: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasahan amin abdi.
3: Iwa Santiwa.
1: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
3: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
1: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
3: 6 sabotol. 6 setengah na.
1: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
3: Alhamdulillah anu tadi nanggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Nu mawi ayeuna mah sate hoyong meser deui manawi teh damang gitu.
1: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh saya harapan
3: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabulah bae anu palih katuhu itu
1: palih katuhu anu tos teningal kumapa
3: anu ningali kene anu teningali manu kiri
1: tos nganggo Tesma Aini kumapa kakaosna
3: sebenarnya tos nganggo Tesma Aini nama oke setengah botol anu tadi nganggo black tea aja nama aja remeng-remeng deui gitu numawi aja na oyong ulah remeng-remeng wungku oyong jelas deui itu ta.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
3: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes Ma Aini kalarsan geuning anu tadi entos ngegebleg oge tiasa ayeuna jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
1: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Yobis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak.
3: Bapak Nang ya?
2: Iya, Bapak Nang. Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar ya. Nah, kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu karas
3: bapak? Keluhan tina sampean, tina sampean tina sangkel, renyem,
2: mohon.
3: Tadi pargel,
2: pargelnya.
3: Itu jantan abot lah. Tasa atos nama saya alpa pomoris.
2: Alpa propolis.
3: Alpa propolis. Alhamdulillah.
2: Ayah karaos.
3: Ayah karaos lah. Ayah di lah. Ayah karaos nang gitu ta.
2: Oh, pamit kalau patwa cina kapungkur teh barare pe antenya.
3: Barare kapur mah. Barare jam dan ada hareras.
2: Hareras.
3: Ayah nyerian sekedik. Ayah nama alhamdulillah nyeri nate ayah. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
2: Sakali
3: teu. Sakali teu matak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sakali tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes ge teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabaraha kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing.
3: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali pada
3: dinten. 3 kalinya.
2: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang teh henteu karjang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Karjang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanah meter kan ceknya tensi daratnya sabaran namanya
3: 150
2: 150 tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsung kendaraan tinggi nama bapaknya.
3: Untung mamu ya.
2: Ay nggak mama nggak mamu sali.
3: Ay mohon mohon.
2: Dikirangan.
3: Nya.
2: Bapak Andang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina
3: sami,
2: bapaknya.
3: Sami sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000 6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini. Panasaha namina
5: Iwa Santiwa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
5: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
5: 6 sabotol. 6 setengah na.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
5: Oh, alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos di operasi tahu ke dokter teh daya harapan
5: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu
4: palih katuhu anu tos teu ningal kumaha ba
5: anu ningali keneh anu teu ningali anu kiri
4: tos nganggo tes ma ini kumaha apa karaosna
5: sapanan terus nganggo tes ma ini nama oge satengah botol anu tadi nganggo black teh aya nama aya remeng-remeng deui gitu nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui gitu ta.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace
5: ka para wargi sadaya anu gaduh panyawatna panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku SIM kuring mugi meser tes maaini kalersan gini anu tadi terus ngegeblek oge tiasa aja jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
4: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upamitos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alfapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alfapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi alfapropolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak iya karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seet masih kene aya namungnya alhamdulillah ari damang mah atos munya ah bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alfapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kaalamanku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoa ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfapropolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin
0: ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana, Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura
5: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua, Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah.
4: Sakit gitu.
5: Iya.
4: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya, Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
5: Ya, yang ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali,
5: iya,
4: ya.
5: Iya.
4: Nah, alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Oh, ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68
5: iya,
4: usianya
5: iya,
4: ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak.
5: Enggak. Asli.
4: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minapa.
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupanda, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade meser deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak, hina meserna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, bimbing, sareng paha, abdi tetosnya enak. Abdi teh tapi meser deui ayeuna teh ka di ka favorit ka Ciami.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Pis?
1: Ya, abdi teh meser obatnya karasa karasa enak, alhamdulillah. Makan enak, tidur enak. Jadi kamana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi taya keluhan naon-naon kitu.
0: Bapak tos kamana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser unggun ka Pugur aya di Dayeuh Luhur nya ka Banjar nya mudena. Meher bae. Tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin perkos rekan wae.
4: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
3: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, ieu, Ceuk. Cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
3: Tetes mata naon, iya tes ce.
4: Tetes mata, tes mak, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sopotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
3: Wah, geningan seueur kasiatna ce. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
4: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
4: Insyaallah tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh kaamananna.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Said ya, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Tuh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha karaosna, Bah?
1: Waduh, nyesek wae lawan pamitos ieu. Biasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, tahu kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Ka rumah sakit ka tos 22 kali ka rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Tos 1 tahun langgung.
0: Oh, tos lami nya. Mohon, mohon. Tahu kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpha propolis.
0: Alpha propolis ya, Bah. Tah, saat tosna konsumsi alpha propolis, kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya saleh aya probihan dia robih we lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ya mam raoseun, terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokoknya biasa aktivitas mah lancar.
0: Bapak janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah.

0: Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten, nama Bapak siapa?
3: Bapak Sukedi.
2: Bapak Sukedi, alamatnya
3: di mana? Alamatnya Pekijangan Bulakamba.
2: Pekijangan Bulakamba,
3: RT Loro RW 5,
2: Kabupaten Brebes.
3: Kabupaten Brebes.
2: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
3: Iya, tetes Aini, iya
2: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
3: Beli yang kedua, iya betul.
2: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
3: Hampir habis.
2: Oh, hampir ya, habis.
3: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
2: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
3: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
2: Lihat orang ada dua.
3: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
2: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
3: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
2: mata
3: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang, udah ya cuman agak blabur-blabur dikit, tapi kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
2: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
3: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
2: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
3: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
2: Keberapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
3: Keempat hari.
2: Empat hari udah merasakan perubahannya.
3: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
2: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
3: Ini ya betul sudah cocok.
2: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
3: Tidak mengada-ngada.
2: Asli gitu Pak ya.
3: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku, kalau yang punya mata sakit kayak aku.
2: Iya.
3: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
2: Beli kedua botol ya Pak ya?
3: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
2: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
3: Iya, amin.
2: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
3: Amin.
2: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
3: Amin.
2: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
3: Amin.
2: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Yobis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
3: Hai Bapak mah namanya setahun setengahan ngeten lah.
2: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Obati ieu ti apotek. Mung teu aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirido ieu enten Bapak nyobian ka dieu alhamdulillah tilu dinten di cobian alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos biasa sok pijetan. Enak mah teu gitu.
2: Entah ayeuna teh Bapak di landongan ku
3: Alfa Propolis.
2: Alfa Propolis teh uninga ti manten Bapak.
3: Di radio
2: cara ngangena kumaha Bapak?
3: Bapak mun petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol Alfa Propolis?
3: Bapak mah teh seep sabotol.
2: Karaosna ku Alfa Propolis di botol ka hiji nya kumaha ta karaosna?
3: 3 dinten, mulai 3 dinten obat, Bapak tos karaos sarampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng tos teu aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
2: Bapak hatur nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Hatur nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Ranca.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawatna teh lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we soka dokter
1: ke abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu dam.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng kadua ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada asin CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
1: Ibu udi ngati manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Kristi Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadio.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ti abdi nya, Bu, mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar ya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna tes Ma Aini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna tes Ma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tes Ma Aini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge tes Ma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawitna mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh kitu. Jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakindeng geus sok anu jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunanna teu sawes-wes
4: mentan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter, ka rumah sakit, rasa bosen lalanom teh kitu. Memeh magrib atuh siang kitu. Siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang da. Isuk hobi kana lalakon wayang, kana dongeng, da resep.
4: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo tes Ma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata tes Ma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas. Aya sehatna, alhamdulillah gitu, sareatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina kitunya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abi oge alhamdulillah sareat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Terima kasih, Baraya Pis sudah mendengarkan acara Dayu. Persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: 104 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.

وكف

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. ...102,7 MGFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Rambut hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolmu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

dari sebelum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali kembali membersamai pagi Anda di kesempatan kali ini, yang dimana tentunya di pagi hari ini waktu yang penuh berkah Allah kembali hadirkan kita sahabat MK, tentunya juga mempertemukan dengan waktu yang baru, sebuah kesempatan yang sangat berharga tentunya untuk kita mengawali hari dengan hal-hal yang bermanfaat. Salah satunya adalah menuntut ilmu sahabat MK. Kita ketahui bersama sahabat MK juga tentunya dalam Islam ilmu memiliki kedudukan yang sangat mulia. Dengan ilmu kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan lebih baik, memahami ajaran agama dengan benar, dan juga tentunya menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sahabat MK. Dan itu sahabat MK, semangat belajar hendaknya kita hadirkan senantiasa setiap harinya. Selama Allah masih memberikan kita umur, selama itu pula kita memiliki kesempatan untuk terus belajar. Selain itu juga kita dapat memperbaiki diri dan juga dapat mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dan juga kita peroleh sahabat MK. Mari kita awali pagi hari ini dengan niat yang tulus untuk senantiasa menghadirkan semangat kita dalam menambah ilmu sahabat MK, yang dimana dapat kita ikhtiarkan bersama di pagi hari ini dengan hadirnya kembali sajian program manajemen Kolbu Pagi yang kembali mengudara di hari ini, hari Kamis tanggal 9 Juli 2026, ataupun juga bertepatan dengan 24 Muharram 1448 Hijriah. Insya Allah di pagi hari ini dibersamai oleh sahabat siar Anda Bahri Alamsyah yang akan membersamai selama 1 jam ke depan sahabat MK, untuk kita nantinya bersama menyimak sajian ilmu yang akan dihadirkan dalam 2 sesi sahabat MK di pagi hari ini. Yang pertama akan kita simak bersama ilmu yang akan dihadirkan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastir. Dan di sesi kedua nanti kita akan simak juga ilmu yang akan dihadirkan oleh guru kita bersama Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Bagi Anda yang ingin bergabung serta berinteraksi di kesempatan pagi hari ini sahabat MK, silakan Anda dapat langsung sampaikan saja baik atensinya salam silaturahim, doa-doa terbaik, ataupun juga atensi pertanyaan di pagi hari ini, serta juga dapat melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran di kesempatan pagi hari ini di tempat Anda seperti apa. Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027 tentunya. Rasa gerun di hati. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini dapat Anda simak langsung melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung. Lalu juga Anda dapat menyimaknya melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com. Selanjutnya juga dapat Anda simak di aplikasi kami, yaitu aplikasi MKFM yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan Anda ketikkan MKFM. Lalu juga Anda dapat menyimak langsung sahabat MK siaran langsung sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini melalui media sosial kami, di antaranya melalui YouTube MKFM yaitu di MKFM Live Kajian, selanjutnya melalui Facebook di Radio MKFM Bandung, dan terakhir di Instagram di @MKFM Bandung tentunya. Harapanku. Terkhusus juga sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini dapat Anda simak melalui beberapa jaringan radio relay MK pagi yang tentunya juga ikut menyambung siarkan sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini. Di antaranya dapat Anda simak sahabat MK di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 FIS FM Banyuwangi,
Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda simak di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin terus serta juga menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi ini, silakan Anda dapat juga kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027 0811-224-1027. Takutkan siksamu. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini sedang menyimak, sebelum kita terhubung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat kita manfaatkan dan juga dapat ambil bagian sahabat MK di dalamnya. Setiap hari kita ketahui bersama, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan juga peduli. Semangatku pulih. Selain itu sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan juga akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari, sahabat MK, kita belajar dan juga beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat mengunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga dapat menghubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi sahabat MK, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Lihat kebenaranmu, ya Allah Tuhanku, bantulah. Alhamdulillah sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Mari kita simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di pagi hari ini sahabat MK.

0: Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah jadi jalan hamba-hamba Allah jadi baik, lebih baik. Jadi bukan kita yang bisa menyolehkan santri, bukan. Allah yang bisa menyolehkan. Mudah-mudahan kita terpilih jadi jalan anak-anak jadi lebih baik. Berikut ini ada 5 kiat yang kalau kita ambil bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengubah peradaban dari jahiliyah menjadi kemuliaan. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke bumi? Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Hanyalah, tiada selain itu, Rasulullah itu diutus oleh Allah supaya manusia ini memiliki akhlakul karimah. Apa bedanya akhlakul karimah dengan akhlak? Tidak sedikit orang yang tidak beriman kepada Allah, baik ke orang tuanya, baik ke keluarganya, baik kepada binatang, ke lingkungannya, tapi tidak cukup disebut akhlakul karimah kalau tidak baik kepada penciptanya yang paling berhak untuk melakukan yang terbaik adalah kepada penciptanya. Makanya akhlakul karimah itu hanya lahir dari ketauhidan. Hanya tempo 23 tahun peradaban Jazirah Arab berubah total dan tembus ribuan tahun sampai ke tempat ini dan berbagai penjuru bumi. Apa rahasianya? Ini harus dipegang oleh para pengelola sekolah ini termasuk AA. Kunci kesuksesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbaiki umatnya, yang pertama kalau disederhanakan adalah kunci pertamanya adalah sebagai uswatun hasanah, contoh kebaikan. Surat Al-Ahzab ayat berapa? 21 ya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh sesungguhnya pada diri Rasul itu ada suri tauladan yang baik bagi kalian. Jadi konsep utama perubahan itu yang dilakukan Rasulullah diawali dengan keteladanan. Karena orang itu santri tidak cuma punya telinga, mereka juga punya mata, punya pikiran, punya perasaan, menilai setiap gurunya, setiap santri karya. Sehebat apapun perkataan yang baik, jatuh wibawanya kalau perilakunya tidak baik. Jadi tugas utama pengelola sekolah ini bukan ngajar murid, tapi memperbaiki diri. PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik, jadi contoh. Jadi tugas utama kita tuh bukan mendidik santri, tapi mendidik diri, menuntut diri berubah, membantu santri berubah. Jelas? Jangan menuntut santri berubah, salah. Tuntut diri berubah, bantu santri berubah. Bisa diulangi?
1: Tuntut diri berubah.

Dan kita tidak mungkin bisa menolong santri kalau kita tidak ditolong Allah. Jangan salah ya hadirin, sahabat-sahabat sekalian, kita tidak bisa menyolehkan siapapun. Jadi kalau ada santri yang jadi baik, pasti Allah yang membuat baik. Mungkin doa orang tuanya, mungkin doa kakek neneknya, mudah-mudahan lewat kita sebagai amal yang bisa jadi bekal. Maka kita harus berusaha jadi orang yang disukai Allah. Tugas utama para guru, musrif, musrifah, mudaris, mudarisa, Pak Gatot, ketua yayasan, adalah bagaimana diri kita disukai oleh Allah yang menguasai segala-galanya. Nah, Allah menyaksikan kelakuan guru-guru ini dimanapun, kapanpun, setiap saat. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Jadi tidak cukup kita hanya baik di depan santri, tidak cukup sama sekali. Itu bohong. Kita harus baik dimanapun, kapanpun. Allah melihat kelakuan kita di sekolah, di kelas, di rumah, dalam keadaan sendiri, di pasar, di kamar. Dan mujahadah jadi baik itu bukan di sekolah saja, di rumah. Terutama yang sudah berumah tangga, kalau di rumahnya kurang baik ke keluarganya, dia sulit menjadi orang yang baik asli. Jadi kalaupun di sekolah kita ingin kelihatan baik, tapi akhlak di rumah kurang baik, tidak bisa. Mujahadah, latihan jadi orang baik itu di rumah, kepada orang terdekat, kepada orang tua, ke istri, ke suami, ke anak, itu latihannya. Nanti biasanya yang baik di rumah kemana-mana baiknya, jadi baik asli. Jadi sekali lagi, masalah terbesar dalam dunia pendidikan adalah keteladanan. Ini baru saja viral di bagaimana seorang yang digeladah punya 74 kilogram emas yang kalau diuangkan dengan dolar itu 509 berapa lah miliar rupiah. Mau diapakan uang sebanyak itu ya? Kalau makan sekali makan sejuta misalkan, udah segala dimakan ya. Karena satu porsi santai berapa? 10 ribu. Berarti sejuta 100 piring. Ya. Sebulan berapa? Semiliar, berarti dia makan setahun semiliar ya. 350 kali 3 udah. Berarti kalau hidupnya 10 tahun paling habis 10 miliar. Mau ngapain maling segitu banyaknya? Maaf ya kata-kata maling ini kelihatan emosional. Benar memang lagi emosi hadir. Disebut koruptor tidak mempan. Tapi kalau disebut maling, begal, mungkin itu lebih lebih menggugah orang untuk tidak. Oh bapak kamu maling ya, ah, lebih gak enak. Kalau bapak kamu koruptor, ada yang bangga mungkin. Astagfirullah. Nah, dengan minimnya keteladanan, sulit berubah. Keteladanan dalam hal apa saja? Satu, keteladanan dalam keyakinan ke Allah. Jadi tidak mungkin kita mengajarkan keyakinan kalau kitanya ragu. Yang kedua, keteladanan dalam apa? Ibadah. Tidak mungkin kita ngajak tahajud kalau kita tidak tahajud. Tidak ada ruhnya nanti. Tidak mungkin kita cerita ayo baca Quran kalau kita bukan pembaca Quran. Tidak mungkin kita bisa mengajar dengan baik sedekah kalau kita pelit. Apa yang ingin ada pada santri, adakan pada diri kita.

0: teladan dalam keyakinan, teladan dalam ibadah, teladan dalam akhlak. Bagaimana mungkin santri sopan kalau guru-gurunya tidak sopan? Tebak, siapa yang paling harus sopan di pesantren kita ini? Siapa? Kalau mau jawab yang benar, jangan suka tidak jelas ya. Siapa yang paling harus sopan di pesantren ini? Salah. Siapa? Ini yang lagi ceramah. Saya harus sekuat tenaga, tidak boleh sembarangan, karena apa yang AA sampaikan ini tidak mempan kalau AA sendiri tidak melakukannya. Belum bagus, tapi berusaha. Yang kedua, ketua yayasan Pak Gatot dan kawan-kawan, dibanding semua ini beliau harus paling baik. Jadi gak mungkin Pak Gatot marah-marah, ya kan? Nanti ditiru oleh guru, guru niru ke murid, murid jadi nakal. Yang nanggung semua dosanya Pak Gatot. Tidak punya pilihan. Kalau ketemu dengan Pak Gatot itu harusnya bahagia. Kalau tegang berarti ada masalah nih ketua yayasan. Harusnya senang. Karena orang tuh jumpa dengan Rasulullah senang. Masalahnya saudara senang tidak ketemu saya ini. Jangan-jangan tegang juga ini. Kalau ingin murid sopan, kita dulu yang sopan. Kalau ingin santri disiplin, kita yang disiplin. Kalau ingin santri senyum, salam, sapa, sopan, santun, kita dulu yang melakukannya. Tidak mungkin kita ngajarin sopan sambil kitanya ketus dan kasar. Tidak ada di sini guru-guru ketus, tidak ada sama sekali. Tegas tapi santun. Tolong dipastikan Pak Gatot tidak ada guru pemarah. Karena tidak ada staf pemarah, karena pemarah bukan ciri orang takwa. Ciri orang takwa wal kadziminal ghaidha, menahan amarah. Wal afina 'anil nas, memaafkan orang-orang. Wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi tolong, apapun kebaikan yang ingin ada pada santri, usahakan ada pada diri kita. Benar, kita tidak akan sempurna dan pasti jatuh bangun, tidak ada masalah. Ya, saya juga umur setua ini masih bergulat untuk bisa jadi lebih baik. Siap?
1: Siap.
0: Yang kecil-kecil saja jadi contohnya. 5S. Apa? Kira-kira senyum gak nih? Yang benar kan? Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Kenapa kita tidak sedekah ke santri dengan wajah cerah, senyum? Kita bukan pasukan tempur, kita bukan tentara yang dilatih untuk berperang. Kita ini orang-orang yang ingin disukai Allah. Makanya tidak perlu galak-galak, karena kita tidak bisa mengubah santri dengan galak. Kita bisa mengubah santri syariatnya dengan akhlak. Jelas? Latihan, ya. Ini saya lihat jarang senyum. Kenapa jarang senyum? Enak adik-adik senyum tuh kan? Dua. Apa yang harus dilakukan di sekolah ini, di pesantren? Pertama adalah keteladanan. Yang kedua, perubahan akhlak. Itu kuncinya adalah tauhid, mengenal Allah dan mentauhidkan Allah. Ini inti selanjutnya. Jadi pendidikan di Darut Tauhid seluruhnya harus mengarah kepada mengenal Allah dan mentauhidkan Allah. pelajaran apapun diusahakan kembali ke Allah. Karena pendidikan karakter sehebat apapun, kalau tidak disertai dengan keyakinan ke Allah, gak efektif. Yakin kita hamba Allah. Allah Tuhan kita, pencipta, pemilik alam semesta yang menguasai, memiliki dan menentukan segalanya. Kita hamba Allah. Selalu ditanamkan kita itu hanya hamba Allah. Tuhan kita adalah Allah. Kebanggaan dan kehormatan terbesar jadi manusia adalah jadi hamba Allah, hamba penguasa alam semesta. Karena kalau tidak jadi hamba Allah, hamba uang, hamba gelar, hamba pangkat, hamba jabatan, hamba penampilan, hamba gelar, hamba syahwat, itu benar-benar hina. Karena yang dibangga-banggakan itu adalah pelayan kita. Bayangkan, bangga menjadi hamba harta, sedang harta itu pelayan kita. Pilihannya jadi hamba Allah. Itu yang korupsi-korupsi itu udah jelas itu. Hamba dunia saja. Padahal tidak akan dibawa dan tidak bahagia. Pasti tidak bahagia. Pasti. Ma'isatan tengka. Siapapun yang berpaling dari Allah, Allah bikin sempit hatinya. Jadi pendidikan di sini bagus, pelajaran-pelajaran, tapi intinya harus mengenal Allah. Karena anak hanya akan bahagia kalau dia bersama Allah. Anak akan optimis menghadapi masa depan ketika yakin Allah yang menentukan segala-galanya. Santri akan sulit berbuat maksiat ketika yakin Allah melihat dirinya. Tidak ada yang bisa ngerem orang secara efektif dari perbuatan maksiat kecuali takut kepada Allah. Merasa dilihat, didengar, diperhatikan oleh Allah. Jadi kalau ada santri ngobrolnya kasar dan sebagainya, ini pasti dia lemah iman. Karena kalau yakin Allah Maha mendengar, tidak akan mau bicara jelek. Walaupun orang tua belum banyak uang, kalau santri yakin Allah Maha kaya dan Maha menakdirkan, ini akan optimis menghadapi masa depan. Nah, sulit membuat santri yakin kalau para pengelolanya kurang yakin. Makanya semua yang hadir ini harus belajar ilmu tauhid lebih daripada belajar apapun. Jelas? Kalau ada santri karya yang tidak mau ikut pengajian makrifatullah, ilmu tauhid, ini benar-benar gak akan bisa ngajarkan tauhid.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin sahabat MQ, itu dia kita sudah simak bersama sajian ilmu dan hikmah di sesi pertama bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Dan insyaallah kita akan sambung sahabat MQ di sesi yang kedua bersama guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid yang alhamdulillah sudah bergabung langsung melalui layanan interaktif telepon MQ FM. Kita akan sapa terlebih dahulu di kesempatan pagi hari ini sahabat MQ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, silakan Pak Kiai.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar MPFM yang berbahagia dimanapun Anda berada. Pagi ini kita akan segarkan kembali salah satu ajaran di dalam agama Islam, yaitu pesan-pesan Al-Quran tentang harta. Tadi oleh A sudah disinggung sedikit menyangkut harta kekayaan. Supaya tidak lupa bahwa kita mempunyai petunjuk, mempunyai pedoman dari Al-Quranul Karim bagaimana menyikapi harta. Memang menarik untuk dipelajari dalam Al-Quran, ternyata biasanya Quran itu berbicara dalam sesuatu hal dalam prinsip-prinsip umum, namanya sholat juga Quran tidak mengajarkan sampai detail, tapi secara umum, secara global bahwa sholat itu wajib, bahwa sholat itu penting dan seterusnya. Begitu juga berkaitan dengan saum, ya saum. Agak sedikit detail ya, tentang haji. Nah, haji umum sekali. Dan haji teknis seberapa kali, tawaf, bagaimana, di mana mabit, dan lain-lain itu sepenuhnya di dalam hadis. Lantas ada beberapa ajaran. Nah, tetapi ketika Quran berbicara tentang hukum waris, umpamanya, Quran itu rinci, detail. Sehingga peranan hadis itu kurang. Wallahu'alam apa sebabnya, tapi memang ada kecenderungan manusia kalau menyangkut harta itu agak sedikit sulit diatur, mungkin ada, bukan fitrah barangkali ya, ada kecenderungan manusia itu ingin mengumpulkan harta, bangga dengan harta, dan kemudian sedikit kadang-kadang menjadi sombong gara-gara harta, dan ternyata banyak musibah itu karena problem harta ya. Negara rusak itu karena juga masalah harta, yaitu pengelolaan harta ataupun juga penyalahgunaan harta atau mendapatkan harta dengan cara yang tidak baik, banyak sekali contohnya. Sampai beberapa ajaran aliran-aliran filsafat seperti katakanlah komunisme, tekanannya juga kembali menyangkut harta kekayaan dan kapitalisme dan lain-lain seterusnya. Baik. Bagaimana Quran berbicara tentang harta? Bisa kita lihat ayat-ayat Al-Quran dari juz 30 lah, dari surat-surat pendek. Surat-surat pendek yang ada pada juz terakhir, juz 30 itu banyak menyangkut harta kekayaan. Dan ini peringatan diturunkan terutama di Mekah. Artinya kepada, ditujukan kepada masyarakat yang waktu itu dikuasai oleh masyarakat musyrikin yang pada umumnya yang atau beberapa di antaranya tokoh-tokoh itu adalah masih keluarga besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masih keluarga Bani Hashim begitu. Kita lihatlah dari belakang ini kita mulai surat Al-Lahab, tabbas yada abi lahab wa tab. Surat ini menerangkan tentang sikap paman Nabi yang sangat membenci Nabi, yaitu Abu Lahab. Ia mengharapkan bahwa Nabi itu akan mengikuti jejaknya atau mendukung sikapnya. Tetapi Nabi mengajarkan ajaran Tauhid, maka dia melahirkan kesombongan sampai mencaci maki di muka umum. Taban baka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad, celaka. Caci maki di depan umum yang pada waktu itu ini sebuah aib sebetulnya. Kalau satu keluarga, pimpinan keluarga mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada keluarga sendiri. Nah, tapi Abu Lahab mungkin sudah begitu jengkel menghadapi Rasulullah SAW. Nah, Quran secara khusus menurunkan wahyu. Terkenal dalam surat Al-Lahab. Dalam surat Al-Lahab itu adalah dinyatakan Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Yang celaka bukan Muhammad, tapi Abu Lahab itu yang ngomongnya kasar, yang ngomongnya tidak baik itu. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Kemudian apa pernyataan Quran? Dia sombong karena harta. Allah ma'agna anhu maluhu wa ma'akasab. Kekayaannya itu tidak bisa memberikan jaminan dia baik dan dia selamat. Kemuliaan. Tidak ada jaminan harta. Dia kaya tapi tidak mulia. Dia kaya tapi belum tentu dia bahagia. Ma'agna anhu maluhu wa ma'akasab. Dan juga tidak memberikan jaminan kebahagiaan, keselamatan, kemuliaan segala apa yang dia lakukan. Tentu sekali lagi peringatan Quran kepada Abu Lahab yang sombong karena kaya itu bisa berlaku juga kepada selain Abu Lahab, kepada kita umpamanya saja, alhamdulillah. Nah, kepada mereka yang memiliki kekayaan harus menghilangkan kesombongan, sebab sekali lagi kekayaan tidak bisa memberikan jaminan keselamatan, bahkan juga kebahagiaan tidak jamin juga kemuliaan. Banyak orang dihormati karena kekayaan, tapi dalam hati sebetulnya benci betul kepada orang yang padahal memiliki kekayaan. Contoh Abu Lahab itu. Kita baca kembali pada ayat surat berikutnya. Ini menggambarkan potret masyarakat yang ideal, masyarakat yang baik yang harus kemudian dibangun oleh Nabi dan dibangun oleh umat Islam itu apa? Dan surat Quraisy. Jadi potretnya adalah masyarakat Quraisy waktu itu, yaitu potret masyarakat yang ideal yang baik itu ada at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Masyarakat yang baik itu adalah masyarakat yang bebas, masyarakatnya dari rasa lapar dan dari rasa takut. Jadi potret masyarakat yang ideal yang baik itu adalah kalau terjadi satu keamanan, keselamatan, jaminan aman, dan yang kedua jaminan sejahtera. Jadi kalau sebuah negara termasuk negara kita belum menjadi sebuah masyarakat yang ideal sebagaimana yang diajarkan agama, kalau di dalamnya masih terdapat kesombongan karena kekayaan ataupun juga keangkuhan karena kekayaan seperti yang tadi digambarkan dalam surat Al-Lahab. Nah, potret masyarakat yang baik itu adalah kalau masyarakat itu bebas dari rasa lapar, bebas dari rasa takut, aman, tidak ada kejahatan, dan yang kedua sejahtera, tidak ada yang kelaparan. Nah, kita bisa mengukur masyarakat di sekitar kita, masyarakat Indonesia yang sama-sama kita cintai ini, dalam beberapa hal kita merasakan belum terwujud apa yang disebut at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Masih banyak yang merasa tidak tentram, tidak tenang, dan masih banyak masyarakat yang merasa lapar. Oleh karena itu ini dituntut tentu saja sebagai seorang muslim kita berusaha bekerja keras untuk membebaskan diri kita, keluarga kita, bahkan masyarakat, membantu masyarakat terbebas dari rasa lapar dan dari rasa takut. Itu pesan Quran menggambarkan masyarakat Quraisy. Kemudian selanjutnya kita temukan lagi coba dalam surat Al-Ma'un. Nah, ini lebih tajam lagi dalam surat Al-Ma'un. Allah bertanya, ra'aital ladzi yukadzibu bidin. Kamu tahu enggak siapa sebetulnya pendusta agama? Ternyata jawabannya dalam surat Al-Ma'un itu berkaitan lagi dengan harta. Yang dimaksud, yang disebut oleh Al-Quran orang yang pendusta agama itu ternyata disebut dalam surat Al-Ma'un itu فَذَلِكَ اللَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَهُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Yaitu mereka yang sampai hati atau mereka yang mungkin sadis tidak ada perhatian untuk menolong orang-orang miskin, dan tidak ada perhatian, tidak ada usaha untuk menolong anak-anak yatim. Jadi hati-hati ini, siapapun dalam posisi apapun bisa dikatakan sebagai penulis agama Al-Quran ya, Al-Ma'un. Kalau yang bersangkutan itu adalah yadu'ul yatim wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, yaitu membiarkan orang-orang yatim, tidak menolong orang-orang yatim, dan membiasakan orang-orang miskin, menelantarkan anak-anak yatim, dan membiarkan tidak menolong orang-orang miskin. Wallahu'alaikum warahmatullahi. Kita tidak harus berusaha, jangan sampai termasuk orang yang disebut yukadzibu biddin. Jadi artinya kalau kita tafsirkan, seseorang tetap disebut sebagai pendusta agama, walaupun dia sholat, walaupun dia katakanlah rajin ke masjid, kalau tidak ada perhatian untuk menolong orang-orang miskin, dan tidak ada perhatian untuk menolong anak-anak yatim, apalagi sampai menyakiti mereka. Nah, kalau soal anak yatim itu kan ya, kita ingat pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa. Beliau menyatakan, anak yatim itu kekasihku. Barang siapa yang menyakiti anak yatim itu malah berarti menyakiti aku. Dan beliau menyatakan, anak wakafirul yatim. Saya akan bergandengan tangan nanti di sorga dengan orang-orang yang ketika di dunia banyak memberikan perhatian, menolong orang-orang yatim. Begitu penghargaan Islam terhadap mereka yang memberikan perhatian untuk menolong anak-anak yatim, dan begitu keras Quran memponis orang-orang yang menelantarkan miskin dan yatim sebagai pendusta agama. Jadi dalam surat Al-Ma'un, pendusta agama itu tidak disebutkan yang tidak sholat, yang tidak mau haji, tidak sholat, tidak, tetapi adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, yaitu mereka yang membiarkan tidak ada perhatian untuk menolong orang-orang miskin dan tidak ada perhatian untuk menolong orang-orang yatim. Ini perlu menjadi perhatian kita supaya kita terbebas dari predikat pendusta agama, kadzibu biddin, na'udzubillahi min dzalik. Kita lanjutkan surat berikutnya yang menyentuh tentang harta, yaitu surat Al-Kautsar. Dalam surat Al-Kautsar, surat pendek itu, inna a'tainakal kautsar, aku berikan kepada kalian yang terbawanya. Lantas kalau sudah diberi harta banyak, fasholli, harus rajin sholat, wanhar, dan berkurban. Biasanya diartikan sempit, wanhar sini berkurban, pemotongan hewan. Tapi berkurban juga bisa berarti ya pengorbanan harta kekayaan untuk menolong orang-orang yang miskin, orang-orang yang memerlukan pertolongan. Ini ada surat-surat pendek di dalam di juz amma yang sudah menyentuh tajam tentang pengelolaan harta dan bagaimana Allah murka kepada mereka yang tidak ada perhatian untuk menolong yatim dan miskin, dan sampai dikatakan predikatnya pendusta agama. Kita baca lagi surat berikutnya adalah surat Al-Humazah. Wa ilul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a mala wa addada yahsabu anna malahu akhladah. Celaka orang-orang itu. Ya, kenapa celaka? Dia sibuk menimbun kekayaan, jama'a wa addada, mengumpulkan, menghitung-hitung terus, menghitung, sibuk menghitung-hitung kekayaan, mengumpulkan, menghitung, dan tidak ada perhatian untuk menolong orang lain dengan kekayaan. Itu disebut sebagai pendusta ala armaratalladzi yukadzibuti fadzalika wailul likulli humazatin lumazah. Celaka, rakawel, bayangkan. Wailul likulli humazatin alladzi jama'a mala wa addada yahsabu anna malahu akhladah, sibuk menghimpun-himpun kekayaan, kurang terus, investasi terus, tapi tidak ingat bahwa hidup ini adalah sementara dan semua kekayaan akan kita tinggalkan ketika ajal itu tiba, kecuali yang sempat kita sedekahkan, yang sempat kita wakafkan. Ayat surat ini tentu jangan diartikan bahwa orang kaya itu celaka. Yang dicelaka di sini adalah orang yang sibuk menghitung-hitung kekayaan tapi tidak ada perhatian untuk melaksanakan ibadah harta, zakat, dan lain-lain. Jadi orang Islam diperintahkan untuk bekerja keras mendapatkan harta. Tapi sekali lagi bukan untuk ditimbun, disibukkan dengan menghitung-hitung, tapi untuk disalurkan untuk menolong orang lain, untuk membela agama, membela tentu bangsa, negara, masyarakat, dan lain-lain. Nah, surat Al-Humazah baik untuk direnungkan. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka itu orang-orang. Alladzi jama'a mala wa ajjadah. Yaitu yang sibuk menghimpun-himpun kekayaan dan menduga merasa hartanya itu akan kekal selamanya. Padahal harta itu akan ditinggalkan atau harta meninggalkan kita. Surat At-Takatsur, Al-Hakum At-Takatsur. Juga menyinggung lagi soal harta kekayaan. Surat At-Takatsur, Allah berfirman, Al-Hakum At-Takatsur hatta zurtumul maqabir. Celakalah itu. Celaka itu orang-orang yang sibuk menimun-nimun kekayaan. Sibuk. Al-Hakum At-Takatsur hatta zurtumul maqabir. Harus sadar setelah masuk kuburan. Ternyata yang dikumpulkan, yang dijaga pakai surat segala macam itu semuanya ditinggalkan. Setelah dia dipanggil ziarah ke kuburan, maksudnya meninggal dunia, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa kalau seorang itu meninggal dunia, putuslah semua amal, nggak bisa sholat lagi, nggak bisa zikir lagi, nggak bisa ke masjid lagi, kecuali tiga saja yang terus manfaat bagi seorang yang telah meninggal dunia itu. Soal harta itu, sedekatun jariyah, harta yang sempat disumbangkan, yang sempat diwakafkan, itulah yang bermanfaat bagi siapapun. Bagi kita, setelah kita meninggal dunia, rumah tidak bermanfaat, mobil, kendaraan tidak bermanfaat, perhiasan, dolar, dan lain-lain, deposito tidak bermanfaat, kecuali ketika hidup kita sempat menyalurkan itu sebagai wakaf untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan agama. Itu hadis Nabi. Yang kedua adalah ilmu yang dimanfaatkan. Ilmu yang tidak dimanfaatkan cuma untuk sendiri saja juga begitu meninggal dunia ya sudah tidak bermanfaat. Ilmu harus dimanfaatkan, diajarkan, disampaikan kepada orang lain, dipublikasikan, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah ini yang tidak kalah pentingnya bagi kita yang sudah berkeluarga, jangan lupa aset kita yang terus pahalanya mengalir kepada kita. Kalau kita meninggalkan anak sholat, musibah celaka berat, kita di dunia rajin sholat, tapi anak kita, keturunan kita terdiri dari orang-orang yang tidak taat kepada Allah, yang tidak salat, yang tidak patuh kepada agama. Jadi pada saat meninggal dunia kita akan menyesal. Itu dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi investasi abadi, walaupun kita meninggal dunia sekian puluh ratus tahun, tetap bermanfaat bagi kita, mengalir pahalanya, mengalir kenikmatannya kepada seorang yang sudah meninggal dunia, yaitu tiga. Satu adalah sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang pernah dimanfaatkan, diajarkan kepada orang lain dengan ikhlas. Dan yang ketiga adalah putra-putri soleh yang selalu mendoakan. Inilah investasi abadi. Kita lanjutkan sedikit tentang harta dalam surat Al-Adiyah. Dalam surat Al-Adiyah, Allah Subhanahu wa taala menekankan salah satu sifat manusia yang perlu disadari oleh manusia, yaitu wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Manusia itu memang ada kecenderungan sangat berlebih-lebihan untuk menghimpun harta. Pengin aja ngumpul-ngumpulin harta itu sampai lupa bahwa itu akan ditinggalkan. Sekali lagi, jangan diartikan bahwa kita tidak boleh menghimpun harta. Kita diperintahkan untuk mencari harta. Kita diperintahkan untuk menghimpun kekayaan, tetapi untuk diamak, disedekahkan, untuk dimanfaatkan, diwakafkan. Jadi kecenderungan manusia itu dikatakan oleh Quran, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Ada kecenderungan manusia itu ingin menimun-nimun kekayaan dengan segala macam cara, lupa aturan, lupa keluarga dan lain-lain. Ini peringatan dari Al-Qur'anul Karim. Satu lagi kita temukan dalam surat Al-Alaq. Kalla innal insana layadha, menyatakan oleh Al-Qur'an. Ingat coba, perhatikan itu. Manusia itu sombong. Ada kecenderungan menjadi sombong, takabur. Ar-ro'ahu istaghna, kalau dia kaya. Jadi kecenderungan orang itu jadi sombong, lupa daratan, lupa keluarga, lupa agama karena kekayaan. Kesibukan mencari harta kekayaan banyak yang menyebabkan dia lupa kepada ajaran, lupa kepada Tuhan. Dan satu lagi dalam surat Wadduha. Dalam surat Wadduha ini banyak sekali surat-surat yang berbicara tentang harta kekayaan, dimulai dari juz amma. Nah, apalagi di surat-surat yang panjang yang Madaniyah itu. Dalam surat Wadduha, fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Nah, ini pesan pertama Allah menjanjikan kepada Nabi dan termasuk kepada kita, walal akhiratu khairul laka minal ula. Hari esokmu lebih cerah, masa depanmu indah, masa depanmu cerah, bahagia, begitu. Ini kepada Nabi juga berlaku kepada kita. Hari esok baik, masa depan baik. Cuma syaratnya adalah satu. Amal yatima fala taqhar. Jangan coba-coba. Jangan membentak, menyakiti anak yatim sial nanti. Yang kedua. Wa masaila fala tanat. Jangan mengusir orang yang minta-minta. Orang yang minta-minta itu datang membawa rezeki. Ketika dia pulang katanya menghapuskan dosa dan kesalahan. Jadi tidak ada orang yang kemudian bangkrut gara-gara banyak menolong orang lain, banyak menolong orang miskin, banyak menyentuhi anak yatim. Surat Wadduha itu turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat Nabi agak sedikit gelisah, jangan-jangan ini Tuhan marah. Wahyu agak lama enggak turun-turun. Allah memberikan jawaban, Allah tidak marah. Hari dulu juga Allah menolong kamu, menyelamatkan kamu, dan walal akhiratu khairul laka minal ula. Hari esok lebih cerah, kamu pasti baik di masa depan itu. Cuma syaratnya tadi, satu, amal yatima palatakan, jangan kau sakiti anak yatim. Wamasaila palatakan, jangan membentak-bentak orang-orang yang minta-minta. Nah, baru kamu nanti, amma binimat ya rabbika fahadis, dan selalu tahadus binimat, sadar, bahwa kita mendapat anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surat Wadduha, jaminan dari Allah hari esok akan lebih baik. Masa depan akan lebih indah. Syaratnya jangan menyakiti anak yatim, jangan mengusir orang yang minta-minta, dan biasakan tahadduts bin nikmat, yaitu kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, masih banyak ayat-ayat yang menyentuh, berbicara tentang harta kekayaan. Bisa kita baca dalam surat Al-Lail. Itu janji kepada orang yang banyak memberi dan sanksi kepada mereka yang tidak mau memberi. Man'a atau fattaqo dan seterusnya. Kemudian esensi perjuangan ini dalam surat Al-Aqabah. Wa ma'adro kamal Aqabah. Sebetulnya esensi perjuangan seorang muslim itu apa? Memperbesar organisasi, memperbanyak anggota, atau memperbanyak sarana, memperbanyak anak buah dan lain-lain, dikatakan fakur rokobah. Esensi perjuangan bagi seorang muslim jadi apapun, profesi apapun, adalah berusaha membebaskan orang-orang yang lemah. Membakar au it'amun fi yaumin dzi matabah, dan memberi makan kepada orang-orang yang sangat memerlukan bantuan makanan. Kembali lagi ini, bagaimana kita mengelola harta, menggunakan harta, memanfaatkan. Esensi perjuangan dalam Islam, silahkan mau pakai apapun, lembaga politik, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, harus mengarah kepada fakur rokobah au it'amun fi yaumin dzi matrabah, yaitu membebaskan orang-orang yang lemah dan selalu memberikan bantuan makanan, bahkan memberikan makanan kepada orang-orang yang sangat memerlukan. Inilah perjuangan di dalam ajaran Islam. Masih banyak kita temukan ayat-ayat yang berkaitan dengan harta kekayaan. Jadi sekali lagi, harta kekayaan pemilik mutlaknya Allah, kemudian diserahkan kepada manusia oleh Allah melalui waris, melalui pemberian, melalui usaha, dan yang paling baik itu adalah harta kekayaan yang kita peroleh dengan cara usaha yang halal. Mudah-mudahan bermanfaat, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita, yaitu kita memiliki kekayaan dan kita memiliki semangat dan kesadaran untuk berbagi harta dengan orang lain.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai di pagi hari ini sudah dihadirkan ilmu. Dan nampaknya kita akan sapa satu pertanyaan sudah bergabung Pak Kiai di pagi hari ini. Dari sahabat Amir di Bandung, Pak Kiai yang menyampaikan berbaginya di pagi hari ini. Pak Kiai izin bertanya, saya pernah menghutangkan harta yang saya miliki dengan sekian rupiah kepada teman saya, sahabat MK. Namun sampai saat ini, teman saya ini belum ada niat mengembalikan, sahabat MK. Dan saya pribadi juga, sahabat kita ini, agak tidak enak untuk menagihnya karena takut terputus silaturahimnya. Ini seperti apa langkah terbaiknya, Pak Kiai? Terima kasih.
1: Iya. Ini problem yang banyak dihadapi ya. Kita punya teman, sahabat, dia punya hutang tapi nggak bayar. Ya, ada pertama harus disadarkan. Langsung ataupun tidak langsung. Tidak langsung itu katakanlah mendengar uraian ceramah seperti tadi, maunya saja tentang bahwa hutang itu wajib dibayar. Itu hutang itu tidak bisa hapus gitu. Itu harus disadarkan. Yang kedua, kalau kita tahu bahwa dia itu memang tidak mampu, maka tentu membebaskan orang yang punya hutang itu baik. Tetapi tetap tidak boleh melahirkan mental yang tidak baik. Jadi karena oleh kita tidak ditagih, lantas ya biar pinjam-pinjam ke mana-mana nggak nagih. Kalau jangan sampai menjadi budaya, akhlak, kebiasaan itu adalah salah. Hutang itu adalah bisa menghalangi hidayah dan petunjuk kalau memang tidak dibayar padahal mampu. Jadi harus disadarkan langsung ataupun tidak langsung. Kalau kita tahu bahwa dia tidak mampu, ya selain disadarkan, ya kita bebaskan. Itu sebab orang meninggal dunia, semuanya hapus kecuali hutang. Hutang nggak hapus, terus bayar. Dan bayar di akhirat lebih sulit. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan Pak Kiai, ilmu yang sudah dihadirkan di kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk Pak Kiai. Dan juga mari kita doakan bersama guru-guru kita, sahabat MK di pagi hari ini yang sudah menghadirkan sajian ilmu, yang mudah-mudahan Allah limpahkan karunia kesehatan, Allah jaga guru-guru kita, dan juga tentunya diistiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kenangkan kahar. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung di pagi hari ini. Sebelum juga kami sapa, kami akan hadirkan kembali terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita manfaatkan, sahabat MK, dan juga kita dapat ambil bagian di dalamnya. Hambamu rasa berputus. Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi,
2: 4 FM. Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini

0: Please,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Bicara dengan saya Ibu Teh.
3: Ibu Sartona.
2: Alamatnya Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun alfa propolis?
3: Sate acana ngaleueun alfa propolis.
2: Naon karaos?
3: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, kana pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jeung sagala aya panyawati ibu teh. Asa atusna ngaleueun alfa propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
2: Tos CF sabaraha botol Ibu?
3: Mangga geus sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueun alfa propolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawatan Ibu atanapi panyawat sanesna ajakan kanggo ngaleueun alfa propolis Bu. Mangga
3: kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser alfa propolis.
2: Aduh nuhun Ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulu-dulu orang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya pelantarana alfa propolis ikhtiarna ngalangkungan alfa propolis nyembuhkan mengingwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Aduh nuhun Ibu sekali deh akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Saya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon karaos ku Bapak penyawat naon tah?
3: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Perantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, merinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya.
2: Mohon.
3: Alhamdulillah ayeuna tas sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Seep sebara botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa geh alhamdulillah ya nama kuat lancar. Asa

0: sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah. Upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
1: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
3: 0813-8000-6860.

0: Bukankah sudah jelas mana yang haram dan mana yang halal?
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadi abalan tantos nages sadayana panyawat tantos ayalanongna sapertos anotos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggi di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati ke panya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa
3: teh kumaha? Renyam panas.
2: Mohon teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya, mohon. Iya. Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun mohon.
3: 2 tahun.
2: Tah aina kan ngaleut landong alfa propolis Bapak teh nya.
3: Mohon.
2: Mohon sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah aina ayah henteu bawa benjolan.
3: Hilang. Alam benjolan hilang.
2: Terus aya aya namanya.
3: Aya.
2: Mohon.
3: Panas-panas teu aya.
2: Sesak napas teu aina kumaha?
3: Aya.
2: Alhamdulillah mati.
3: Teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Janten sehat sadayana mamanya.
3: Iya, sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang leut landong alfa propolis kumaha harita, Pak?
3: Sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayup panas
2: kuntu. Panas. Mohon. Sabar alami eta,
3: Pak. Seueur we sadinten.
2: Sadinten reaksi
3: ya, sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ini mah sare
3: sareng sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak aya saran teu kang anu sanes?
3: Syukur pami sapertos abdi ayeuna di
2: dieu.
3: Kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ieu napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat. Damak.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon Bang panginten cobiana ku landong alfa propolis bapanya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja haturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
1: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teu acan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Hieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeuran ngagunaon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci, uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya, Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna, Pak Uci, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Aina teh hararampang, Pak, badan teh. Aina tiis, enak, aina, Pak. Tuang raos, bobo oge, tibra.
1: Eta kumaha strukna masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Iya Pak Uci tes CF seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang, panyawa strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Uci nya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang nambian teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggi
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol.
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos.
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh.
3: Mohon.
2: Pas name di check up naon wae entos sehat teh?
3: Entos sehat.
2: Atau sehatnya
3: pas
2: lungsur
3: kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit sarang
3: radang pinggulnya.
2: Radang pinggulna mun. Mohon mun. Eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya.
3: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes tah?
3: Genep tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sarang wengi.
2: Wengi bae di bobonya.
3: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang nam bianti mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggi
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saeb sabar botol.
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos.
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh.
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat.
2: Atau sehatnya
3: pas
2: lungsur
3: kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit sarang
3: radang pinggulnya.
2: Radang pinggulna mun. Mohon. Eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya.
3: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes teh?
3: Genep tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sarang wengi.
2: Wengi bae bade bobonya.
3: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860.
6: Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102,4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.